0: dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, bukan sembahyang ngisir, kayak alangan juli, kena edak naon ke apa-apa. Ngeri, mesti memang pecah, selang, muka kurang, beda apa, randa, cepat, 2 menit, kayak enak tambruk, ini kancana, terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
4: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
5: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
6: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD. Itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
5: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
6: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti, biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
5: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena akan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
5: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
8: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
9: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
8: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
9: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
8: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
9: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
10: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, Sia, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah pulang tengah bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
9: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
11: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
9: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar. Sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
12: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
13: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
14: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Silakan Bripto Eklesia.
17: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Ayo kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka cekal lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali pada Pak Zaini. Silakan.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali kawasan Tompel 8, Pro 1 FM 94,4 MHz, AM 1107 KHz, kanal informasi dan inspirasi. Masih ya, masih di rangkaian Kupang Pagi, dan di saat ini ada informasi-informasi dan juga ruang publik dihadirkan untuk Anda sebelum kita lanjut dengan dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Kupang Menyapa untuk edisi hari ini ya bicara tentang bagaimana distribusi logistik ya bantuan untuk masyarakat terdampak gempa di Flores dan juga pemenuhan kebutuhan di wilayah NTT. Ya, dihadirkan untuk Anda nanti di jam 9 sampai jam 10 pagi.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi ya terus dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Informasi untuk Anda ya. Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia peduli bersama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa Flores di Kabupaten ND. Dan aksi ini ya menjangkau 390 kepala keluarga di dua desa. Tim Piki Peduli berkoordinasi dengan pemerintah desa dan tenaga kesehatan selama proses distribusi bantuan. Kolaborasi melibatkan GMKI Cabang ND dan Kupang untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran. Sebanyak 190 kepala keluarga menerima bantuan.

sesuai dengan kebutuhan warga. Kepala Desa Kamupeka, Melkior Mengga mengapresiasi kepedulian Piki dan seluruh pihak yang terlibat. Penyaluran bantuan di dua desa ini menjadi bagian dari misi Piki Peduli Bencana Flores setelah ND. Tim juga melakukan perjalanan menuju Mbai, Kabupaten Nagekeo. Dan ini kolaborasi ya bersama GMKI Cabang ND dan Kupang. Informasi ini dari rri.co.id.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak

berdampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Iya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi, informasi kami hadirkan untuk Anda, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, SIK MSI, melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, SIK MH, menegaskan bahwa pengiriman bantuan melalui jalur laut merupakan bagian dari komitmen Polda NTT untuk memastikan bantuan bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk wilayah yang membutuhkan dukungan melalui jalur transportasi laut. Ya, dan hal ini disampaikan ya berkaitan dengan pengiriman bantuan logistik menggunakan KP Pomana 223017 bagi warga terdampak bencana gempa di ND. Jadi Polri terus berupaya hadir di tengah masyarakat, khususnya mereka yang sedang menghadapi situasi sulit akibat bencana. Dan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian juga komitmen Polri untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung proses penanganan dan pemulihan di wilayah terdampak. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika DPR telah membuat RUU melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan ini disertai dengan narasi masukan terbaru DPR, RUU larangan membeli rokok, rokok di Indonesia aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan dengan larangan membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Lagu Pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kau
1: Isaac Octavian, Seharusnya

Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasa

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Mariangela, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kita sama-sama dalam dialog Kupang menyapa untuk edisi hari ini. Pagi ini kita bicara ya tentang dua kebutuhan, satu stabilitas, bagaimana menjaga pasokan sembako pasca gempa, begitu ya. Dan kita tahu pendengar setelah gempa di Flores 15 Agustus lalu, banyak bantuan yang mengalir begitu ya, distribusi juga terus di logistik ya, khususnya terus di alirkan ke daerah wilayah terdampak gempa dan bahkan sampai dengan saat ini. Ya, pasca gempa kebutuhan sembako pasti tentu meningkat begitu ya di wilayah terdampak. Sementara di wilayah lain ya di Nusa Tenggara Timur juga tetap yang membutuhkan kepastian ketersediaan dan juga keterjangkauan berkaitan dengan kesediaan dan juga harganya. Nah, ini bagaimana pemerintah, bagaimana Bulog ya, bagaimana pelaku distribusi, bagaimana dunia usaha begitu ya untuk tetap menjaga stok ya, distribusi dan harga serta ketahanan pangan supaya bantuan kemanusiaan itu tetap berjalan dan tidak mengganggu kebutuhan masyarakat di daerah lain. Untuk itu kita pagi ini membahas ya dalam dialog Kupang menyapa untuk edisi hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadiran narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kupang. Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk Bapak Rahim Kandam, Kepala Kanwil Perum Bulog Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Terima kasih Bapak sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kupang.
3: Terima kasih, sama-sama.
2: Baik, selanjutnya ada Ibu Ivo Dibeda, Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Terima kasih sudah hadir. Dan ini dari Kadin Kota Kupang ya, ini dua delegasi ya dihadirkan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Erik Robin SE, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan Kadin Kota Kupang. Selamat pagi.
5: Terima kasih.
2: Dan juga ada Bapak Chris Jerry, Bidang Organisasi dan Keanggotaan dari Kadin Kota Kupang. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
2: Baik. Ya, pagi ini kita bicara tentang bagaimana menjaga pasokan ya sembako pasca gempa ini untuk dua kebutuhan. Ya, dua kebutuhan yang berjalan bersamaan untuk satu stabilitas. Saya pagi ini ya kita mulai karena bicara tentang kebutuhan sembako. Ini kami juga sebenarnya mengundang begitu ya dari pihak Disperindak Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi karena satu dan lain hal ya tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami dalam dialog penyapa untuk edisi hari ini. Kalau begitu saya langsung ya ke Perum Bulog ya. Bapak boleh ini diinformasikan berkaitan dengan karena kita bicara tentang ketahanan pangan, stok dan juga bagaimana untuk bisa menjalankan dua kebutuhan yang memang mendesak untuk sekarang ini. Bagaimana posisi stok beras Bulog saat ini dan kira-kira apakah ada tambahan-tambahan begitu ya? Karena pasti untuk hal yang tidak terduga itu pasti butuh tambahan juga. Silakan Bapak informasinya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua.
5: Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
3: Jadi perlu kami sampaikan untuk saat ini sebenarnya tanggap darurat itu masih ada.
2: Iya.
3: Dan kemarin Pak Gubernur sudah mengumumkan diperpanjang itu sampai perkiraan di awal tanggal 11 sampai tanggal 12 September.
2: Oh,
3: nah, okay. Ini jadi memang kami dari sisi Bulog kami harus memastikan ketersediaan khususnya beras. Dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. juga ada hampir 100 ton untuk 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Yeah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat, dari level provinsi, dari Pemda-Pemda setempat, dari BPBD maupun BNPB, ini sudah kami koordinasikan dengan baik. Mm-hmm. Nah, terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini. Sudah dalam perjalanan. Jadi kurang lebih hampir 30.000 itu sudah menuju ke sini. Tapi di luar itu semua, dari kemarin kami sudah koordinasikan ke kantor pusat bahwa angka ini masih akan jauh lebih lagi dikirim lagi untuk berasnya. Jadi bagi masyarakat NTT khususnya tidak perlu khawatir,
2: yeah.
3: Karena kenapa kemarin direksi kami pun hadir kan terkait dengan bencana ini,
2: yeah.
3: Dan dari pusat sudah mensupport terhadap kebutuhan yang ada di NTT. Jadi tinggal menunggu saja kapan beras itu datang.
2: Okay.
3: Itu untuk beras. Untuk komoditi lain juga kami secara bisnisnya, secara komersial juga kami bisa penuhi. Ini dari sisi minyak goreng maupun komoditi yang lain.
2: Dan karena memang ini kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan begitu ya.
3: Betul.
2: Kebutuhan-kebutuhan vital yang sangat diperlukan oleh masyarakat, tidak hanya kita yang ada di wilayah NTT, tapi apalagi ya teman-teman saudara-saudara yang ada di wilayah terdampak bencana begitu. Bapak, ini tadi disampaikan sudah dikirim 862 ton beras, ya, begitu
3: betul.
2: Ya, untuk teman-teman saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Apakah kebutuhan ini ya sudah kalau mau dibilang mencukupi, ataukah mungkin ya nanti akan ada tambahan lagi begitu Bapak untuk saudara-saudara kita, karena tanggap darurat ini juga diperpanjang.
3: Betul.
2: Diperpanjang itu artinya berarti harus ada cadangan-cadangan yang disiapkan untuk teman-teman saudara-saudara kita yang ada di sana. Silakan.
3: Baik, dari 862 itu realisasi sampai dengan sekarang. Dalam pengertian itu yang sudah disalurkan.
2: Sudah disalurkan.
3: Tapi pada prinsipnya sudah ada pagu yang disetujui oleh pemerintah pusat termasuk dengan Pemda itu kurang lebih 1.300.
2: 1.300.
3: Jadi selisihnya nanti itu akan terus kita salurkan dalam rangka mendukung teman-teman keluarga kita yang terdampak bencana alam. Nah, ini angka 1.300 itu juga angka sementara dalam pengertian apabila pemerintah menyetujui untuk penambahan, kami siap. Tidak ada masalah.
2: Oh, tidak ada masalah begitu ya.
3: Iya.
2: Ya, baik, ini 1.300 ya yang memang dialokasikan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Dan apakah 1.300 ini ya itu diambil dari angka sekitar 24 atau 30.000 yang on the way ke sini ataupun dalam perjalanan untuk pemenuhannya, Bapak?
3: Iya, itu ngambil dari situ angkanya.
2: Oke. Dan apakah itu tetap mencukupi untuk wilayah daerah lain yang tidak terdampak? Karena namanya beras, ya semua membutuhkan begitu Bapak. Silakan informasikan.
3: Ya, jadi memang kebutuhan itu bagian dari stok kami yang 30.000 itu.
2: Iya.
3: Itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kalau memang itu kurang, kami jadi gini. Salah satu peran Bulog adalah menjaga ketahanan pangan.
2: Iya.
3: Yaitu menjamin terkait dengan ketersediaan.
2: Benar.
3: Apabila itu kurang pasti akan ditambah. Tadi saya sampaikan di awal bahwa pada prinsipnya kami sebenarnya sudah ada perhitungan untuk kurang lebih nanti akan dikirim lagi itu kurang lebih hampir 40.000 lagi.
2: Okay.
3: Tapi ini kan simultan bergerak saat itu ada keluar dengan kapasitas gudang kami. Nah itu nanti disesuaikan.
2: Oke, baik. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir berarti Pak ya. Betul. Untuk ketersediaan beras ataupun produk-produk ikutan lainnya dari Bulog.
3: Iya.
2: Seperti minyak.
3: Minyak, betul.
2: Bahkan ada lagi kayak gula dan lain sebagainya.
3: Iya.
2: itu pun juga tetap disediakan atau tetap dijaga?
3: Ada, kita
2: ketersediaannya.
3: Kita ketersediaan dengan mekanisme komersialnya.
2: Oke. Okay. Baik, ya karena harga ini semakin hari semakin naik begitu ya. Ya apalagi dengan kebutuhan-kebutuhan yang lebih begitu, karena kita sangat-sangat bersyukur ya. Kita punya kepedulian, masyarakat NTT ini punya kepedulian yang tinggi begitu. Jadi karena kan memang untuk mendukung ke sana ya, menyalurkan bantuan ke sana, mereka juga melakukan proses jual beli begitu. Jadi ya, otomatis ya jual beli ini terus meningkat ya, pasti ada harga-harga juga yang terus mengikuti ke arah sana begitu. Jadi ini memang hal yang kadang-kadang memang niat hati ingin memberi gitu, tapi kadang-kadang ada gejolak-gejolak harga juga yang mungkin perlu diperhatikan. Baik, terima kasih untuk informasi awal Bapak. Saya lanjut ini ke Ibu Yvonne. Iya. Bagaimana dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri ya bisa melihat kondisi ketahanan pangan di NTT ini setelah gempa Flores, Ibu, boleh sedikit diinformasikan kondisi sekarang ini, Ibu? Silakan. Apalagi ini kita masuk musim kemarau. Iya. Kering, Ibu, silakan.
0: Baik, terima kasih Kakak Linda, Bapak Ibu semua. Selamat pagi.
3: Pagi.
0: Terkait dengan ketahanan pangan, kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu memang setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan bahkan harga. Jadi dari sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Dan kebetulan kami memang secara NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan dan pasokan dan harga tentunya di setiap kabupaten kota. Nah, kami memang dari ketahanan pangan itu memiliki perhitungan. Menggunakan neraca, proyeksi neraca pangan yang mana kita diminta setiap bulan itu menghitung berapa banyak ketersediaan pangan, bahan pangan, baik itu beras, jagung, dan lain sebagainya, dan disandingkan dengan kebutuhan dari masing-masing kabupaten kota. Nah, saya sedikit menyambung apa yang disampaikan tadi oleh Pak Binwil Bulog. Khusus untuk ketersediaan di wilayah bencana, pada saat kejadian itu kami segera berkoordinasi dengan pihak Badan Pangan Nasional, kemudian dengan BNPB tentunya, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, kemudian dari BPBD Kabupaten Kota, dan memang waktu pada tanggal 15 itu koordinasi kami juga dengan Bulog, pimpinan wilayah masing-masing kabupaten yang terdampak itu sudah melakukan koordinasi dengan Bappanas untuk meminta segera bantuan beras dalam bentuk cadangan pangan pemerintah pusat. Dan pada saat seperti di tanggal 15 itu sudah langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman Bulog dengan menyiapkan masing-masing itu 5 ton kalau saya tidak salah ingat, 5-10 ton untuk menyiapkan kebutuhan teman-teman yang atau masyarakat yang terdampak di posko maupun di dapur-dapur umum. Dan kami memang setiap hari yang seperti tadi saya sudah sampaikan, kami juga berusaha untuk bisa memantau sedini mungkin untuk kita pastikan bahwa selain di daerah terdampak, tapi di daerah luar terdampak pun ketersediaan pangannya harus tetap tercukup. Kira-kira seperti itu.
2: Karena kan ini seperti yang topik kita gitu ya, dua kebutuhan begitu ya. Ada daerah terdampak dan di luar dari daerah terdampak yang perlu juga untuk menunggu kepastian berkaitan dengan tercukupnya pangan ya, ketersediaan dan juga keterjangkauan harga begitu. Ya, Ibu boleh informasi kalau setiap hari update informasinya, boleh adakah info terbaru dari tempat-tempat di sana dan juga yang ada di wilayah lainnya, boleh Ibu? Apakah tercukupi, walaupun tadi dikatakan memang sudah kesiapan gitu ya 5-10 begitu, tapi kan pangan tidak hanya beras saja. Betul. Gitu ya, pangan tidak hanya beras saja, ada hal-hal lain juga yang merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih. Jadi khusus untuk ketersediaan di wilayah bencana, kita memang ada hitung-hitungan khusus yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional.
2: Okay.
0: Jadi khusus untuk ketersediaan di 7 kabupaten itu, kita menggunakan jumlah terdampak, jumlah jiwa terdampak dikali dengan konsumsi normatif. Nah, konsumsi normatif itu ada untuk satu orang per hari adalah 350 gram. Sehingga untuk 14 masa tanggap darurat pertama dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 28 Agustus, itu Badan Pangan Nasional memberikan sejumlah beras yang dibutuhkan oleh masyarakat, jumlah masyarakat terdampak. Jadi saya contohkan yang tadi disampaikan oleh Pak Pinwil, beras yang di ACC oleh Badan Pangan Nasional, kemudian menugaskan Perum Bulog untuk melakukan eksekusi di lapangan. Itu dari total sebenarnya permintaan dari 7 kabupaten itu adalah 1.728 sekian ton. Tetapi memang sesuai dengan perhitungan yang memang mekanismenya telah disepakati 1.328 sekian ton. Dan seperti yang disampaikan Pak Pinwil tadi, bahwa yang baru tersalurkan posisi semalam, kalau saya tidak salah ingat, itu 862 ton, kurang lebih seperti itu. Dan kita tetap memastikan bahwa selain beras, pangan-pangan lain pun harus bisa tercukupkan. Yang tadi saya sampaikan bahwa khusus untuk teman-teman yang di luar terdampak atau kabupaten-kabupaten di luar terdampak itu, kita menggunakan analisa proyeksi neraca pangan. Dalam arti bahwa satu daerah dia misalnya punya ketersediaan itu kita rekapitulasi dari produksi setempat, kemudian ditambah dengan barang masuk barang keluar, itu merupakan ketersediaan. Kemudian kita tinggal mengurangi dengan kebutuhan. Neraca itu kita tempatkan sebagai stok awal, sehingga kita bisa memantau bulan ini stok awal di satu kabupaten dengan beberapa komoditas itu cukup, ketahanan stoknya cukup sampai berapa hari atau berapa bulan ke depan. Dan itu kita melakukan analisa setiap bulan dengan data-data yang memang kita berkoordinasi lintas OPD terkait. Jadi untuk sementara ini berdasarkan pemantauan harga dan ketersediaan di tingkat kabupaten kota di luar bencana, di luar daerah bencana, untuk sementara memang masih tercukupkan dengan harga kemarin ketika di tanggal 27 kami dalam konteks TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, kami melakukan sidak pasar juga. Dan memang secara stok dan harga masih masuk dalam tataran normal. Seperti itu. Jadi untuk sementara ketersediaan baik di daerah terdampak maupun di luar daerah terdampak, untuk sementara masih cukup.
2: Masih cukup.
0: Kira-kira demikian.
2: Untuk harganya masih normal, Ibu?
0: Normal untuk sementara. Memang kemarin ada ketika kami naik sedikit untuk komoditi ayam ras dan kemudian ikan. Seperti itu. Tapi naiknya juga tidak terlalu signifikan kalau mau dibilang, karena hari yang sebelumnya itu dia masih di range yang cukup pas dengan HAP, harga acuan pembelian atau penjualan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi yang pada saat kami lakukan sidak itu memang agak sedikit naik. Katakanlah contoh misalnya ayam ras dengan satu ekor itu tergantung besarannya, kilonya berapa. Ada kemarin di ketika kita lakukan pemantauan dia di harga 70.000, tetapi saat kami kunjungi ke hari Kamis itu dia naik 80 lagi. Seperti itu. Dan kami tetap berkoordinasi dengan teman-teman OPD terkait, misalnya peternakan, kemudian perindak. Untuk bisa menggeserkan ketika ada satu wilayah memang surplus, digeser kepada wilayah yang defisit, sehingga tidak mengalami lonjakan harga.
2: Iya, lonjakan yang terlalu berlebih begitu ya, ya Ibu ya.
0: Kira-kira seperti okay, itu.
2: Baik, ini beberapa hari saja dia harganya bisa sampai segitunya gitu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ivan. Dan ini sebelum saya ke Pak Erik dan juga Pak Chris, ini kira-kira komoditas pangan apa yang perlu diantisipasi Ibu ya untuk ketersediaannya? Boleh, silakan.
0: Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk beras, kami NTT swasembada pangan di 2025. Secara nasional, kami provinsi masuk 5 besar. Jadi untuk yeah. beras, saya rasa dengan kolaborasi bersama teman-teman Bulog, kemudian dengan distributor dan pelaku usaha lainnya, untuk beras, kami pastikan 5 bulan ke depan ketahanan stoknya masih tersedia. Sementara penyumbang inflasi itu lebih banyak kepada ayam ras, kemudian telur, kemudian juga cabai rawit merah seperti itu, dan bawang. Tetapi hasil pemantauan kami kemarin untuk penyumbang inflasi itu lebih kepada cabai merah maupun bawang merah, bawang putih. Itu untuk sementara memang posisi lagi stabil, dalam arti HAP masih masuk dalam harga acuan pemerintah. Seperti itu. Dan ketika misalnya kami punya satu aplikasi yang namanya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk melakukan deteksi dini, ketika misalnya dalam satu wilayah mengalami kekurangan, maka yang tadi saya sampaikan, daerah surplus itu
2: akan menutupi.
0: Untuk menutupi seperti itu.
2: Saling melengkapi.
0: Tinggal saja kita memperkuat jalur distribusi, barangkali seperti itu, dengan tetap melakukan sinergi bersama pimpinan atau OPD-OPD terkait yang memang perlu bersama untuk memastikan ketersediaan dan harga tetap terjamin oleh konsumen, dalam hal ini masyarakat.
2: Oke, ini baik. Baik, terima kasih Ibu Ivan. Jadi memang kalau beras sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan gitu ya, tapi memang ada hal-hal yang lain yang juga perlu untuk diperhatikan. Soal telur, bawang ini juga kebutuhan pokok ini.
0: Betul.
2: Hari-hari ini ya, apalagi cabai, kupang ya, bawang dan ayam. Ini yang mungkin perlu untuk mendapat perhatian. Baik, ini saya ke Pak Erik dan juga Pak Chris, nanti sama-sama boleh saling melengkapi begitu ya. Ini dari sisi dunia usaha berarti. Ya, dari sisi dunia usaha ini boleh di-sharing bagaimana Kadin, walaupun ini skopnya wilayah kota gitu ya. Betul. Tapi tentu juga ada perhatian ya untuk

0: tahun itu pasti permintaan ini akan naik. Biasa terjadi inflasi juga, betul ya. Jadi pengiriman sembako ke Kota Kupang ini lagi banyak-banyaknya sekarang ini.
1: Iya.
0: Dari semua sisi, mau telur, minyak goreng, selain minyak kita dan lain-lain ya. Jadi untuk ketersediaan stok di Kota Kupang tidak ada masalah. Nah, terus dari Kadin sendiri, tentu kita secara internal ini kan ada penggalangan dana ya. Penggalangan dana, kita juga sudah melakukan sumbangan ke daerah gempa. Dari Kadin Provinsi pun barusan itu dengan Pak Gubernur ada menyumbang secara, kalau saya tidak salah ingat itu 50 juta nilainya. Tapi nanti ada sumbangan susulan yang nilainya itu mungkin sekitar 500 juta. Nah, tapi itu dilakukan oleh Kadin Provinsi, bukan Kadin Kota, karena skupnya kita kan di kota.
1: Kota, iya, ya, benar.
0: Seperti itu.
1: Baik, jadi untuk rantai pasokan sembako di wilayah kota itu berarti aman saja begitu ataukah?
0: Sejauh ini aman, tidak ada masalah. Semua, bukan hanya beras, gula, tepung, telur, sampai teh, kopi, tidak ada masalah. Nah, cuma mungkin di luar itu semua kan apa namanya kayak lebih ke pelabuhan, bongkar muatnya ini yang kadang-kadang masih ada problem di sana ya. Jadi ketersediaan truk pengangkut kontainer-kontainer ini Bu, mungkin lebih situ itu ada hambatan-hambatan tersendiri lah.
1: Kayaknya Pak Kris silahkan ingin menambahkan ini yang berkaitan dengan keanggotaannya juga, berarti teman-temannya yang punya sharing permasalahan bisa disampaikan, silakan.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya menambahkan sedikit karena saya di bagian organisasi dan keanggotaan. Saya yang lebih dekat dengan perekrutan.
1: Benar.
2: Memang Kadin Kota ini memang di dalam keanggotaan kami memang tidak semua pengusaha-pengusaha yang tergabung di dalam. Cuman dari ketua umum kita, ini Pak Bobby, untuk mengarahkan kepada kita Kadin Provinsi maupun Kota Kupang untuk tetap bekerja sama dengan pemerintah dan kemudian untuk menjaga kondisi harga. Harga di pasar di dalam keadaan pasca gempa ini, karena memang kita tahu bahwa pasti mungkin ada saja teman-teman yang mungkin bermain di situ dengan profit oriented atau itu yang itu kami menghimbau, ketua kami menghimbau untuk setiap teman-teman pengusaha, baik yang kepada yang sudah bergabung dalam organisasi, untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman yang mungkin belum bergabung dengan kami untuk tetap menjaga situasi harga seperti ini, karena kita tahu bahwa memang dalam kondisi-kondisi ini pasti rentan sekali ya, walaupun sudah ada seperti koordinasi antara pihak keamanan dan lain sebagainya pasti ada, dan juga teman-teman yang bekerja di berbagai bidang seperti kalau untuk beras kedistribusi beras dan lain sebagainya untuk pangan itu memang sudah kelihatan sudah aman. Nah, sekarang kita beralih ke yang ke transportasi. Teman-teman dari transportasi pun juga kami menghimbau untuk selalu mengutamakan kemanusiaan. Artinya memang keuntungan pasti ada. Keuntungan pasti ada. Walaupun itu ada dalam hitungan mereka mungkin agak sedikit berkurang, tapi ini adalah rasa kita bersama. Jadi seperti tadi teman dari Pak Erik mengatakan di bagian bongkar muat mungkin ada kenaikan, tapi bisa didiskusikan bagaimana kita sama-sama untuk membentuk suatu ekosistem yang baik dalam rangka untuk pemulihan NTT. Karena memang hal ini gempa ini kita tidak minta. Memang ini terjadi, jadi memang sudah saatnya kita saling bergandengan tangan dengan pihak pemerintah untuk bekerja sama untuk memperbaiki atau memulihkan NTT yang sedang mengalami bencana.
1: Ya.
2: Nah, begitu saja.
1: Baik, jadi memang tidak dipungkiri begitu ya, ada perubahan-perubahan harga begitu, ataupun mungkin dengan berbagai macam alasan lah begitu ya, entah karena distributor dan lain sebagainya, tapi setidaknya memang tidak dipungkiri ada terjadi tersebut,

0: tapi semuanya sudah dikoordinasikan begitu ya Pak ya. Oke. Dan boleh di share Pak Kris ataupun Pak Erik, apakah mungkin ada peningkatan kebutuhan sembako begitu ya dari wilayah Kota Kupang untuk disalurkan ke wilayah terdampak begitu? Boleh di share? Adakah permintaan yang meningkat begitu? Karena kan ya namanya biasanya orang berdonasi ya, ada aktivis ataupun komunitas-komunitas ini kan banyak ya dari Kupang begitu ya, dan ada juga kan taunya Kupang itu pusatnya, ibu kotanya NTT, jadi pusatnya ada di sini, biasanya baru disalurkan ke sana. Boleh, apakah ada informasi dari keanggotaan gitu atau dari teman-teman anggota kadin lainnya? Boleh, silakan Pak Erik ataupun Pak Kris, boleh silakan menambahkan.
1: Sebenarnya gini, banyak bantuan yang ke daerah berdampak Flores itu memang dari Kupang ada, tapi tidak sampai mengganggu pasokan di Kota Kupang.
0: Okay.
1: Memang ada. Kebanyakan itu mereka langsung kita minta bantuan dari Pulau Jawa. Jadi mereka langsung dikirim dari Jawa.
0: Oke.
1: Okay. Ya ada beberapa juga tracking di Kota Kupang sini yang kasih free.
0: No.
1: Nah, kasih free. Ada
0: luar
1: juga
0: biasa.
1: Bantuan dari TNI juga ada. Jadi kita mau kirim bantuan, kita kasih ke TNI, nanti TNI yang bantu menyebarkan di sana, ada juga itu. Nah, informasi yang saya terima, banyak bantuan dari Jawa itu dikirim melalui Hercules. Satu hari itu pada saat lagi puncak-puncaknya bencana, itu bisa 6-12 kapal Hercules yang mendarat di Flores.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau mengenai pasokan sampai mengganggu Kota Kupang, saya rasa tidak.
0: Oh, iya.
1: Nah, karena saya sendiri pun juga melihat pasar normal-normal saja sih.
0: Masih normal. Nah,
1: karena kenaikannya pun saya rasa juga kenaikan normal lah. Bukan tidak ada sampai lonjakan tinggi sampai wah gitu, tidak ada.
0: Oke, baik. Ya. Oke, jadi karena ada bantuan juga begitu dari daerah luar daerah begitu ya Bapak ya, untuk juga mengirimkan atau pasokan untuk ke sana ke wilayah terdampak itu. Jadi tidak hanya melulu kita begitu ya. Oke, baik ya. Jadi ini memang perlu untuk diinformasikan begitu ya, supaya masyarakat juga tidak berpikir, aduh ini kayaknya semuanya mengarah ke sana begitu. Ini daerah lain bagaimana kabarnya begitu ya. Kita juga butuh juga begitu ya, namanya satu hal yang berkaitan dengan bahan pokok ya, tentu ini juga menjadi perhatian dari masyarakat luas. Baik, terima kasih Pak Erik dan juga Pak Kris. Saya kembali ke Pak Rahbi di berkaitan dengan Bulog ya, untuk kalau dari ya ini tadi walaupun sempat ditekankan bahwa tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan begitu ya, dan untuk bagaimana pendistribusiannya Bapak boleh diinformasikan, karena memang ini butuh juga untuk diinformasikan, apalagi sudah ditambah lagi ya masa tanggap daruratnya sampai di pertengahan 12 September, berarti pertengahan September ini, berarti masih ada 2 minggu ke depan lagi begitu Bapak, silakan diinformasikan.
2: Jadi terima kasih Kak Lina, mungkin perlu kami sampaikan juga terkait dengan masalah bencana alam ini. Jadi setelah pasca bencana alam ini, untuk teman-teman di Flores, memang kami di sana ada 6 cabang yang mensupport terhadap kebutuhan yang ada di Flores.
0: 6 jadi, cabang?
2: Iya, jadi 2 cabang yang terdampak itu ada di Ruteng dan di Bajawa.
0: Ruteng dan Bajawa, okay.
2: Untuk seperti Labuan Bajo, ND, Momere, termasuk Larantuka, itu memang saat ini selain melaksanakan tugasnya masing-masing, dia juga untuk mensupport kebutuhan di Ruteng dan Bajawa. Nah, saat ini distribusi tidak terkendala memang, namun tadi disampaikan masalah ada pelabuhan di Reo seperti ada kendala sedikit, tapi pada prinsipnya kami untuk pendistribusian stok itu bisa disupport dari teman-teman wilayah Flores yang ada di Flores lainnya. Dari 2 wilayah cabang tadi ada 4 yang mensupport untuk kebutuhan di sana. Nah, itu dari sisi Flores. Yang di luar Flores, di wilayah Flores, kami juga distribusinya juga ada pengiriman langsung untuk wilayah Flores, ada pengiriman langsung dari Kupang, dari di sini, maupun langsung dari NTB atau dari Sulsel atau Jatim.
0: Oke, berarti ada wilayah-wilayah lain yang mensupport begitu, tidak hanya dari NTT saja atau Kupang saja begitu, Bapak.
2: Betul. Jadi selain dari sini juga dari wilayah lain kita support. Nah itu juga berlaku untuk wilayah kami yang lain dalam pengertian yang ada di Pulau Sumba maupun di Pulau Timur ini. Seperti itu.
0: 6 cabang ini juga apakah untuk mendukung ketersediaan penyediaan cadangan beras begitu, Bapak?
2: Betul, betul sekali. Jadi memang sesuai dengan
0: tupoksi kami. Karena kan banyak yang masuk ya, Bapak,
2: betul,
0: ya.
2: Ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga.
0: Iya.
2: Itu adalah tugas pokok kami. Memang tadi yang saya sampaikan bahwa wilayah-wilayah tersebut ada tugasnya memang harus menjaga itu. Menjaga cadangannya, termasuk distribusi yang ada di wilayah tersebut. Nah selain itu kami juga fokuskan untuk mensupport 2 cabang tadi. Seperti itu.
0: Oke. Iya, biasanya kan masyarakat itu kalau dengan keadaan yang seperti itu banyak yang panik buying, Bapak.
2: Betul.
0: Iya. Ini bagaimana? Makanya, nanti boleh ya. So, ini supaya masyarakat juga tidak panik buying gitu dari Bulog sendiri bagaimana nih untuk pergasannya? Silakan.
2: Kami berharap sekali kepada masyarakat khususnya yang daerah terdampak maupun tidak terdampak itu tidak perlu ada panik buying kan.
0: Iya.
2: Karena kami hadir. Tadi sudah disampaikan untuk di Flores saja sudah ada 6 cabang, yang
0: support, iya,
2: terhadap kegiatan Bulog di sana. Jadi tidak ada perlu panik buying, apalagi stok yang kami miliki itu sangat mumpuni. Dalam pengertian tidak ada masalah. Apapun ada hal yang kurang pasti kami akan support. Kami harus menjaga itu minimal 3 bulan kebutuhan. Kami ada perhitungan yang sudah harus kami support untuk kalau memang kurang pasti akan kami kirim. Nah, itu yang kami lakukan di sisi Bulog. Nah, kami harap masyarakat tidak perlu panik. Dari sisi Bulog NTT-nya sudah mendesain, apalagi kami dapat full support dari Bulog Pusat, termasuk dari teman-teman dinas ketahanan pangan dalam hal ini, dalam masalah koordinasi dalam hal penyaluran penyaluran bencana alamnya, termasuk program kami yang lain. Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih. Kalau begitu berarti saya ke Ibu Ivon, boleh ini strateginya seperti apa, boleh diinformasikan.
3: Baik, terima kasih Kakak Linda. Terkait dengan panik buying tadi, ya kami terus memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat bahwa ketersediaan atau pasokan bahan pangan plus dengan harga itu tetap kita pantau. Jadi itu tugas pemerintah untuk menjamin dan melindungi masyarakat baik di daerah terdampak maupun tidak. Sehingga kita lakukan untuk menyampaikan kepada mereka bahwa belilah sesuai dengan kebutuhan.
0: Oke.
3: Karena ketika misalnya Bapak Mama melakukan penumpukan salah satu bahan, tentunya akan ada masalah baru.
0: Iya.
3: Ketika misalnya banyak yang ditimbun, otomatis terjadi kelangkaan dan pasti harga akan meningkat. Nah, oleh karena itu kami bersama berkolaborasi, bersinergi bersama teman-teman Bulog, Perindak, kemudian Kadin dan lain sebagainya untuk terus memastikan bahwa pasokan atau ketersediaan pangan untuk 14 bahan pangan itu tercukupi dan melindungi masyarakat dari panik terhadap harga yang tiba-tiba akan melonjak begitu.
0: Ya,
3: jadi
0: dia.
3: Kami tetap lakukan sosialisasi untuk menyampaikan kepada mereka tidak usah panik. Belilah sesuai dengan kebutuhan saja. Yeah. Karena ketersediaan masih tetap ada.
0: Iya.
3: Seperti itu kira-kira.
0: Baik, kita boleh bilang semuanya aman begitu ya, semuanya tersedia begitu. Tapi begitu ada sedikit perbedaan harga 1-2 rupiah saja, itu masyarakat sudah langsung, aduh ini kayaknya dia harga naik ini. Harus cek dulu ini apa masih ada atau tidak. Ya, saya ke Bapak Kris, boleh sedikit sharing ini bagaimana juga peran dari Kadin gitu ya, pelaku usaha juga begitu ya, untuk penjaga stabilitas ataupun panic buying ini yang pasti kita sering lihat lah di masyarakat itu terjadi begitu. Silakan.
4: Oke, baik, terima kasih. Kalau panic buying ini memang kita tidak bisa
0: mencegah gitu kan?
4: Mencegah dengan maksimal karena ini kan personal sebenarnya. Nah, sedangkan kami Kadin ini kita kolektif.
0: Iya.
4: Jadi memang dari situ dari teman-teman makanya himbauan dari memang dari pusat, kemudian ke provinsi dan kepada ketua kami Budi Harto, memang kami disarankan untuk tetap yaitu seperti saya katakan harus tetap berkoordinasi dengan pihak pemerintah. Karena ketika panik buying itu kan maksudnya saya bilang tadi, kadang-kadang pengusaha tuh langsung bukan yang pembeli aja, pengusaha juga kadang-kadang panik.
0: Oh, kalau begitu
4: lihat,
0: ya.
4: Kadang-kadang kalau lihat kalau Suharya begitu kan nanti kadang-kadang, wih ini keuntungan. Nah itu yang kita, makanya saya bilang teman-teman tuh tidak boleh kalau panik baik, jangan profit oriented.
0: Okay.
4: Ya, karena itu sangat-sangat berbahaya. Seperti kata Ibu Foni bahwa nanti akan jadi kelangkaan. Jadi kita untuk tetap menahan diri untuk hal-hal seperti itu. Jika itu kita bisa koordinasi dengan pemerintah, ini bagaimana kalau untuk daerah ini sepertinya bagaimana untuk mengatasinya. Nanti pasti ada TikTok. Nanti untuk detailnya nanti ada ketua bidang kami yang masing-masing kita tunjuk untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah.
0: Oh iya. Ternyata pelaku usaha juga panik begitu ya.
4: Kadang sometimes begitu. Nah, kadang-kadang namanya
0: bukan pembeli saja yang panik begitu ya. Tapi pelaku usaha juga panik gitu ternyata ya. Oke, dengan keadaan yang seperti ini berarti tidak hanya jadi masyarakat juga tidak hanya berpikir bahwa masyarakat saja yang panik begitu ya atau masyarakat saja yang terdampak begitu ya, tapi semuanya begitu ya. Semuanya juga terdampak.
4: Sedikit lagi. Iya. Ya, memang kadang-kadang saya mengatakan ada pengusaha yang panik, artinya tidak semua.
0: Iya,
4: karena mereka kurang menyerap informasi dari pemerintah. Contoh seperti yang tadi sampaikan dari pihak Bulog dan dari Dinas Ketahanan Pangan bahwa kita punya stok yang aman. Kadang-kadang mereka tidak punya informasi seperti itu, kurang gali sebenarnya kan. Kadang-kadang seperti ini kita harus banyak cari informasi mengenai apalagi kita pelaku, ya kan? Pelaku usaha, kita harus lebih jeli, lebih ketat lagi untuk mencari informasi tentang ini. Karena kalau kita tidak tahu tentang stok itu, kita anggap aja kalau setiap orang datang, kalau dalam jumlah banyak datang, artinya kita sudah, wah jangan sampai ini ulang kan. Jadi kadang-kadang tahan harga, tahan barang, lain-lain sebagainya bisa jadi terjadi. Nah ini dia yang maksudnya teman-teman pengusaha harus punya knowledge tentang itu. Baik, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Jadi teman-teman pelaku usaha juga harus mengupdate info begitu ya. Jadi tidak hanya ya, ini artinya berarti kita sama-sama mendapatkan informasi gitu. Jadi tidak hanya masyarakat saja begitu yang harus mengupdate info supaya tidak panik ya, tapi pelaku usaha pun juga harus demikian. Baik, ini waktu kita tinggal 4 menit ya untuk sharing kita di pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana upaya untuk menjaga pasokan sembako pasca gempa. Apalagi tidak hanya memang saat ini semua perhatian menuju ke saudara-saudara kita yang terdampak bencana, tapi yang namanya kebutuhan itu semua gitu ya, tidak hanya yang terdampak tapi juga daerah lain di luar daerah terdampak ini. Saya minta himbauan boleh, closing statement juga boleh ya, berkaitan dengan bagaimana menjaga pasokan sembako pasca gempa ini. Saya mulai dari Bapak Rahim ya, Ibu Ifoni, Pak Erik, dan juga nanti ke Pak Kris. Silakan.
2: Baik, mungkin di terakhir di closing statement ini kami dari Bulog menyampaikan bahwa pertama tidak perlu ada panik buying karena secara ketersediaan kami dari Bulog khususnya beras bisa meyakini bahwa stok yang ada itu cukup dan kami akan selalu jaga ketersediaan beras sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang di NTT khususnya, baik itu yang terdampak maupun tidak terdampak. Jadi buat teman-teman semua tidak perlu ada yang khawatir, harga yang kami tawarkan juga harga yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak ada kenaikan harga ataupun hal-hal yang perubahan kecuali itu datangnya memang dari pemerintah sendiri. Mungkin itu dari kami. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu-ibu, silakan.
3: Terima kasih. Yang pertama, tentunya pemerintah tidak akan memilih mana yang dahulu begitu. Artinya bahwa masyarakat terdampak maupun yang tidak terdampak, pemerintah tetap melindungi untuk ketersediaan pangan tetap tercukupkan dengan harga yang tentunya melindungi masyarakat. Jadi kuncinya adalah kita berusaha bersama-sama dengan pihak terkait untuk memastikan yang pertama adalah data stok, bahwa stok itu tersedia, kemudian memperkuat jalur distribusi dan bagaimana harga tetap menjadi prioritas untuk tidak menjadi langka atau inflasi. Dan kemudian ketika misalnya ada terjadi sesuatu di luar itu, artinya misalnya katakanlah ada inflasi dan lain sebagainya, maka pemerintah harus bekerja dengan cepat untuk bisa menekan harga di tingkat konsumen, untuk melindungi dan menjaga mereka tetap baik-baik saja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
0: Pak Erik, silakan.
1: Oke, baik. Kalau dari saya, bantuan pangan ini sudah banyak ke daerah Flores, itu sudah banyak sekali. Mungkin bantuan berikutnya ini mungkin dari donatur-donatur itu lebih memperhatikan ke sandang sama papan ya. Bagaimanapun juga kan, begitu ada masalah, ada gempa, itu orang pikir pertama makanan. Nah, makanan ini, informasi yang kita terima itu sudah sangat banyak sekali di Flores sana. Nah, problemnya ini kan mereka mau tinggal di mana habis ini?
0: Nah, di masa pemulihan gitu ya Bapak ya, benar.
1: Terus yang kedua, masalah infrastruktur. Jadi bantuan ini kan pasti datang ke daerah-daerah kota, daerah-daerah pinggiran, itu kan gampang dijangkau. Yang kasihan ini adalah saudara-saudara kita yang ada di gunung. Nah, karena itu pun kendala yang kita hadapi. Begitu kita, oh ini enggak kayak daerah ini daerah gunung. Nah, kita minta bantuan untuk mendistribusikan ke sana, itu banyak yang tidak mampu. Karena ada jalan putus, jalan terbelah dua, seandainya pun bisa masuk, itu pun pakai motor atau jalan kaki. Nah, kalau kita pikul beras, jalan-jalan berkilo-kilo, ini kan tidak mungkin. Jadi mungkin ya itu dari saya, terakhir pemerintah lebih memperhatikan ke sandang, papan, sama infrastruktur.
0: Baik, ya, terima kasih, ini juga satu masukan untuk pada masa pemulihan begitu ya, karena ini sangat dibutuhkan juga oleh masyarakat. Terima kasih Pak Erik.
1: Terima kasih
0: Pak Erik, silakan.
4: Oke, ini saya mewakili dari teman-teman Kadin, dari Kadin Kota Kupang, untuk menghimbau untuk masyarakat khususnya Kota Kupang, karena kita juga sebagai intinya kita yang minim terdampak, artinya kita kita memposisikan diri sebagai penolong. Artinya sebagai penolong juga kita harus percaya bahwa stok kita memang aman, dan kemudian menjaga stabilitasnya harus tetap terjaga sampai masa ini selesai. Jadi jangan takut bahwa kami akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan informasi maupun semua kegiatan yang berkaitan dengan pemulihan pasca gempa ini. Terima kasih.
0: Baik, ya. Jadi kolaborasi, koordinasi itu perlu untuk dijaga begitu, dan informasi-informasi yang disampaikan pun masyarakat sekali lagi bisa mengupdate di sumber informasi yang tepat ya, yang akurat, yang tepat, yang benar begitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti panic buying dan lain sebagainya. Dan ini semoga, kita berharap ya, semoga walaupun masa tanggap daruratnya diperpanjang ya, dan sampai masa pemulihan, ini semua kebutuhan-kebutuhan untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah terdampak ini bisa terpenuhi, dan ada pasukan juga untuk masa pemulihannya, karena tidak hanya soal pangan saja, tapi juga ada hal-hal lain ya, infrastruktur ya, sandang dan yang lainnya, itu juga sangat dibutuhkan oleh teman-teman saudara-saudara kita di wilayah terdampak. Dan yang namanya sembako ya, bahan pokok, tidak hanya di wilayah terdampak saja, di luar daerah wilayah terdampak juga mendapatkan perhatian dari pemerintah ya, juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Baik, terima kasih Pak Kris, terima kasih Ibu Ivan, terima kasih Pak Arim, terima kasih Pak Erik untuk sharingnya di pagi hari ini. Kita tuntaskan dan kita akan lanjut dengan Kupang Siang sesi yang pertama dengan Halo RRI.
5: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Budaya, Pak Tony.
1: Bukan sekedar pengenal. Ruang digital.
0: Halo, Pak Tony.
1: Mulai dari perhatian orang tua.
2: Selamat pagi, Bu. Salam sehat.
0: Iya. Baik. Sebelumnya terima kasih Bu, Bapak di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk kita berbagi informasi, kita meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat begitu ya, Pak ya.
3: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
4: Ya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Sesi yang pertama kami hadirkan untuk Anda, Halo RRI. Halo RRI dihadirkan untuk pendengar semuanya yang ingin berbagi pendapatnya yang berkaitan dengan layanan publik. Ya, silakan ya disampaikan saran Anda, keluhan ataupun pendapat Anda berkaitan dengan layanan publik ataupun kehidupan bermasyarakat begitu ya. Adakah hal yang mungkin perlu untuk diperbaiki, hal yang perlu untuk di disampaikan begitu ya, mendapatkan perhatian bersama. Silakan disampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Di line teleponnya Pro 1-0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 di 0811382094440 atau kita juga akan live TikTok RRI Kupang. Silakan Anda sampaikan di Halo RRI.
5: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk

0: sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI. Angin kencang bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, kita di Halo RRI untuk edisi hari ini dan kami menantikan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan saran pendapatnya, keluhannya ya ataupun pertanyaannya berkaitan dengan layanan publik ya, silakan disampaikan di line telepon 0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 di 081-138-209-440. Ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan sarannya, pendapatnya ataupun keluhannya ataupun mungkin ada hal yang berkaitan juga dengan kehidupan bermasyarakat ya, boleh disampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Kalau waktu lalu itu sempat disampaikan berkaitan dengan bantuan perumahan gitu ya. Oke, ini sementara dicarikan solusinya seperti apa begitu. Dan untuk yang ingin menyampaikan sekali lagi, tidak hanya berkaitan dengan layanan publik tapi juga ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kehidupan ya, kita bermasyarakat di lingkungan sekitar yang sudah cukup berpengaruh pada kehidupan sosial, ini juga boleh ya disampaikan di Halo RRI. Dan tidak hanya di line telepon, tidak hanya di WA-nya Pro 1 atau pesan teksnya Pro 1, bisa juga di live TikTok RRI Kupang, karena kita saat ini ya sementara live TikTok RRI Kupang untuk Halo RRI. Dan sudah ada yang bergabung ya di WA-nya Pro 1. Sekali lagi, Anda bisa menyampaikan saran Anda, pendapat Anda ataupun keluhan Anda di line telepon, di WA Pro 1 ataupun live TikTok. Bisa langsung komen di sini ya. Kita sementara live TikTok, jadi bisa langsung komen ya teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok RRI Kupang. Bisa komen, mungkin ada informasi-informasi berkaitan dengan layanan publik, informasi-informasi berkaitan dengan kehidupan berpasyarakat. Oke, silahkan disampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Baik, yang sudah bergabung di WA-nya Pro 1, nomor akhir 6129. Yang pertama, ini apakah seorang lansia? Apakah seorang lansia dan janda dengan tidak punya pendapat apa-apa itu bisa dikategorikan mampu dan mendapatkan desil 6? Oh, ditempatkan gitu di desil 6. Saat survei lansia dan janda yang bersangkutan dinyatakan kategori mampu dengan mempunyai rumah tembok, lantai keramik, dan lain-lain. Di saat itu juga, lansia tersebut tidak mendapatkan bantuan PKH, soalnya dikatakan mampu. Apakah pemerintah bisa survei lagi begitu ya, soalnya kurang akurat? Oke, ini berkaitan dengan survei ya, berkaitan dengan data, berkaitan dengan bantuan begitu ya, berkaitan dengan data, berkaitan dengan survei, berkaitan dengan bantuan, dan juga berkaitan dengan apa ya, penempatan seseorang pada desil ya. Desil ini kelompok ataupun tingkat, kalau tidak salah ini kelompok ataupun tingkat kehidupan masyarakat begitu. Itu karena kan ada dikategorikan desil 1 sampai desil 10 begitu ya. Nah, untuk yang mendapatkan bantuan ini boleh ya, kita sama-sama mencari informasinya. Untuk mendapatkan bantuan ini, kalau tidak salah berarti masyarakat yang ada di desil 1 sampai desil 5. Oke. Oke. Ya, desil. Ya, desil ini adalah sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga atau masyarakat yang dibagi jadi 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi, ya. Jadi ada 10 kelompok ya. Jadi untuk desil 1 sampai 5 ya, ini desil 5 itu kelompok masyarakat tingkat ekonomi menengah ke bawah ya, pas-pasan. Dan kalau desil 6 sampai 10 itu berarti sudah ada pada tingkat kesejahteraan menengah hingga atas ya. Jadi tadi yang disampaikan ya di WA-nya Pro 1, kalau sudah ditempatkan atau diposisikan pada desil 6 ya, memang ini sudah dikategorikan sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah ke atas begitu. Oke, baik, terima kasih untuk informasinya, dan harapannya ya ini diharapkan untuk surveinya itu ya, bisakah dilakukan lagi begitu ya, bisakah dilakukan lagi soalnya kurang akurat. Ya, soalnya kurang akurat. Baik, ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung via WA Pro 1. Untuk Anda yang ingin menyampaikan ataupun mungkin Anda juga pernah ataupun mungkin ada tetangga ataupun di lingkungan sekitar yang juga mengalami hal yang sama, boleh berbagi ya, boleh berbagi di Halo RRI untuk edisi hari ini. Ya, tadi sudah disampaikan melalui WA-nya Pro 1 di 081-138-209-440. Ya, dan kita juga saat ini sementara di live TikTok RRI Kupang. Anda bisa menyampaikan pendapat Anda, Anda bisa menyampaikan saran Anda ataupun keluhan, ataupun mungkin Anda juga pernah ya mendapatkan informasi berkaitan dengan ini ya, yang disampaikan di WA-nya Pro 1, silakan disampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini.
4: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380 825 0813-1444. Telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI?
5: Aduh, minyak tanah habis, Li.
6: Kok bisa?
5: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
6: Sama aja usie. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
5: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
6: Mungkin di Puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu, Su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, Usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama. Ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. This economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
3: Ya, baik. Kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Siang dengan menghadirkan Halo RRI. Dan sekali lagi untuk Anda yang punya saran, pendapat, ataupun mungkin keluhan ya berkaitan dengan layanan publik atau berkaitan dengan aktivitas-aktivitas ya di lingkungan kehidupan bermasyarakat, boleh. Jadi sudah sempat diangkat berkaitan dengan survei berkaitan dengan pengkategorian desil, ini pengkelompokan begitu ya, masyarakat dalam pengkelompokan pengkategorian. Ya, tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil ini, dan juga berkaitan dengan bantuan-bantuan gitu ya, bantuan-bantuan. Oke, ini ada yang tadi disampaikan bahwa ini sebenarnya tidak mampu ya, karena kan lansia gitu, janda, dan dikatakan tidak mampu, tapi dikategorikan sebagai ya kelompok masyarakat yang punya tingkat kesejahteraan menengah. Ya, karena dikategorikan ke desil 6 ya. Kalau desil 6 sampai 9 itu adalah kelompok masyarakat tingkat kesejahteraannya itu menengah hingga menengah ke atas. Ya, jadi akhirnya yang bersangkutan ini ya, lansia ini tidak dinyatakan mampu dan tidak mendapatkan bantuan ya, tidak mendapatkan bantuan. Ya, jadi diminta untuk apakah bisa disurvei lagi begitu, karena ini surveinya kurang akurat dirasa begitu ya, dirasa kurang akurat. Baik. Ya, apakah Anda mungkin ya gitu ya punya pengalaman ya hal yang sama ataupun di keluarga atau lingkungan sekitar juga pernah mengalami hal yang sama begitu ya. Silakan kita berbagi ya, kita berbagi di Halo RRI untuk edisi hari ini, dan kami juga nanti mencoba untuk menghubungi pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan jawaban gitu ya, aspirasi atas aspirasi yang sudah direspon, mendapatkan jawaban atas informasi yang sudah disampaikan via WA, melalui WA-nya Pro 1. Jadi tidak hanya berkaitan dengan survei tidak hanya berkaitan dengan bantuan begitu ya, tidak hanya berkaitan dengan desil juga pengelompokan masyarakat ini, tapi juga ada hal-hal yang lain boleh disampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini berkaitan dengan ya kemarin juga berkaitan dengan bantuan juga begitu ya, perumahan itu juga sempat disampaikan. Dan ataupun ada hal-hal lain yang mungkin dirasa agak cukup mengganggu kehidupan bermasyarakat ataupun di layanan publik, boleh silakan disampaikan di line teleponnya Pro 1 0380 8431152 dan 8254 3 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 di 0811380094 40, atau bisa sampaikan juga kita sementara live TikTok ya untuk saat ini, bisa kasih komentarnya, nanti Linda akan bacakan ya, Linda akan bacakan informasinya, komentarnya begitu ya di Halo RRI yang dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 11 siang nanti.
4: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380 825 444, telepon WhatsApp dan voice note di 081 138 209 440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI?
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya, enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
3: Kupang siang ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten

0: Baik, kita masih terus lanjut untuk Halo RRI edisi hari ini dan di saat ini pendengar ya kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Elvi ya di ya Ibu Elvi di OESAO. Selamat siang Ibu Elvi.
1: Iya, selamat siang Ibu.
0: Selamat siang. Ibu Elvi, ini boleh disampaikan keluhannya di ya. Halo RRI untuk edisi hari ini. Ibu, silakan keluhannya seperti apa?
1: Iya. Oke, selamat siang Ibu. Saya dari asal dari OESAO, Desa ya. Pugdale.
0: Iya.
1: Nah, begini Ibu, saya ini seorang janda yang berdomisili di Desa Pugdale, tidak pernah dapat bantuan, Ibu.
0: Tidak pernah dapat dari bantuan?
1: Dari semenjak suami meninggal tahun 2021 sampai dengan saat ini. Punya anak dua. Sekarang saya tinggal di kos-kosan.
0: Di kos-kosan bukan di rumah sendiri, begitu?
1: Bukan di rumah sendiri, Ibu. Karena waktu...
0: Halo, halo Ibu Elvi.
1: Halo.
0: Halo, iya.
1: Iya, iya.
0: Baik, silakan dilanjutkan Ibu. Ibu tidak mendapatkan bantuan sejak kepergian suami di tahun 2021. Oke.
1: Iya.
0: Iya, dan saat ini sementara tinggal di kos-kosan begitu Ibu?
1: Iya, di kos-kosan Bu.
0: Iya, alasannya Ibu, apakah mungkin Ibu sudah menginformasikan ya keadaan Ibu ke misalnya RT kah, begitu ke RW ataupun pihak desa begitu?
1: Sudah Ibu, saya sudah ke desa setempat untuk melaporkan semua, tapi sampai dengan saat ini tidak pernah ada survei.
0: Tidak pernah ada survei.
1: Iya.
0: Adakah Ibu mendapatkan informasi kenapa Ibu sampai tidak dapatkan bantuan sama sekali begitu? Apakah Ibu pernah mendapatkan informasi dari RTK ataupun mungkin dari desa kelurahan begitu?
1: Sonde, betul Sonde pernah dapat informasi, malah betanya dong bilang nanti cek saja ke dinas sosial.
0: Oke. Mungkin Ibu sudah pernah ngecek ke dinas sosial Ibu? Atau
1: ya, waktu kemarin sudah cek ke dinas sosial hari Kamis itu tanggal berapa Ibu, tapi bilang desilnya nol.
0: Desilnya nol?
1: Desilnya nol, jadi... saya disuruh ke lurah setempat untuk mengambil SPTJM, surat keterangan dari desa itu masukkan, tapi sampai saat ini belum. Bilang nanti tanggal, nanti 5-6 bulan kemudian baru nanti desilnya Ibu muncul.
0: Oke, ya desil nol itu... Iya, sepertinya kalau untuk desil nol itu artinya tidak, apa ya, datanya belum... belum masuk dalam pengelompokan data begitu ya?
1: Iya.
0: Datanya yang belum, datanya yang masih kosong begitu ya, kalau tidak salah seperti itu.
1: Iya.
0: Dan apakah Ibu sudah mengambil surat atau yang disampaikan dari dinas sosial begitu untuk dilengkapi data-datanya?
1: Sudah ambil kemarin hari Jumat dan langsung beta masukkan ke Dinsos Kabupaten.
0: Oke.
1: Okay. Tapi itu jawabannya dari petugas di dinas sosial bahwa nanti 6 bulan kemudian baru boleh ngecek ulang lagi Ibu. Apa itu betul atau?
0: Oke. Okay. Baik. Oke. Okay. Jadi sudah mengisi data, sudah disampaikan ke dinas sosial.
1: Ya.
0: Dan menunggu begitu ya, menunggu 6 bulan.
1: Ya.
0: Oke, baik. Jadi itu artinya selama 5 tahun ini,
1: Iya, Ibu.
0: selama 5 tahun ini.

0: belum pernah mendapatkan bantuan, misalnya BLT atau bantuan sembako atau bantuan yang lain, itu pun juga ibu tidak dapatkan atau pernah
1: saya
0: dapatkan?
1: Saya tidak pernah menerima, Bu.
0: Oke.
1: Waktu almarhum masih hidup itu dapat, tapi itu namanya almarhum. Ketika dia meninggal, hilang semua. Sampai saat ini, beta dengan dua orang anak sendiri.
0: Oke, mungkinkah perubahan datanya ya yang perlu untuk diubah begitu ya? Oke, baik. Adakah keluhan lainnya ataupun informasi lain yang mau disampaikan, Ibu? Silakan.
1: Itu saja. Saya kira itu saja, Ibu,
0: baik,
1: karena
0: baik.
1: Yang sesuai dengan beta alami saat ini,
0: baik,
1: makanya saya minta bantuan atau bisa anjurkan beta. Kemana lagi, karena sudah ke dinsos dengan ke desa setempat, arahnya seperti itu.
0: Oke, baik. Baik, ini kami mencoba, nanti kami mencoba untuk mendapatkan respon ya, jawabannya ya, Ibu ya, dari dinas teknis terkait, ini pasti dari dinas sosial begitu, untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu. Ibu sudah berusaha berarti ya, Ibu sudah berusaha. Ya. Sudah mengisi data dan sementara padugu dan juga informasi yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih Ibu untuk informasinya di Halo RRI untuk edisi hari ini. Kami akan mencoba untuk mendapatkan respon ataupun jawaban dari dinas teknis terkait. Ini berarti di Kabupaten Kupang ya Ibu ya?
1: Iya, Kabupaten Kupang.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih untuk informasinya Ibu. Selamat siang.
1: Ya, baik. Terima kasih juga Ibu.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
0: Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Elvi ya di Wesawa yang telah menyampaikan keluhannya, informasi juga bahwa ternyata beliau itu setelah dicek itu desilnya 0 gitu ya. Ini kalau kita searching desil 0 ini artinya datanya belum terbaca dan ada ketidakcocokan data begitu. Dan bahkan sudah melakukan upaya juga ya, beliau sudah melakukan upaya juga ke pihak desa atau kelurahan untuk mengisi data dan sudah juga disampaikan ke dinas sosial untuk mendapatkan jawaban. Jadi ini katanya sementara menunggu, harus 6 bulan dulu begitu ya untuk bisa mendapatkan jawaban. Oke, baik. Ini sebelumnya masih ada sang suami itu mendapatkan bantuan gitu ya, tapi setelah suaminya meninggal itu mereka, beliau sama anak-anak, dua orang anak itu tidak lagi mendapatkan bantuan. Baik, ini yang nanti akan kita coba tanyakan begitu ya ke dinas sosial ataupun pihak-pihak terkait berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Elvi di Oesawa. Dan mungkin juga ya, juga yang sudah disampaikan di WA-nya Pro 1 ya. Dan mungkin Anda juga yang punya pengalaman atau kendala yang sama, ini boleh menyampaikan pendapatnya, kendalanya, ya keluhannya di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1. di 081-138-209-440. Kami hadir untuk pendengar semuanya sampai di jam 11.

0: Ya, pendengar, di rangkaian Kupang Siang sesi yang pertama ya. Oke, selamat siang ya untuk yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung di via telepon dan juga di WA-nya Pro 1 dan yang sudah bergabung juga di live TikTok RRI Kupang. Untuk aspirasi yang disampaikan, keluhan yang disampaikan oleh Ibu Elvi ya dan juga yang sudah disampaikan di WA-nya Pro 1, kami akan coba nanti ya di edisi berikutnya kami akan coba menghubungi dinas sosial ataupun teknis terkait begitu berkaitan dengan bantuan ya penentuan desil dan lain sebagainya. Ini akan supaya untuk bisa mendapatkan respon atau mendapatkan jawaban untuk keluhan ataupun informasi yang disampaikan oleh Ibu Elvi di OSAO. Untuk saat ini kita tuntaskan ya Halo RRI di jam 11. Tugas Lina Penemani Anda juga tuntas. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya, malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah Justip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus Justip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan Justip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku Justip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, halo, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini. Hari ini hari terakhir. Hari terakhir di bulan Agustus 2026 ya. Kembali bermani Anda sampai nanti di jam 17.30 untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12. Pukul 13 nanti saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT pukul 14 cek fakta. Setelah itu nanti request dan juga share informasi sampai di pukul 16. Setelah itu di pukul 16 kita ada di sajian Kupang sore ini dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda sampai di jam 17. Jam 17 warta NTT sore berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRND untuk edisi hari ini. Panas terik ya cuacanya ya, angin kencang ya, jaga kesehatan kita masing-masing ya. Apalagi kalau banyak pekerjaan terus kita tidak istirahat, cuacanya seperti ini panas yang luar biasa, itu yang gampang batuk pilek ya. Sekarang ini kalau kena satu rumah berarti ada yang sakit di dalam satu rumah, pasti semuanya kena. Pasti semuanya merasakan sakit karena kondisi cuaca kita seperti sekarang ini ya, gampang terkena dengan yang namanya demam batuk pilek ini ya. Jadi tetap jaga kesehatan, punya waktu untuk istirahat seperti itu ya. Kurang lebih 45 menit ke depan menjelang pukul 12, teman-teman apik dan juga informasi saya hadirkan untuk Anda di Kupang siang ini.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini, pendengar ya, sambil kita menjelang pukul 12 nanti kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Satu informasi dari rri.co.id, pendengar, informasi dari BMKG mencatat ya, sebanyak 9.765 gempa bumi susulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT. Data ini dihimpun BMKG berdasarkan hasil pemantauan hingga hari Minggu kemarin, 30 Agustus 2026, pukul 05.00 WIB. Dari ribuan gempa susulan tersebut, gempa dengan magnitudo terbesar itu mencapai 6,2 magnitudo. Sementara itu gempa susulan dengan kekuatan paling kecil itu tercatat bermagnitudo 1. BMKG juga mencatat sebanyak 35 gempa susulan memiliki kekuatan di atas magnitudo 5. Selain itu sebanyak 155 gempa susulan dilaporkan dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak. Sebelumnya Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi dalam beberapa pekan mendatang. Berdasarkan analisis BMKG, rangkaian gempa susulan diperkirakan dapat berlangsung selama 3 hingga 4 minggu setelah gempa utama. Aktivitas gempa susulan pada beberapa hari pertama masih relatif tinggi, belum menunjukkan pola penurunan yang signifikan. Tingginya aktivitas tersebut terlihat dari jumlah gempa yang tercatat itu setiap harinya. Pada hari pertama terdapat 704 kejadian, kemudian meningkat menjadi 746 gempa pada hari kedua. Kemudian juga tercatat sebanyak 8,649 dan 627 kejadian gempa susulan terjadi pada hari ketiga hingga kelima. Memasuki hari keenam jumlah gempa kembali meningkat hingga mencapai 802 kejadian dalam kurun waktu 24 jam. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas seismik di wilayah terdampak masih berlangsung secara dinamis. Sejumlah gempa susulan juga menghasilkan guncangan cukup kuat dengan intensitas 4 hingga 6 modified Mercalli Incentive atau MMI. Beberapa di antaranya bahkan menimbulkan dampak lanjutan terhadap bangunan dan juga infrastruktur yang sebelumnya telah terdampak gempa utama. Ini informasi dari rri.co.id yang saya bagi untuk Anda pendengar, yaitu mengenai gempa susulan di NTT itu sampai hari kemarin ya, itu terbesar magnitudonya itu 6,2.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: UMKM begitu. Mungkin ada pesan apa nih yang ingin kakak sampaikan?
1: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Satu informasi kembali untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur mulai berangsur normal. Salah satu tanda pemulihan terlihat dari rencana dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Tidak hanya itu, jumlah warga NTT yang masih berada di pengungsian terus mengalami penurunan. BNPB mencatat total pengungsi akibat gempa NTT berkurang 4.142 orang dibandingkan data sebelumnya. Proses pembelajaran akan kembali berjalan dengan menyesuaikan kondisi

kelas atau pertemuan biasa atau tatap muka. Skema tersebut diterapkan agar aktivitas pendidikan tetap berlangsung tanpa mengabaikan faktor keselamatan siswa dan tenaga pengajar. Pemulihan tidak hanya terlihat dari sektor pendidikan, tetapi juga pada sejumlah fasilitas dasar yang menopang aktivitas masyarakat. BNPB juga menyatakan ketersediaan bahan bakar minyak BBM, listrik, dan jaringan komunikasi di wilayah terdampak kembali pulih 100%. Aktivitas ekonomi warga juga mulai bergerak kembali setelah sebelumnya itu terganggu akibat gempa. Lalu BNPB juga mencatat total pengungsi akibat gempa NTT kini sebanyak 188.161 jiwa. Ini turun 4.142 orang berasal dari Nagekeo, Manggarai Timur, dan juga Ngada. Kabupaten Nagekeo diungkapkan ini menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni mencapai 50.574 jiwa. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Manggarai dengan 50.556 pengungsi. Sementara itu jumlah pengungsi di Kabupaten Manggarai Timur tercatat 30.098 jiwa. Angka ini menurun dibandingkan data pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 yang mencapai 31.372 orang. Penurunan jumlah pengungsi juga terjadi di Kabupaten Ngada. Jumlah pengungsi di wilayah tersebut kini tercatat 19.394 jiwa, turun dari 21.552 orang pada data sebelumnya. Begitu juga ya jumlah pengungsi di Manggarai Barat ya mencapai 27.564 jiwa, Sika sebanyak 5.658 jiwa, dan wilayah Nusa Tenggara Timur lainnya itu sebanyak 4.317 jiwa. BNPB juga menyebut jumlah pengungsi di ketiga wilayah ini belum mengalami perubahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Primer Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar.
1: Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
2: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan.
3: Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi, di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini.
1: Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
5: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
5: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinam yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dalam negeri, turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Apri Sudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih kehilangan fokus aja sih, sama mungkin agak lebih berubah juga karena udah mau jauh, terus fokus sama itu pada konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerahnya, juga Gubernur Aceh, memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis. Faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada.

Ya, selamat siang pendengar Anda, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Kupang setelah tadi dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta ya. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Rianda di Kupang siang ini menjelang pukul 13 saat saya sampaikan nanti aneka berita daerah NTT.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Yura Yunita tadi, lihatlah lebih dekat ke judul lagunya ya. Satu informasi pendengar, pendengar untuk informasinya, punya ide kreatif dan suka bikin konten video. Yuk ikut lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang. Lomba ini khusus buat Anda pelajar SMA, SMK sederajat. Pendaftaran bisa dilakukan perorangan, namun diperbolehkan bekerja dalam tim. Tema videonya bebas, bisa berbentuk drama, vlog, jurnalisme, atau jenis konten audiovisual lainnya, asalkan membahas tentang radio atau Hari Radio. Untuk formatnya, pastikan video beresolusi minimal 1080p dengan aspek rasio 6:19 serta durasi maksimal 2 menit. Pendaftaran sampai kemarin ya, pendaftaran sampai kemarin, dan yang paling menarik ada hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi jangan hanya jadi penonton, saatnya tunjukkan ide kreatif Anda dan rayakan Hari Radio RRI Kupang. Untuk info selengkapnya, langsung cek Instagram @RRI_Kupang. Ya, ini informasinya ya. Oke, nanti di jam 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 31 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menyambangi warga untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi. BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyambangi warga terdampak gempa Flores di Desa Legelapu, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Melki menyerahkan bantuan berupa sembako dan tikar untuk membantu memenuhi kebutuhan warga selama masa tanggap darurat. Di tengah situasi pasca gempa, Gubernur Melki terus bergerak dari satu titik ke titik lainnya, menyambangi posko-posko pengungsian dan bertemu langsung dengan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi sekaligus mendengar secara langsung kondisi dan kebutuhan mereka di lapangan. Tidak hanya hadir dan menyerahkan bantuan, Gubernur Melki juga terus membangun koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, TNI Polri, serta berbagai unsur terkait guna mempercepat penanganan dan memastikan seluruh upaya penanggulangan gempa Flores berjalan secara terpadu. Dari satu titik ke titik lainnya, Gubernur Melki terus memastikan negara hadir di tengah masyarakat. Karena dalam situasi bencana, warga tidak hanya membutuhkan bantuan, tetapi juga kepastian bahwa mereka tidak menghadapi masa sulit ini seorang diri. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena meninjau Puskesmas Nangaroro, Kabupaten Nagekeo yang terdampak gempa Flores. Dalam peninjauan tersebut Gubernur menyaksikan walaupun bangunan mengalami kerusakan, para tenaga kesehatan tetap berdiri di garis depan. Bahkan pelayanan sempat dilakukan menggunakan tenda pesta milik masyarakat hingga tenda darurat tersedia.
2: Baik Ibu Dr. Nancy, ya. Ini dari pemerintah provinsi melalui BPD provinsi ini simbol di sana ini baru kami tambahkan lagi ya, untuk ada mobil keseluruhan. Semoga ini membantu untuk teman-teman di sini dan juga untuk teman-teman masyarakat dan teman-teman yang di sini.
3: Terima kasih banyak Bapak sudah mampir dan memberikan perhatian untuk kami. Terima kasih banyak Bapak, Tuhan berkati, sehat selalu. Iya Bapak.
2: Baik, sudah kami mohon pamit ya.
3: Iya Bapak.
2: Terima kasih Bapak.
1: Gubernur Melki Lakalena menyampaikan terima kasih untuk seluruh tenaga kesehatan yang tetap setia melayani di tengah situasi sulit. Pemerintah hadir untuk memastikan keselamatan nakes dan keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap menjadi prioritas. Pelaksanaan pameran pembangunan dan Expo UMKM dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Rotendao turut memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tingkatkan pendapatan. Laporan bersama Raja Ewaldus.
4: Salah satunya UMKM jajanan Beta Lapar yang mengaku mampu meraup omset rata-rata sekitar Rp500.000 per hari selama mengikuti pameran yang diselenggarakan selama satu bulan penuh. Puput Tiara Trianti, pelaku UMKM jajanan Beta Lapar kepada RRI Sabtu malam 29 Agustus 2026 mengatakan penjualan selama pameran berjalan cukup lancar. Menurutnya jumlah pendapatan meningkat ketika jumlah pengunjung pameran ramai terutama pada malam akhir pekan. UMKM jajanan Beta Lapar menawarkan sejumlah makanan diantaranya corn dog, kebab, burger, mix platter, sosis bakar, risol, dan berbagai jajanan lainnya. Dari sejumlah menu tersebut, corn dog dan burger menjadi produk yang paling banyak diminati pengunjung dengan harga mulai dari sekitar Rp10.000.
5: Pendapatannya alhamdulillah lumayan, rata-rata per hari 500. Kalau rame begini, lumayan dapat 500, 500 lebih, kalau rame, kalau kalau sonde rame sonde minimal 200 kalau sonde rame. Katong jual corn dog, kebab, burger, mix platter, sosis bakar dengan risol, esteller dengan yang lain. Terlaris corn dog, corn dog burger.
4: Selain peningkatan pendapatan, Puput berharap penyelenggaran pameran pada tahun mendatang dapat menata lokasi UMKM dengan lebih baik. Ia mengusulkan agar stan UMKM kuliner ditempatkan mengelilingi lapangan sehingga lebih mudah terlihat dan dijangkau pengunjung. Puput menambahkan dalam mengikuti pameran tersebut, fasilitas yang diterima pelaku UMKM antara lain dukungan penerangan atau meteran listrik, sementara sejumlah kebutuhan lainnya seperti perlengkapan lapak masih disiapkan secara mandiri.
5: UMKM ke depan tuh kalau pameran begini susah lebih bagus lah. Soalnya ini susah terlalu. Soalnya kalau masuk dari pintu sini kan semua kelihatan RB toh. Jadi kayaknya RB kalau tahun depan B mohon saat tidak di belakang. Seperti tahun lalu RB di belakang baru UMKM yang jajanan begini ini putar lapangan semua. Jajanan seperti ketong begini harus putar di lapangan begini. Kayak bikin letter U begini sama seperti begini sekarang.
4: Puput juga inginkan kegiatan pameran dan ekspo UMKM dapat terus dilaksanakan dengan penataan yang semakin baik sehingga memberikan manfaat lebih besar bagi pelaku usaha lokal. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi musim kemarau. Penelaah teknis kebijakan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yusta Roli Ramat, mengatakan karhutla merupakan bahaya sekunder atau bahaya ikutan dari kekeringan yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut Yusta, saat ini sejumlah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur telah menetapkan status siaga bencana kekeringan yang juga diikuti dengan siaga karhutla. Di antaranya Sumba Timur, Sumba Barat, Rotendao, Saburejua, serta sejumlah daerah lain yang masih dalam proses penetapan status. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah menetapkan status siaga rencana kekeringan, maksud kami bencana kekeringan dan karhutla di tingkat provinsi. BPBD Nusa Tenggara Timur menyebut penetapan status siaga penting untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah sekaligus membuka akses terhadap dukungan pembiayaan apabila terjadi kondisi darurat. Selain itu, BPBD terus melakukan edukasi kepada masyarakat termasuk melalui sekolah dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko bencana kekeringan dan karhutla. Pemuda klasis Rote Barat Laut, Gemit Ebenezer Mundek, didorong menjadi agen perubahan bagi pembangunan Rotendao. Pesan tersebut mengemuka dalam ibadah talkshow bertema dari lontar ke masa depan, Merdeka Berkarya Pemuda Rotendao, Agen Perubahan. Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Majelis Klasis Rote Barat Laut, Pendeta Yohanes Nehemia Lolok, dan Bupati Rotendao, Paulus Henuk. Pendeta Yohanes Nehemia Lolok mengatakan kegiatan tersebut mendapat antusiasme luar biasa dari pemuda. Ia menyebut sekitar 700 hingga 800 pemuda hadir dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, Bupati Rotendao, Paulus Henuk, mengapresiasi inovasi klasis Rote Barat Laut dalam melibatkan generasi muda. Menurutnya, pemuda merupakan aset sekaligus penerus pembangunan daerah. Ia mendorong pemuda berkontribusi dalam keluarga, gereja, masyarakat, lingkungan, hingga pemerintahan. Bupati Paulus juga mendorong pemuda tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, generasi muda perlu didorong menciptakan peluang ekonomi melalui berbagai potensi lokal. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menyambangi warga untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi. BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahripah loh jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, masih di Kupang siang ini bersama saya Erika. Satu informasi pendengar saya sampaikan yaitu update info donasi bersama Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang pada hari ini. Pada hari Kamis 27 Agustus 2026 pukul 16.00 WITA. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Fiontes. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Valan. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang 100 ribu dari Om Adi di Alak. Uang 200 ribu dari PT Sensei Popoku. Uang 10 ribu dari Orang Baik. Uang 50 ribu dari Hamba Tuhan. Masuk kami uang 500 ribu dari Hamba Tuhan. Uang 50 ribu TF via Bank BCA, uang 150.000 TF via Bank BCA, uang 20.000 TF via Siabang, uang 25.000 TF via Siabang, uang 50.000 TF via Bank BCA, uang 200.000 TF via Bank BNI, uang 500.000 TF via Bank BNI, uang 100.000 TF via Bank BNI, uang 50.000 TF via Bank BNI, uang 100.000 TF via Bank BNI, uang 15.000 TF via Siabang, uang 50.000 TF via Siabang dan uang 100.000 TF via Bank BNI. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya dapat menghubungi saudara Nyongki dengan nomor HP 0852 3927 5950.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih di Kupang siang ini ya. Kembali satu informasi pendengar, kami sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang hari ini Senin 31 Agustus 2026 pukul 13.00 WITA. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Malet. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Selfie Kaji. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Fiontes. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falan. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Erna Abineno. Pakaian layak pakai sebanyak satu kardus dan satu kantong dari Ibu Atta Alomau. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dan mie satu kardus dari Ashar Nur, mie satu kardus dari Sarifuddin, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang Rp100.000 dari Om Adi di Alak, uang Rp200.000 dari PT Sensei Popoku, uang Rp10.000 dari Orang Baik, uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan, uang Rp50.000 TF via Bank BCA, uang Rp150.000 TF via Bank BCA, uang Rp20.000 TF via Seabank, uang Rp25.000 via Seabank, uang Rp50.000 TF via Bank BCA, uang Rp200.000 TF via Bank BNI, uang Rp500.000 TF via Bank BNI, uang Rp100.000 TF via Bank BNI, uang Rp50.000 TF via Bank BNI, uang Rp100.000 TF via Bank BNI, uang Rp15.000 TF via Seabank, uang Rp50.000 TF via Seabank, uang Rp100.000 TF via Bank BNI, uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, uang Rp350.000 transfer via Bank BNI

kita. Info selengkapnya dapat menghubungi Saudara Nyongki di nomor HP 0852 3927 5950.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang. Terdapat unsur-unsur kebenaran.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Iya, pendengar, Cek Fakta kembali hadir untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JPKH Kementerian Pertanian Kementan. Masyarakat diimbau waspada dengan tawaran bantuan hibah, rekrutmen, atau program tertentu mengatasnamakan Kementan maupun Dijen PKH. Pendengar, demikian Cek Fakta untuk siang ini dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan hukum. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang

Iya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Titi DJ tadi dengan Hilang Sewindu. Kemana ya? Selamat siang, apa kabar? Yang pasti sudah makan siang, sudah istirahat, dan sekarang saatnya kita kembali lagi menekuni tugas-tugas kita. Jadi apa yang sudah kita program untuk hari ini berjalan baik sampai di sore hari nanti, atau sampai di, ya, sampai tuntas nanti semuanya, ya. Tiba di jam kita pulang ke rumah, ya. Jadi beban pekerjaan sudah tidak ada lagi. Kita kembali ke rumah dengan hati dan pikiran yang tenang, yang adem gitu, ya. Oke. Jadi di jam-jam seperti ini tetap semangat, ya, untuk bisa menuntaskan semuanya tugas-tugas kita, ya. Oke. Nanti di jam 14.30 nanti kita ada di sajian tugas dan juga seri informasi, ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

Iya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Titi DJ tadi dengan sayap-sayap cinta. Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Jumpa lagi dengan saya Erika dan rekan Riana. Edisi hari ini ya, Senin 31 Agustus 2026 di request dan juga seri informasi. Apa kabar? Seperti biasa ada lagu pop Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda. Ya, setelah itu nanti ada topik topik yang ringan begitu ya, topik ringan yang kita ngomongin sampai nanti di jam 4 sore ya. Oke, lagu pop Indonesianya ada Putri Aryani Melawan Hati, Ari Lasso 1, Geisha Takkan Pernah Ada, 5 Minutes Membagi Hati, terus ada Indah Loka Lelah Berharap, Willy Winarko featuring Kotak Beraksi, dan The Groove ya Berbunga-Bunga. Ini lagunya di sesi pertama untuk request dan juga share informasi kita ya edisi hari ini. Kita juga live TikToknya RRI Kupang ya pendengar ya. Oke, kita bicara mengenai ya ini yang kadang-kadang kita alami, kadang-kadang kita rasakan yang namanya suntuk ya. Kalau suntuk di rumah itu kita melakukan hal apa ya? Apa yang harus kita lakukan ya kalau kita lagi suntuk? Suntuk itu adalah kondisi kejenuhan atau kelelahan mental yang dirasakan seseorang akibat rutinitas yang monoton dan tidak ada perubahan begitu. Itu arti dari suntuk ya. Nah, sedangkan kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, suntuk itu adalah sudah sampai pada batasnya begitu loh. Yaitu bosan, rasa jenuh, ini sudah mengarah ke stres ringan begitu ya. Itu arti dari suntuk kalau di Kamus KKBI begitu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia KKBI begitu ya. Nah sekarang kalau kita lagi stres begitu, lagi ada masalah begitu ya, apa yang harus kita lakukan ya? Tapi ini yang pasti hal-hal yang positif ya, tidak ke hal-hal yang negatif ya begitu ya. Jadi ada hal-hal yang positif yang kita lakukan untuk ya mengurangi rasa suntuk tadi, atau ya keluar dari rasa-rasa suntuk tadi begitu ya. Punya pengalaman atau punya pengalaman lah begitu ya. Jadi kalau kalau saya suntuk itu yang pasti ya seperti yang Mbak Erika katakan tadi ya, ke hal-hal yang positif begitu ya. Iya benar. Jadi ke hal-hal positif ya. Kalau ke hal-hal negatif itu bakal tidak ada penyelesaian begitu ya. Bakal tidak ada solusinya begitu ya. Jadi saat suntuk di rumah kita bisa mengatasinya dengan banyak sih aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menyegarkan pikiran ya, untuk menyegarkan pikiran dan juga hati kita, lebih-lebih lagi hati kita gitu ya. Nah, kita bergabung di live TikToknya RRI Kupang ya, boleh ya untuk komentarnya ya. Terus saya buka line teleponnya untuk Anda di 0380825444843 1152. Kedengaran gak sih pendengar? Ada suara kresek-kresek begitu ya. Teman-teman dari TMB lagi sibuk nih. Lagi sibuk apa ya?

0: mengganti yang baru headphone-nya Pro 1 gitu ya. Ini bukan rahasia. Oke, jadi kalau kita suntuk itu ya, kalau kita suntuk di rumah ataupun di tempat kerja, apa yang harus kita lakukan? Ini yang pasti hal-hal positif ya, tidak ke hal-hal negatif begitu ya. Itu bakal tidak ada penyelesaiannya begitu. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang jelang sore.
0: Iya, selamat siang menjelang sore. Ya, angin kencang ya, Mama Mary di.
1: Iya. Hari ini terasa sekali angin kencangnya.
0: Panasnya lagi luar biasa.
1: Panas lagi luar biasa.
0: Itu kalau di KKBI itu KBBI itu itu binasa itu lain dengan biasa ya, maknanya ya, berbeda
1: binasa
0: ya.
1: Itu kan musnah.
0: Musnah, hancur, lenyap begitu ya, lenyap begitu ya. Kalau biasa ya biasalah gitu ya. Ya
1: biasa-biasa aja. Tapi hari ini angin terlalu kencang.
0: Angin terlalu kencang. Aduh, ini yang kadang-kadang ketung kalau tidak jaga kesehatan ini sedikit-sedikit batuk. Oho begitu.
1: Wow, baru ini batuk sekarang ini bisa lama loh.
0: Oh, bisa lama, benar-benar.
1: Iya.
0: Benar, Mamer. Saya mengalaminya itu sampai hampir 2 minggu loh ya, kurang lebih 2 minggu loh ya. Suara hilang.
1: Iya,
0: suara
1: saya
0: hilang.
1: Juga sudah melalui itu 1 bulan, bukan 2 minggu, tapi 1 bulan.
0: Malah Mbak Mary malah lebih lagi dari saya.
1: Iya, saya sudah sembuh, 3 hari kemudian dia kumat lagi, lebih parah lagi.
0: Tapi kalau ada satu orang di rumah yang kena, pasti semuanya kena.
1: Iya, biasanya begitu.
0: Ketularan semua ya.
1: Semua ketularan.
0: Coba
1: kalau belum tuntas itu hati-hati.
0: Hati-hati
1: harus minum
0: ya.
1: Obat
0: sampai tuntas
1: sampai
0: ya.
1: Selesai.
0: Sampai selesai.
1: Apalagi kalau dapat obat antibiotik dari dokter itu harus selesai.
0: Harus dihabiskan.
1: Kalau
0: ya.
1: Masih sisakan karena mungkin minum 3 kali sisakan ya. Berarti akan ulang seterusnya.
0: Akan ulang kembali ya. Jadi memang harus dihabiskan kalau antibiotik ini ya, obat antibiotik ya. Ini ya. Oke. Okay. Mak Mary boleh pengalamannya kalau lagi suntuk ini hal-hal apa yang dilakukan Mak Mary ini? Kita
1: ya,
0: mau
1: seperti sekarang saya mendengarkan radio.
0: Oh.
1: Sambil baca novel.
0: Oh ya, semuanya ada ya. Semuanya ada di HP ya.
1: Iya, semua ada di HP. Kalau tidak ya bongkar lemari, beres-beres, kasih bersih-bersih.
0: Oh ya, lipat-lipat pakaian gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi itu kan cuma sebentar saja, Mbak Mer.
1: Ya, tergantung suntuknya itu seperti apa.
0: Oh, suntuknya itu seperti apa ya.
1: Iya.
0: Kalau berat-berat memang enggak sana bisa, soalnya bisa itu kerja-kerja ringan.
1: Kalau suntuknya yang terlalu berat ya sudah mandi. Langsung pakai baju ya, jalan-jalan ke mall biar adem-adem sedikit ke Lipo.
0: Oh iya, walaupun tidak belanja mata. Begitu ya.
1: Walaupun tidak belanja, cuma melihat-lihat saja. Apalagi kalau mama-mama lihat sepatu korting.
0: Nah, ada sel-selnya.
1: 600 dia jadi 200, berarti apapun yang ada tersembunyi tetap pecah.
0: Iya. Tapi itu bisa jadi pelarian juga kalau ke hal-hal itu ya, Mbak Mer ya. Bisa pelarian.
1: Tapi itu bagus juga untuk menambah koleksi sepatu.
0: Oh, bukan juga. kalau ada uang sih enggak apa-apa, kalau ada budgetnya sih enggak apa-apa. Kalau ini yang kalau sonde ada nah mekar mana. Oh.
1: Kalau sana ada cuma lihat-lihat. Kan?
0: Nah, ini yang godaan-godaan ini.
1: Duduk di situ, makan habis roti O, beli teh pucuk yang dingin, minum, pulang jalan-jalan habis, pulang tidur sudah.
0: Teh pucuk. Waduh, oke. Jadi boleh ya itu solusinya ya, Bu. Ini menjadi
1: iya. Kalau memang tidak bisa ini ya sudah, sore-sore sebentar sore jalan-jalan ke Tedis.
0: Iya, datang ke RRI Kupang.
1: Sambil makan jagung bakar, lihat sunset. Ya, senang.
0: Iya, itu hilang ya. Kalau kita ini ya, itu tergantung kita lagi ya, Mak Mer ya. Jadi kalau kita memang
1: iya, jadi tidak perlu, memang rasa suntuk, bosan, jenuh itu memang setiap orang itu ada.
0: Iya.
1: Iya, itu manusiawi lah karena memang setiap orang pasti dia punya rasa bosan yang sangat tinggi. Kalau dia sudah terlalu capek atau dia bosan, jenuh di rumah, mungkin ya di rumah terlalu sumpek ya.
0: Iya.
1: Terpaksa ya. Dia ambil jalan lain, tapi jalan lain itu kan bukan berarti yang aneh-aneh.
0: Iya, oke. Okay. Iya, makanya saya bilang lah. Tidak ke hal-hal negatif ya pelariannya.
1: Iya.
0: Ya. Oh, kente.
1: Atau kepingin makan rujak ya, sekali-sekali jalan-jalan cari rujak enak di mana ya makan rujak.
0: Di mana ya? Di mana ya? Kalau langganan itu ya dekat-dekat di sini juga sih.
1: Iya, betul. Kalau saya ke Tompolo 8 langsung kita dua menuju ke Bank Mandiri, samping Bank Mandiri. Iya. Itu jadi deh.
0: Aduh, Mak Mer, tapi saya sudah kalau lagi off baru bisa berjalan-berjalan. No, kalau begini sudah bisa harus standby nah.
1: Iya, ini kan tidak bilang harus langsung jalan kan. Kan oh iya. Kan harus perlu planning dulu
0: ya, di planning dulu ya, kapan ya begitu
1: nanti
0: ya.
1: Kalau pas ada waktu yang tepat, oh, okay. Mama di pasar panjang dengar ya, Mama.
0: Dengar ya. Pokoknya saya siap dengar, siap ini. Yang penting nih, halo Kak Erika. Go.
1: Go. Oke,
0: okay. Tinggal siap. Gue.
1: Tapi semuanya siap. Itu semua. Kalau ada kesempatan pasti ada.
0: Ada.
1: Tapi kalau punya kesibukan masing-masing ya, memang kita tidak bisa memaksa diri.
0: Tapi pasti ya, ada lah waktunya, Mak Mer.
1: Seperti ini saja bikin enak mulut sambil kelakar-kelakar kan kuat.
0: Itu kan mengurangi juga ya, mengurangi rasa stres yang ada.
1: Rasa jenuh, rasa bosan yang ada.
0: Oke, deh, siap. Pokoknya ditunggu ya, Mak Mer ya. Kalau kapan jadinya, ya. Pokoknya saya siap melayani.
1: Iya, sekarang, nanti kan besok sedikit hari lagi kan kita ketemu.
0: Oh ya, hari Jumat ini ya. Hari Jumat ini kan ya jalan santai ya, Mas Alvar. Hari Jumat ya. Iya, hari Jumat.
1: Kayaknya Bapak Asher bilang tanggal 4.
0: Iya, itu tanggal 4 ya. Itu tanggal 4 ya, Mak Mer ya.
1: Iya.
0: Kita lihat itu dulu. Iya, kayaknya itu tanggal 4.
1: Itu hari Jumat.
0: Iya, hari Jumat tanggal 4. Benar. Siap. Oke, ditunggu.
1: Oke, lagu yang disiapkan tadi.
0: Iya, lagunya ada Indaloka, Lelah Berharap, 5 Minutes, Membagi Hati, Geisha, Takkan Pernah Ada, terus ada Bams, Kau Di Mana, Ari Lasso 1, Putri Ariana, Melawan Hati. Ini sesi pertamanya, Mamer.
1: Ari Lasso saja.
0: Ari Lasso 1.
1: Boleh satu,
0: salamnya
1: jangan dua, satu saja.
0: Oke, salamnya silakan untuk siapa, Mbak Mer?
1: Salamnya yang pertama buat Kak Erika yang lagi bertugas, Mbak Meri Pasir Panjang, Mbak Meri Oisao, Opa Emi, Bunda Asmi, Ibu Utri dan Pak Freddy. Mm-hmm. Kakak Emi di Rote dan Cecilia di Mantasi.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Makasih ya, Mak Mer. Selamat siang. Mak Meri di CNN. Terima kasih. Saya mau balas sih ini komen-komen yang di ini ya, di live TikToknya RRI Kupang ya. Bisa ya untuk request lagu, bisa ya, lagu pop Indonesia ya. Oke, saya mau balas sih, cuma ada telepon yang masuk, sabar ya. Tak baca dulu ini yang tadi udah komen dia, sudah ada komennya tadi. Saya baca dulu, abis itu baru saya. Shalom, selamat sore Ibu. Salam dari Saburejua, boleh request lagu ya? Boleh ya, Kak JR, boleh request lagu pop Indonesia ya? Boleh, mau dengar lagu apa boleh ya? Nanti saya cari lagunya, saya puterin ya. Terima kasih dari Saburejua ya, dari Kak JR ya. Oke, yang satu ini dulu. Ya, halo, selamat siang menjelang sore.
2: Halo. Selamat siang menjelang sore.
0: Oh, Pak Emi.
2: Iya, Kak Erika.
0: Iya, kalau kita ngomongin suntuk ini kayaknya kalau kita lihat, walaupun kita belum pernah ketemu dengan Opa Emi, kalau hanya dari suara saja yang bisa kita ini, kayaknya nggak pernah suntuk ya Opa Emi ya. Pernah suntuk kah?
2: Suntuk.
0: Oh, pernah suntuk ya, juga. Kalau yang muda-muda barangkali juga. Begitu.
2: Ya.
0: Kalau yang muda-muda barangkali ya suntuknya banyak ya, begitu. Ya. Tapi kalau kayak Opa Emi ini kayaknya sudah ada suntuk begitu kok. Oh?
2: Ada juga tapi tidak.
0: Oh, ada juga.
2: Tidak terlalu serius.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti biasa-biasa sah begitu.
2: Biasa-biasa.
0: Ringan-ringan.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Yang berat-berat dimasukkan ke dalam hati.
0: Oh. Oh, yang ringan-ringan, yang berat-berat begitu, Em. Oke. Deh. Kita bicara mengenai suntuk, Opa Emi. Kalau suntuk itu apa ya yang harus kita lakukan ya, solusinya ya?
2: Oh.
0: Kalau menurut Opa Emi ini suntuk, apa nih?
2: Suntuk itu kan kadang-kadang kan pada saat-saat tertentu kan pikiran kita tidak jalan begitu ya, Kak Rika.
0: Mm-mm. Ya.
2: pikiran kita tidak jalan.
0: Pikiran kita tidak jalan.
2: Kadang-kadang kita menemukan satu tapi sepertinya tidak ada jalan keluar apa segala
0: macam. Iya, di situ ya titik-titik jenuhnya itu di situ ya, Pak Emi ya.
2: Iya, titik
0: jenuhnya itu ya.
2: Bagaimanapun seseorang pasti akan menemui yang namanya titik jenuh.
0: Iya, ada titik jenuhnya, benar.
2: Iya, tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi titik jenuh itu agar jenuh itu tidak berlarut-larut.
0: Iya, benar-benar, Pak Emi.
2: Tidak berlarut-larut.
0: Tidak berlarut-larut begitu ya.
2: Titik jenuh itu berlarut-larut ya, bisa menimbulkan hal-hal yang negatif.
0: Yang negatif jadinya ya.
2: Iya, betul.
0: Iya.
2: Jadi ya, kalau saya cara mengatasi titik jenuh itu adalah mencari kesibukan lah, Kak Erika.
0: Mencari kesibukan yang positif pastinya ya.
2: Iya, mencari kesibukan yang positif. Lalu kemudian yang berikut ya, mendengari musik ya.
0: Dengar musik?
2: Apa? Iya, musik favorit lah begitu, Kak Erika.
0: Iya.
2: Musik-musik pilihan yang apa ya, kira-kira memberikan penguatan-penguatan begitu kan, Kak Erika. Dan kadang-kadang kan kita untuk itu karena apa ya, kita menemui jalan buntu,
0: jauh
2: dari membuat itu jadi lama begitu.
0: Iya, jauh dari kata ini ya.
2: Iya.
0: Kata apa nih ya untuk mengungkapkannya ya? Jadi pengen dengar lagu-lagu rohani begitu ya?
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Lagu-lagu yang menguatkan.
0: Lagu-lagu yang menguatkan.
2: Iya.
0: Iya.
2: Itu top prioritas saya paling suka itu Putri Suryanto, lagu satu itu yang Tuhan tak pernah mengecewakan.
0: Iya, benar. Suaranya juga bagus ya, Bapak Emi ya.
2: Itu saya kalau dengarin itu ya saya mau diputar ulang-ulang itu kayak Kak Rika.
0: Iya, benar-benar. Ya.
2: Gitu. Ada dua lagu favorit itu saya punya dari Putri Suryanto. Tuhan tak pernah mengecewakan, Tuhan tak pernah keliru.
0: Tuhan tak pernah mengecewakan, Tuhan tidak mengecewakan.
2: Meskipun banyak orang ingin menjatuhkan, aku tetap tak peduli.
0: Tetap peduli. Iya. Kalau pagi bisa diputar itu, Opa Emi, kalau mau request lagu rohani itu pas lagi.
2: Iya, tapi kan di acara ini kan.
0: Iya, kita lagu rohani tidak bisa, Opa Emi.
2: Tidak bisa, ya. Tak tertentu, Kak
0: Rika. Iya, nanti di pagi.
2: Momen yang tepat dulu.
0: Momen yang tepat dulu, benar.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lalu kemudian
0: yang berikut.
2: Yang berikut. Yang berikutnya itu adalah untuk menghilangkan kejenuhan itu ya, Kak.
0: Iya, benar.
2: Saya biasanya mencari teman ngobrol yang kira-kira memberikan apa ya?
0: Memberikan
2: jalan keluar.
0: Jadi solusi kan, begitu ya.
2: Teman ya, ngobrol juga mesti cari teman ngobrol yang menurut saya itu dia mampu begitu,
0: untuk memberikan apa ya?
2: Memberikan solusi.
0: Solusi ya. Jadi tidak hanya teman ngobrol asal-asalan begitu ya?
2: Asal-asalan, Kak Rika. Teman ngobrol pilihan.
0: Iya.
2: Itu lagi itu, Kak Rika.
0: Ya begitu ya. Boleh juga untuk apa ya, melakukan seperti meditasi ya.
2: Iya, betul.
0: Ya ini ya.
2: Iya.
0: Oke. Terima kasih, Opa Emi. Olahraga juga kah, Opa Emi? Emi bisa juga ya.
2: Jalan-jalan. Di rumah suntuk ya jalan-jalan.
0: Jalan-jalan begitu ya.
2: Iya.
0: Oke, ya. Kalau saya suntuk, saya mau jalan-jalan ke Tilong biar panjang sekali perjalanan.
2: Iya, itu
0: biar, saya biar hilang itu.
2: Sekarang jalan semulus, Kak.
0: Kenapa, Bami?
2: Sekarang jalan Tilong semulus. Hanya
0: semulus ya.
2: Sampai di bendungan.
0: Ya.
2: Kan sekolah rakyat ini saya, Kak Rika.
0: Oh iya, arah ke sana ya, benar-benar, Opa Emi.
2: Iya,
0: nanti saya coba.
2: Sekolah rakyat ini yang jalan semulus, Kak Rika.
0: Jadi sudah mulus ya. Oke. Iya. Nah, nanti planning dulu mau ke sana, Opa Emi. Kalau jalannya memang sudah selesai ya.
2: Ini promosi ini, Kak Rika.
0: Benar. Kapan hari masih diperbaiki sih, Opa Emi? Waktu saya terakhir dari itu, dari Tilong itu masih diperbaiki begitu jalannya itu.
2: Iya. Baru yang Kak Rika ke sini.
0: Iya.
2: Kan jalan yang perbaiki kan baru-baru saja ini, so Kak
0: Rika. Iya. Oke. Iya. Terima kasih informasinya, Opa Emi. Jadi jalan ke sana itu sudah mulus ya, Opa Emi ya?
2: Iya.
0: Nah.
2: belum sampai bendungan kayaknya.
0: Belum sampai bendungan Sonia, apa kalau ini iya. Padahal sebenarnya kalau sampai bendungan lebih baik lagi.
2: Iya, kita tapi susah. Ya lumayan tetap karika daripada
0: Sonde kan. Sama sekali ya. Aha, benar
2: iya,
0: benar.
2: Jauh. Oh.
0: Oke deh, Opa Emi. Opa Emi mau dengar lagu apa? Terima kasih untuk informasinya.
2: Takkan pernah ada.
0: Takkan pernah ada ya.
2: Itu sampai itu.
0: Geisha.
2: Ah iya. Itu sudah.
0: Oh ya udah, oke. Okay.
2: Takkan pernah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan.
0: Jadi tidak boleh berpikiran positif, negatif, dan tidak boleh pikiran sempit begitu ya, Opa Emi ya.
2: Iya betul.
0: Oke deh.
2: Meskipun itu dia singgah, tapi jangan biarkan dia berlarut-larut.
0: Okay? Iya, jangan biarkan berlarut-larut ya. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Opa Emi, salamnya untuk siapa? Lagunya Geisha
2: ya,
0: tadi.
2: Oh iya, pertama tadi
0: Mamerikanaan.
2: Ya, Mamerikanaan orang pertama.
0: Iya, orang pertama, Opa Emi, orang pertama.
2: Oh iya, berarti sekarang saya balik, Mamerin 01.
0: Oh.
2: Iya.
0: Benar.
2: Mamerin 01.
0: Kemudian
2: Mamerin 02 di Pasir Panjang.
0: Iya.
2: Kemudian berikut Mamerin 03
0: di Pesao.
2: Jadi singkatannya jadi KPO.
0: Ah.
2: Kanaan Pasir Panjang Pesao.
0: Oke deh, so bagus.
2: Kalau gitu. Silia 01.
0: Ya, Silia 01.
2: Kemudian ada Bapak Putus 01.
0: 01 juga.
2: 01 juga. Yang baru kita ada Bung Ferry.
0: 01 juga di Kampung Aman Soe, benar.
2: Iya. Kemudian ada Mbak Utri dan Freddy di Maroko, ada Freddy dari Dogo, Mbak Andi Yuristira di Lampung, Kak Diona di Oisap, Kak Diona 01 deh.
0: Oh iya.
2: Lokal
0: 01. Oke, siap. Terima kasih, yo, salam, Opa Emi di Tilong. Ya, sudah ada lagu yang tiga ya, lagunya tiga ya, yang antri ya. Oke, pendengar kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi buka line teleponnya. Anda juga boleh komentarnya di live TikToknya RRI Kupang ya, pendengar ya. Kalau kita suntuk di rumah itu apa yang harus kita lakukan ya? Ada hal-hal positif yang ya biar kita keluarlah dari yang namanya suntuk ini. Memang suntuk itu ya manusiawi sih, kalau yang namanya kita manusia masih ada nafas, masih bernafas begitu ya. Pasti kita mengalaminya begitu ya. Kan kita tidak mulus-mulus terus ya perjalanan hidup kita, ya enggak sih pendengar? Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus di request dan juga sharing informasi.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo-Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Patirajawane.

Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Ya, perlu satukan informasi dan inspirasi dari miliknya Geisha tadi. Tangan pernah ada. Apa sih? Selamat sore, apa kabar? Di requestan juga sore informasi masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya. Jadi sehari ini Senin 31 Agustus 2026. Kalau lagi suntuk di rumah itu apa ya yang harus kita lakukan? Hal apa ya? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380825444843 1152. Kak Oscar Morata, Dewa 19 Aku Milikmu. Sabar ya, saya sudah siapin lagunya. Terima kasih sudah bergabung. Omar request lagu Bisa Kok. Bisa, ditunggu ya. Saya sudah siap lagunya Dewa 19 Aku Milikmu ya. Saya terima dulu penelponnya. Oke, okay. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore,
0: Kak Erika. Iya, selamat sore. Dengan siapa ini?
1: Serta coba.
0: Ya?
1: Coba Kak Erika sertain siapa?
0: Itu dia. Mau main ketuk, mau main tebak-tebakan ini kok?
1: Mamer Desa.
0: Oh, Mamer Desa. Oh, Mbak Mer. Awalnya oh, suara kok saya ini hari kok sudah bisa tebak ya?
1: Iya, angin terlalu di sini.
0: Kak. Angin terlalu kencang ya? Mbak Mary boleh komentarnya kok, kalau lagi suntuk itu kita bikin apa, oh harus bikin apa begitu ya?
1: Oh itu udah pembahas naik tinggi, itu lagu-lagu rohani.
0: Oh kita putar lagu-lagu rohani begitu.
1: Itu dari itu nanti cari ciri-cirinya. Cari ciri-cirinya jalan kaki kita curi.
0: Oh ya.
1: Amerika biasa jalan kaki.
0: Jadi. Biasa jalan kaki. Dari Esau pi mana ini?
1: Di pasar.
0: Di pasar.
1: Di gereja.
0: Oh iya iya. Ya. Tapi pernah suntuk yang sudah ada solusi kok, Ma?
1: Solusi itu. itu dia pun solusi yang dia putar musik.
0: Itu ya dia pun putar musik sa begitu. Oke. Okay. Ya. Itu sudah ya.
1: Nyanyi-nyanyi
0: lagu rohani itu so.
1: Full tinggi baru suara dilepas.
0: Oh iya, jadi suara lu begitu ya. Oh ya, sudah. Dia sudah reda sendiri, hilang sendiri begitu. Oke. Okay.
1: Terlalu sulit nanti bisa dikontrol atau gantung diri.
0: Jangan sampai ke negatif begitu, oh, sonde baik nah, begitu.
1: Banyak yang gantung-gantung diri, jangan yang orang tua.
0: Jangan, jangan seberat apapun itu pasti ada solusinya, mama sayang. Oke deh, terima kasih Mak mau dengar lagu kok, bisa dengar lagu kok Mak.
1: Ikutan saja.
0: Ikutan saja Mama. Salamnya silakan untuk siapa Mak?
1: Semua.
0: Siap.
1: Kita yang bertugas.
0: Iya. Iya ya. Nah, terputus lagi cintaku. Mbak Mary di Oesao ya. Selamat sore untuk semuanya mama-mama Mary yang ada di Pasir Panjang, di Oesao, di CNN, pokoknya yang nama mama Mary lah. Semuanya ya, selamat sore dari Pro 1. Saya lanjut lagi untuk penelpon yang berikut, Sonde Barenti. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Nah, Mama Mary. Pokoknya semua Mama Mary saya absen ada semua. Oh, hadir. Mau di CNN, mau di USA, mau di Pasir Panjang, semua rata habis.
2: Cuma Mary ada masuk lagi.
0: Ada tetangga juga, sedikit lagi saya susen biar masuk begitu. Aduh, sehat kok Mas, sembuh kok itu kaki?
2: Kaki masih sakit sedikit.
0: Oh ya, jangan terlalu panjang berjalan dulu teh.
2: Pasar kok apa belum?
0: Ah belum ya, Mama istirahat dulu kok biar sembuh total dulu. Oke, Ma boleh komentarnya kok Ma, kalau lagi suntuk ini ketong nih biasa Mama nih, Mama bikin apa? Oh, hal apa yang dilakukan
2: putar
0: begitu?
2: Putar lagu kok, taruhnya di telinga diam-diam.
0: Oh begitu ya, putar lagu.
2: Tidak telpon kawan yang bisa di dipercaya ngobrol saja.
0: Oh, curhat begitu, Su.
2: Iya.
0: Tapi saya juga saya orangnya dipercaya, oh.
2: Harus dong.
0: Oh, saya tunggu itu telepon-telepon yang mau curhat itu boleh.
2: Tapi curhat. Curhat pertama itu kepada Tuhan.
0: Kan? Oh ya, curhat pertama itu kepada Tuhan.
2: Baru kepada teman sahabat.
0: Baru kepada teman sahabat.
2: Bisa dipercaya, bisa jaga rahasia.
0: Oh iya, iya, iya. Oke, siap, siap, siap. Terima kasih, Ma. Ma, mau dengar lagu kah, Ma?
2: Lagu apa?
0: Lagu. Ma, mau dengar lagu apa coba?
2: Lagu Ricardi, Lesa, Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta, boleh saya pilih. Salamnya silakan, Mak.
2: Saya pernah dengar lagu Ricardi,
0: Lesa. Iya, saya putar nanti lagunya. Salamnya silakan, Mak.
2: Salam buat Mami Ridetan,
0: iya.
2: Oma Retan, buat Mami Meleni, Opa Emi, buat iya. Ampiri yang Putri Ayu, Bapak Boto, Ingat iya. Mangga itu di pagi-pagi kita juga.
0: Betul sekali.
2: Buat Bapak Endang, buat Maemi, buat Indasi, dan buat semua sang.
0: Oke, siap-siap.
2: Mari pada siapa sih?
0: Saya dengan banyak teman-teman ini, ada Alvin, ada Pak Kedor, ada Mas Aufar, semuanya banyak lagi temanin saya ini.
2: Ada pengawal itu.
0: Pengawal, ini Algojo, Algojo dong ini. Oke deh, siap, Mak.
2: Terima kasih,
0: Mama sayang. Yuk, dadah. Mak Mary di Pasir Panjang, saya lanjut lagi ya, penelpon berikut ya. Halo, selamat sore.
3: Halo.
0: Ya, selamat sore.
3: Halo,
0: Cecilia.
3: Erika.
0: Ya, Cecilia.
3: Ya.
0: Mau komentar kok, Cecilia?
3: Oke, ya. Seperti mama-mama juga.
0: Iya.
3: Dengar musik.
0: Dengar musik, oke.
3: Okay. Duduk santai-santai.
0: Duduk santai-santai.
3: Jalan-jalan, keliling.
0: Samping
3: rumah.
0: Iya.
3: Ya, olahraga sore lah, Kak Erika.
0: Oh ya, olahraga sore itu luar biasa itu pelariannya ya.
3: Betul ya.
0: Oke, okay. Itu positif semuanya, keren loh, Cecilia. Mau dengar lagu apa nih, sayang?
3: Lagunya dari Wali, Cari Jodoh.
0: Waduh, jangan loh, kalau ketemu jodoh bahaya. Oke deh, ditunggu lagunya. Salamnya silakan.
3: Salam buat Mama Mary Parti Panja, Mama Mary Kanan, de Mama Mary Nomleni di Otao.
0: Iya, boleh.
3: Salam kompak dari Cecilia untuk dia Mama Mary.
0: Oke.
3: Okay. Dan Opa Emi, terima kasih bilang Cecilia potong batu. Opa Emi potong batu di Otao, pas bilang sama Oma, selamat sore.
0: Oh, iya, iya, iya. Oke, oke.
3: Mary di Soe, buat Mbak Utri di
0: Marauke,
3: bersama Mbak Mary, Tawati di Perumunan, dan semua saya yang lagi monitor di satu sore hari ini dengan siapan selamat sore dan selamat beraktivitas atau menikmati kopi sore.
0: Siap, siap, siap, siap.
3: Buat Erika bersama semua yang lagi bersama dengan Erika,
0: semangat, semangat, semangat, semangat. Oke.
3: Hati-hati
0: jalan. Siap, siap,
3: dan
0: siap.
3: Sekali di udara.
0: Tetap di udara. Terima kasih. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yuk, dadah, bye bye. Cecilia di Mantasi. Bagaimana kita ke lagu dulu kah? Ya. Nanti kita buka lagi line teleponnya ya, pendengar ya. Kita ke lagu dulu. Ada Dewa 19, Aku Milikmu. Terus ada Nika Ardila, Sandiwara Cinta. Terus satu lagi ada Wali dengan Cari Jodoh.

Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Pro 1 masih di request dan juga sering informasi. Tersisa 13 menit lagi. Kita tiba di pukul 16. Ya. Lain teleponnya kembali saya buka untuk Anda. Kalau suntuk ya, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya banyak sih hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk ya sebagai pelarian lah begitu ya. Sebagai pelarian. Ya, bisa kalau suka nonton nih. Ya, kalau suka nonton film, ya boleh. Ini menjadi alternatif juga untuk menghilangkan rasa suntuk tadi ya. Nonton film, terus dengar musik, baca buku ya atau komik ya. Terus bersih-bersih rumah juga sambil kita bersih-bersih rumah menghabiskan waktu gitu ini juga bisa menjadi pilihan juga yang punya hobi masak ada barangkali menu-menu baru yang pengen dicoba ya ini juga menjadi pilihan juga ya. Oke, jadi banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan ya untuk ya untuk menghilangkan perasaan suntuk ya atau perasaan perasaan bosan jenuh ya ini bisa menjadi solusi untuk kita.

jadi tidak ke hal-hal negatif begitu. Biasanya kalau yang sudah parah begitu ya, ya pelariannya itu pasti ke hal-hal negatif ya. Tapi kalau kita masih pikiran apa ya, minum dulu. Iya, ini seperti yang di awal jumpa kita tadi ya, kalau batuk ini memang sudah sembuh gitu ya, tapi kalau kita tidak tuntaskan yang namanya obat antibiotiknya itu akan bakal balik lagi begitu ya. Aduh, mohon dipersori ya, sangat mengganggu ya kalau kita lagi batuk ya. Live TikTok lagi gitu ya. Aduh, ya begitulah kondisinya ya. Kita sudah berusaha untuk menjaga kesehatan kita itu biar tetap ya dalam kondisi apapun kita tetap fit begitu ya. Tapi ya tetap juga ada gangguan-gangguan gitu ya. Oke, okay. Ini kita sudah di dekat-dekat penghujung selesainya loh ini acara. Yang mau bergabung lagi silakan dong. Udah, saya sudah minum tadi ya. Udah minum tadi. Tapi masih tetap juga ya kelihatan ya, terasa ya ini suaranya ya. Ya inilah faktor cuaca begitu. Tapi kita sudah berusaha untuk jaga kesehatan gitu ya. Oke. Okay. Coba di line teleponnya coba ya, Bunda Asmi, coba di line teleponnya akan saya coba terima nih ya. Oke, untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 silakan di 0380825444843 1152 ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan ya, menghilangkan suntuk ya, rasa suntuk ya. Bunda Asmi boleh di line telepon saja ya, Bunda Asmi ya, boleh di line telepon saja, kita pakai ini loh ya. Boleh saya coba terima kalau di line teleponnya ya, Bunda Asmi ya. Line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 ya. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan rasa bosan ya, langkah-langkah sederhana yaitu bisa mendengarkan musik favorit, terus menonton film ya, membaca buku ya, menyusun jadwal kegiatan kita juga, ini bisa menjadi solusi juga ya. Jadi sebelum kita beraktivitas ya, ada ya kita buat dulu planningnya, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan begitu ya. Jadi kita menyusun jadwal harian ini sangat membantu aktivitas kita itu ya. Jadi lebih terarah lagi begitu ya, terarah dan bermakna. Melakukan hobi baru seperti yang saya sampaikan tadi, terus berolahraga secara rutin juga, ini menjadi pilihan juga untuk menghilangkan rasa suntuk tadi, ya gak sih? Oke, okay. Bisa juga bersosialisasi dengan cara apa ya, online ya. Kalau memang ini juga menjadi pilihan terakhir begitu ya. Oke, okay, pendengar, banyak fansnya ya. Oke, okay, terima kasih ya. Jadi hal-hal sederhana ya, hal-hal sederhana tapi bermakna begitu ya. Sederhana sih ya, olahraga kalau sore itu ya, olahraga yang tidak usah yang berat-berat sih ya. Kita harus sesuaikan juga dengan usia ya, enggak sih pendengar, kita harus sesuaikan dengan usia, olahraga yang bisa atau mampu kita lakukan ya. Kalau seperti saya 50 tahun ke atas begitu ya, 50 tahunan begitu ya, ya tidak harus lari yang kenceng begitu ya, tapi ya jalan-jalan saja itu sudah cukup ya, dengan durasi yang sudah kita tentukan, terus terjadwal gitu ya, kalau dalam satu minggu itu berapa kali gitu, ini juga menjadi pilihan. Oke, okay. Ya tidak terasa waktunya ya pendengar ya, kita harus sudahi sajian request dan juga share informasi kita untuk edisi hari ini. Adinda Erika coba spill cara mempertahankan suara merdunya. Apa ya, kayaknya tidak ada pakai-pakai apa-apa juga ya, biasa saja nih, biasa saja ya, dari dulu seperti ini. Malah kalau sekarang ini gampang kena sakit gitu ya, kalau kita tidak fit ya, ini batuk begitu ya. Oke, terima kasih deh atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan saja sih, tidak ada yang lain-lain begitu ya.
Sekali lagi terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di Rokes dan juga sharing informasi kita edisi hari ini. Terima kasih. Besok kita ketemu lagi. Oh iya, besok kita ini ya 100% Indonesia ya, hari Selasa ya. Jadi besok tidak ada, kita ada sih, cuma kita bergabung dengan berjaringan begitu ya, bergabung dengan program Satu Jakarta untuk besok ya, setiap hari Selasa ya. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas, sukses buat kita semuanya hari ini, dan merdeka, merdeka. Dadah, bye bye. Ini lagunya yang mana nih tadi? Oh ya. Yeah.

Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut pulp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di sore hari ini di sela-sela kesibukan rutinitas kita ya. Kita masih terus di Kupang sore ini dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda sambil kita menjelang pukul 17 nanti Warta NTT sore berjaringkan nanti disampaikan yang menjadi hostnya RRI ND ya. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, BGNRI ya ini terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG saat ini telah berada pada kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa. September ini akan mulai dibuka dapur-dapur di wilayah 3T, ada 2.700 yang sudah siap. Secara bertahap akan dibuka, termasuk di daerah-daerah yang memang banyak membutuhkan. Perluasan tersebut strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T ini menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Di sisi lain, BGN masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrian aktivasi. Namun seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Dari 13.000 yang antri nanti akan disisir, tidak semuanya langsung dibuka, ada yang masih berupa titik lokasi yang sudah siap akan diaktivasi sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Proses penyaringan dilakukan demi memastikan dapur yang diaktifkan benar-benar memenuhi persyaratan operasional. Pembukaan SPPG tidak hanya mengejar jumlah tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan juga kebutuhan penerima manfaat di wilayah sasaran. Ini informasinya pendengar yang saya bagi untuk Anda di sore hari ini dari rri.co.id.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat pengungsi gempa di Nusa Tenggara Timur berkurang 4.142 orang per hari Minggu 30 Agustus 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan per 30 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, pengungsi gempa NTT menjadi 188.161 orang. Konsentrasi pengungsi terbesar berada di Kabupaten Manggarai sebanyak 50.556 orang dan Kabupaten Dagekeo 50.574 orang. Kabupaten lain yang masih memiliki jumlah pengungsi besar adalah Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Sika, dan ND. BNPB juga melaporkan korban meninggal dunia di provinsi NTT mencapai 111 orang sejak gempa pertama pada 15 Agustus 2026 dengan total korban luka mencapai 1.631 orang, terdiri atas 223 orang luka berat dan 1.408 orang luka ringan. Sementara kerusakan rumah akibat gempa di NTT hingga kini mencapai 95.567 unit dengan rincian 46.161 rumah rusak ringan, 21.992 rumah rusak sedang, dan 27.414 rumah rusak berat. Ada kebutuhan mendesak penyediaan hunian sementara atau relokasi bagi 27.414 keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Ini informasinya dari antaranews.com.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: happy atau buah.
1: Saudara, selamat sore dari Indo Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua. Edisi Senin 31 Agustus 2026 dengan berita utama. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta turut menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat desa Lambakeli di Kabupaten Manggarai Timur. Selengkapnya Ferry So melaporkan.
2: Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta turut menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Desa Lambakeli, Kecamatan Lambalida di Kabupaten Manggarai Timur. Bantuan berupa beras dan telur tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah proses pemulihan pasca bencana. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Lambakeli Ferdinandes Budiman. Penyaluran ini menjadi bentuk kepedulian para mahasiswa yang berada jauh dari Flores namun tetap mengikuti perkembangan kondisi masyarakat di daerah terdampak. Mereka berharap bantuan sederhana tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus menjadi penyemangat agar masyarakat tetap kuat menghadapi masa pemulihan. Perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta, Osvaldus, mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas dan rasa persaudaraan mahasiswa terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Bantuan ini memang sederhana, namun pihaknya berharap bisa membantu kebutuhan warga dan menjadi tanda bahwa mereka tidak berjalan sendiri menghadapi bencana.
3: Saya mewakili adik-adik mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur yang berada di Jogja. Mereka mengirimkan bantuan melalui saya dan bantuannya sudah ada berupa 100 kilo beras dan ini ada telur juga.
2: Sementara itu, Kepala Desa Lambakeli Ferdinandes Budiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan para mahasiswa. Menurutnya, bantuan beras dan telur sangat berarti bagi warga, khususnya keluarga yang masih membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Tentunya saya selaku Pemdes Desa Lambakeli dan seluruh warga masyarakat Desa Lambakeli yang terdampak gempa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mahasiswa yang telah turut membantu kami, khususnya anak-anak mahasiswa, perhimpunan anak mahasiswa di Jogja. Sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati.
2: Penyaluran bantuan tersebut sekaligus memperlihatkan kuatnya ikatan persaudaraan masyarakat Indonesia Timur. Dari Yogyakarta, kepedulian bergerak menuju Lambakeli membawa bukan hanya kebutuhan pangan, tetapi juga pesan bahwa jarak tidak pernah menjadi penghalang untuk berbagi dan hadir bersama masyarakat yang sedang menghadapi musibah. RRI Ende Ferry So'o melaporkan.
1: Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste, distrik Oekusie, agar bisa menggunakan memakai PLB. Laporan Steve Kosat.
5: Pengusaha dan pelaku UMKM di Kabupaten Timur Tengah Utara mengharapkan adanya kemudahan dokumen perlintasan seperti pas lintas batas dari Imigrasi Indonesia, khususnya Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua dengan Timor Leste, guna menggeliatkan ekonomi kawasan perbatasan. Karena pengusaha maupun pelaku UMKM sudah berupaya konsisten menjalankan pasar perbatasan di PLB 8 setiap Jumat. Tetapi persoalannya adalah imigrasi tidak memberi kelonggaran terutama bagi warga Timor Leste yang berada di perbatasan. Padahal tidak semua warga Timor Leste bisa dengan mudah mengurus paspor seperti warga Indonesia. Hal ini disampaikan oleh staf khusus Bupati Tetu untuk bidang ekonomi dan UMKM, Haji Fahmi Abdullahi. Satu hal yang menjadi masalah bagi semua pengusaha maupun UMKM di Timor adalah pelintas batas terkendala kebijakan imigrasi yang tidak memberi kelonggaran karena standarnya harus paspor, sedangkan bea cukai dan keamanan semuanya terkendali.
6: Artinya bahwa memang sesuai rencana kita bahwa kegiatan setelah launching kita akan berusaha untuk konsisten seminggu sekali. Akan Tetap ya, satu hal yang menjadi masalah problem buat kita semua. Kalau dari sisi bea cukai dan lain-lain tidak ada masalah, ya toh. Dari sisi keamanan tidak masalah. Yang menjadi masalah dalam hal penyintas batas terkait kebijakan imigrasi. Imigrasi. Ya seperti tadi yang saya sampaikan toh, bahwa harus paspor. Nah itu kan tidak semua warga kita di seberang, saudara kita yang di seberang itu punya paspor. Masih banyak yang punya paspor, karena memang di sana persoalannya tidak segampang kita di Indonesia untuk mengurus paspor. Jadi itu yang saya anggap akan menjadi persoalan ke depan, karena kalau kita hanya berharap pasar kita di sini, ya toh, itu ya tidak akan maksimal. Dan akan pasti pasarnya ya stagnan begitu-begitu saja. Nah, itu yang artinya kita akan berlanjut terus, akan tetapi kita sudah perkirakan persoalannya itu yang akan terjadi. Nah, itu makanya kita berusaha agar ya kami staf khusus berdua ini kita akan coba untuk mengingatkan DPRD untuk bantu kita melobi pusat.

0: potensinya. Nah, di mana di Skow sana, pasar Skow Papua, itu masyarakat Papua Nugini itu kan tidak hanya menggunakan paspor, mereka pakai pas lintas batas sudah bisa masuk untuk berbelanja di wilayah NKRI. Nah, inilah yang kita berharap dukungan pemerintah pusat. Jangan kita yang daerah yang ya mau maju, mau berkembang, mau bergerak maju, tapi ya tidak difasilitas, tidak dibantu oleh kebijakan. Padahal di Papua sana bisa kok. Kita ini juga NKRI kan, kita juga harus diperlakukan sama dong. Hal-hal seperti ini yang harus kita perjuangkan bersama, ini tugas kita bersama.
1: Yuliana Klau, salah satu warga perbatasan Napan yang datang khusus untuk membeli beras, merasa sangat terbantu dengan adanya pasar tersebut, sebab dirinya sendiri sebagai masyarakat kecil bisa membeli beras premium seperti SPHP dengan harga Rp60.000 per karung yang isinya 5 kg dan sangat murah, sebab biasanya beras SPHP dijual eceran per kilo Rp15.000 dan kalau 5 kilo berarti masyarakat harus merogoh kocek Rp75.000, sehingga selisih harga di pasar perbatasan Napan mencapai 15.000. Ia mengharapkan pasar perbatasan Napan tetap eksis sehingga masyarakat kecil seperti mereka bisa tetap berbelanja kebutuhan dalam rumah sehari-hari. Dari Tetu, Steph Kosat melaporkan.
2: Siswa SD Santa Angela Atambua belajar budidaya ikan di tambak kolam susuk. Laporan Egi Araujo.
3: Ratusan siswa-siswi SD Santa Angela Atambua mengikuti kegiatan outing class dengan belajar mengenal budidaya ikan secara langsung di tambak kolam susuk Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Kegiatan yang diikuti murid fase C, yakni kelas 5 dan kelas 6, mengusung tema mengenal tambak, memahami sumber pangan. Kegiatan ini menjadi sarana bagi siswa untuk memahami proses budidaya ikan sebagai salah satu sumber pangan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, para siswa didampingi guru serta petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu. Selain menerima materi, siswa diajak melihat langsung kondisi tambak, mengenal dasar-dasar budidaya ikan air payau, hingga mengikuti praktik penangkapan ikan. PIC outing kelas SD Santa Angela Atambua, Angelina Unasa, mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan di dalam kelas, tetapi juga memahami bagaimana lingkungan alam dapat dimanfaatkan secara bijak dalam kehidupan sehari-hari.
4: Hari ini kami kelas 5 dan kelas 6 ada kegiatan outing kelas fase C dengan tema mengenal tambak, manfaat sebagai sumber pangan. Jadi di sini kan biasa anak-anak belajar di kelas, belajar melalui buku, tapi pada hari ini mereka belajar bagaimana manfaat ikan bandeng ini, proses budidayanya seperti apa, kemudian proses penangkapannya, kemudian anak-anak juga belajar bagaimana mereka memanfaatkan lingkungan alam ini untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Menurutnya, kegiatan pembelajaran di luar kelas juga diharapkan dapat menanamkan kepedulian siswa terhadap lingkungan serta pentingnya menjaga kelestarian alam agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Margareta Sin, SST, mengapresiasi pihak SD Santa Angela Atambua yang telah memilih tambak kolam susuk sebagai lokasi pembelajaran luar kelas. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting karena memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai proses produksi pangan sekaligus memperkenalkan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Belu.
5: Kami berterima kasih sekali untuk Kepala Sekolah SD Santa Angela yang sudah membuat program kegiatan ini. Ini menjadi kunjungan perdana bagi anak SD untuk datang melihat dan mau mengetahui bagaimana cara budidaya ikan di tambak susuk. Jadi di sini materi yang kita kasih adalah sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu Ibu Guru. Jadi mereka sebenarnya itu hanya mau mengetahui dasar-dasar. Kita mau memperkenalkan kepada anak-anak ini sedini mungkin bagaimana cara budidaya ikan dalam tambak, budidaya ikan air payau. Kebetulan di kolam susuk ini kita budidaya ikan bandeng. Jadi tadi para pendamping sudah membekali mereka dengan cara-cara budidaya, cara dasar, pengolahan dasar tambak, kemudian bagaimana ikan itu hidup di kolam, bagaimana ikan itu bisa kita olah menjadi makanan, bagaimana manfaat daripada kandungan gizi yang ada dalam ikan bermanfaat untuk anak-anak yang usia dini ini atau tidak, itu tadi sudah disampaikan oleh para pendamping.
3: Perlu diinformasikan bahwa melalui outing kelas tersebut, siswa tidak hanya belajar tentang bagaimana ikan dibudidayakan, tetapi juga mendapatkan pemahaman bahwa lingkungan dan sumber daya alam harus dijaga serta dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pengalaman edukatif bagi para siswa, sekaligus menumbuhkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghargai para pelaku usaha di sektor perikanan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Alor apresiasi pemilihan Osim Man Alor sebagai pembelajaran demokrasi. Laporan Maslan Bao.
6: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor mengapresiasi pelaksanaan pemilihan organisasi siswa Intra Madrasah atau OSIM Man Alor yang digelar secara langsung di halaman Man Alor. Kegiatan tersebut dinilai menjadi sarana pembelajaran demokrasi bagi para siswa sejak usia sekolah. Ketua KPU Kabupaten Alor Munawir La Amin mengatakan, pelaksanaan pemilihan OSIM secara langsung memberikan pengalaman kepada siswa untuk memahami peran dalam proses demokrasi baik sebagai penyelenggara, peserta maupun pemilih. Menurutnya, pengalaman tersebut penting sebagai bekal bagi generasi muda dalam memahami proses pemilu di Indonesia.
7: Dalam membentuk kualitas demokrasi itu ada tiga lingkaran terdalam, yaitu penyelenggara, terus peserta, dan pemilih. Nah, dalam proses penggelaran pemilihan OSIM secara langsung ini, paling tidak siswa peserta didik mampu mempelajar tentang tiga hal tadi, sebagai penyelenggara, sebagai peserta, dan
8: panggilan foto kelas 12I merapat ke TPS 1.
7: Sejak ini kepada peserta didik agar kemudian setelah nantinya
8: sekali lagi panggilan untuk kelas 12 merapat ke TPS 1.
7: Kaget ketika tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
6: Yang menilai secara substansi pelaksanaan pemilihan OSIM Man Alor telah memenuhi tahapan dasar sebuah proses demokrasi, yakni adanya tahapan penyelenggaraan, calon yang berkompetisi, serta pemilih. Sementara itu, aspek teknis lainnya dinilai dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kegiatan di lingkungan sekolah. Munawir berharap pelaksanaan pemilihan OSIM secara demokratis tidak hanya berlangsung di Man Alor, tetapi juga dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lain di Kabupaten Alor. Menurutnya, kegiatan semacam ini penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan demokrasi dan
2: kita beralih ke informasi berikutnya. Pembibitan kakao di Desa Fanating terus dikembangkan, namun kelompok tani membutuhkan pendampingan penyuluh untuk memastikan pengelolaan berjalan baik dan berkelanjutan. Laporan Stefani Libu.
9: Penyuluh-penyuluh itu tolong kok, kawal dulu. Ini minta maaf, ini untuk dinas pertanian tolong. Nah, itu. Karena ini tani bergerak sendiri tanpa ada pendampingan dari dinas. Tidak ada pengawalan dari penyuluh atau dari dinas. Nah, tempat baru-baru kementerian datang itu ada sempat sampaikan juga. Tetap, kita tetap semangat, karena ini tugas dan tanggung jawab kita. Maksudnya ini kita bareng, kita pelihara bersama.
10: Upaya mengembangkan komoditas kakao mulai dilakukan masyarakat Desa Fanating melalui pembibitan yang dikelola kelompok tani CP Tahuna Indah. Kegiatan pembibitan ini melibatkan 8 orang dari masyarakat setempat dan saat ini telah menyiapkan sekitar 200 ribu polybag. Pengawas pembibitan kakao kelompok tani Desa Fanating Yamin Lakidang mengatakan kondisi suhu, tanah, dan lingkungan di wilayah tersebut cukup mendukung untuk pengembangan tanaman kakao. Dikatakannya, pengembangan pembibitan kakao di Desa Fanating menjadi salah satu contoh bahwa pertanian dapat dikelola sebagai kegiatan produktif sekaligus sumber pendapatan. Lebih lanjut, Ia mengungkapkan, meski memiliki potensi, kelompok tani masih membutuhkan pendampingan penyuluh pertanian untuk memberikan arahan teknis selama proses pembibitan hingga pengembangan tanaman di lahan masyarakat.
9: Jadi jumlah untuk yang kita ada pembibitan sekarang ini 200 ribu polybag dengan 150. 150-nya itu gratis, 50.000-nya itu diberi dari biji satu buah.
10: Ia berharap pengembangan pembibitan kakao menjadi fondasi bagi perluasan tanaman kakao di Kabupaten Alor dengan memanfaatkan kesesuaian lingkungan dan ketersediaan tenaga masyarakat. Desa Fanating berpeluang menjadi salah satu lokasi pengembangan bibit kakao untuk mendukung kelompok tani di wilayah tersebut. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Pemerintah sederhanakan persyaratan administrasi bagi calon penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya. Dilaporkan Ana Lopo.
11: Kami melakukan verifikasi awal itu banyak yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat karena status kepemilikan tadi yang mengisyaratnya harus apa sertifikat atau pelepasan hak. Tapi dengan adanya permen yang baru, yang awalnya itu tidak memenuhi syarat bisa kami verifikasi ulang.
12: Secara real banyak warga Kota Kupang masuk kategori berpenghasilan rendah, tetapi kesulitan mengakses program bantuan karena data di sil 1 atau kelompok kesejahteraan terendah di data tunggal sensus ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan penentuan desil nasional tidak lagi diukur dari nominal pendapatan, melainkan kepemilikan aset, kondisi rumah, daya listrik, dan administrasi tanah yang belum dibalik nama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang, Bustaman, mengatakan berdasarkan data real, banyak masyarakat di Kota Kupang layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya tidak diisyaratkan untuk dibantu.
11: Termasuk terkait dengan data desilnya, karena banyak masyarakat Kota Kupang itu yang menurut kami itu layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya mereka berada di desil yang tidak diisyaratkan untuk menerima bantuan seperti desil 5 ke atas. Gitu. Sementara realnya yang kami lihat di lapangan mereka sangat membutuhkan bantuan itu. Sehingga ada penghasilan maksimal UMP. Sehingga ada ruang di situ untuk kita lakukan verifikasi kembali.
12: Program pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditegaskan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang, Jimmy Sine, digratiskan oleh pemerintah. Hanya berlaku untuk persetujuan bangunan gedung baru.
13: Karena dia gratis PBG, tapi ini hanya gratis retribusinya saja. Untuk menuju sampai retribusi itu ada tahap-tahap yang harus dilalui. Salah satu tahap yang paling lumayan agak besar ya biasa untuk tahap konsultasi. Konsultasi teknis dengan TPA dari Dinas PUPR. Tapi untuk membantu ini juga, pasti Ibu Vero menyewa tenaga ahli untuk menggambar, menghitung, dan lain-lain. Yeah. Tapi untuk MBR ini, dalam aplikasi SIMBG ini sudah tersedia prototipe.
12: Warga Kota Kupang yang ingin membangun rumah, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis wajib memiliki perizinan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 demi kenyamanan hunian, kemudahan fungsional, keselamatan struktur, dan kesehatan pemilik bangunan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Pemerintah pusat diminta memberi kelonggaran untuk pelintas batas dari Timor Leste. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17.25 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita berpisah ya. Sudah dari jam 11 siang tadi menemani Anda. Dan selanjutnya ada rekan Fongki akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terus satukan ada informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama Beta Funky Lete yang akan temani Anda dari saat ini sampai tuntas kebersamaan di pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Tentunya dengan segmen acara yang sudah Beta persiapkan untuk Anda. So, tetaplah bersama kami di program Satria Rekupang dengan informasi-informasi serta nanti di pukul 17 ya, lebih 40 sebentar, saya coba cek lagi ya. Di 46 ya, 17 lebih 46, kami akan kumandangkan acara maghrib untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Halo, halo, halo, halo. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Yang sementara di rumah, yang masih di kantor, ataupun yang lagi di perjalanan, atau yang sementara duduk santai dengan keluarga. Mari bergabung bersama program 1 RRI Kupang. Kali ini Beta ajak Anda untuk kotong bicarakan satu topik yang cukup dekat gitu ya, dengan kotong pung kehidupan sebagai warga masyarakat. Yap. Bantuan sosial atau istilahnya bansos. Ya, jadi bantuan yang diberikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tetapi ada satu pertanyaan gitu ya, apakah bantuan yang diberikan ini benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan atau sonde? Karena katong semua pasti ingin satu hal gitu ya, kalau ada bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan, maka itu bantuan harus sampai kepada mereka yang betul-betul berhak dapatkan gitu ya. Nah, jangan sampai orang yang seharusnya menerima justru itu sondapat, sementara orang yang sebenarnya sudah cukup mampu malah masih tercatat sebagai penerima. Nah, persoalannya bukan hanya soal siapa yang terima, siapa yang sonde, tapi bagaimana datanya, bagaimana dengan proses verifikasinya, seberapa transparan informasi penerima, dan apakah masyarakat juga ikut mengawasi. Dan hari ini kita akan bahas soal itu, dan Beta ingin ajak Anda pendengar untuk bisa ikuti kotong polling hari ini. Pertanyaannya, menurut Anda apa yang paling penting agar penyaluran bansos alias bantuan sosial ini benar-benar tepat sasaran? Apakah memang data penerima harus diperbaharui? Proses verifikasi penerima harus lebih ketat? Atau mekanisme bansos harus lebih transparan, dan atau juga masyarakat harus libatkan dalam pengawasan? Dari empat option itu, kira-kira Anda lebih condong memilih yang mana? Apakah memang data penerima harus diperbarui? Kemudian proses verifikasinya harus lebih ketat, informasi penerima dan mekanisme bansos harus lebih transparan, atau masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan? Mari silakan Anda bisa bergabung di malam ini pendengar di line telepon 0380825444 atau 8431152. Dan atau juga bisa bergabung di WA 0811-3820-9440. And then Anda juga bisa ikut ya di kotongpung polling yang ada di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Sudah ada status di situ, tinggal Anda pilih ya. Dari empat pilihan itu, Anda lebih memilih yang mana? Boleh ya, saya tunggu kebersamaan Anda sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Tahukah Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

Iya, tiba-tiba malam ini datang lagi ya dengan topik kita malam ini, pendengar. Ya, secara sederhana bantuan sosial diberikan untuk bantu ketempung masyarakat yang betul-betul membutuhkan gitu ya. Bahkan ada di antara mereka yang sebenarnya dari desil 1 sampai desil 4 itu seharusnya menerima begitu ya. Tapi entah kenapa ada juga yang tidak menerima bansos begitu ya. Bahkan ada yang di desil 5 itu bisa dapat bansos juga, desil 6. Bahkan yang kotong lihat itu dia punya rumah bagus, dia ada kendaraan motor otona. Itu kadang-kadang juga kotong lihat, aduh, dapat bansos terus ya, masyarakat yang lain yang hidupnya susah tidak dapat bansos begitu ya. Nah, ini kotong berharap dengan bantuan seperti ini itu bisa menyasar ke tempung basodara dong semua yang hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan atau menghadapi situasi-situasi tertentu. Nah, jadi sebenarnya bansos ini bisa bantu keluarga dalam memenuhi dompung kebutuhan dasar. Tetapi efektivitas bantuan ini juga sangat bergantung pada satu hal gitu ya, yaitu ketepatan sasaran. Bayangkan saja misalnya kalau ada 10 orang, 5 orang benar-benar membutuhkan bantuan, tetapi bantuan itu justru diberikan kepada orang yang sondel lagi memenuhi depung kriteria. Apa yang terjadi? Jadi ya, orang-orang yang benar membutuhkan itu bisa kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan. Karena itu data ini memang sangat-sangat penting. Nah, karena itu menurut Anda, dari beberapa poin yang beta sempat baca, mana yang paling penting menurut Anda supaya penyaluran bantuan sosial ini benar-benar tepat sasaran? Apakah memang dia pun data penerima harus diperbarui? Apakah proses verifikasi juga harus lebih ketat? Informasi dan juga mekanisme bansos harus lebih transparan? Atau bagaimana? Atau masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan? Nah, dari 4 poin itu, boleh Anda berbagi dengan Katong, begitu ya. Anda bisa sampaikan begitu pendapat Anda di kesempatan malam hari ini. Ada Kakak Wati di Perumnas ya. Selamat malam Kak Wati, apa kabar? Menurut Kak Wati, yang paling penting itu adalah proses verifikasinya yang lebih ketat. Ya, jadi tadi poin berapa tuh? Poin 2 gitu ya. Pilihan kedua yang menyatakan bahwa proses verifikasi penerimanya itu harus dilakukan secara ketat. Ya, jadi pendengar, data memang data saja memang sudah cukup begitu ya. Ketika data diperiksa, benarkah orang-orang tersebut memenuhi kriteria Kosonde? Apakah benar kondisi ekonominya seperti yang tercatat? Apakah ada perubahan? Karena itu proses verifikasi juga sangat penting ya. Nah, jangan sampai prosesnya terlalu rumit sehingga orang-orang yang membutuhkan ini justru kesulitan untuk mengakses bantuan. Jadi harus ada keseimbangan gitu ya, antara akurat tetapi mudah juga untuk bisa diakses. Terima kasih ya buat Kakak Wati yang sudah bergabung. Beta juga masih tentunya menyapa Anda lagi di malam ini yang baru saja bergabung di program Asat RR Kupang. Selamat malam. Kotong ada dengan sebuah topik, yaitu apa yang menurut Anda paling penting dalam agar bansos itu tepat sasaran? Apakah memang datanya harus diperbarui ataukah proses verifikasi lebih ketat? Mekanisme bansos harus lebih transparan atau masyarakat harus mengawasi, harus ikut mengawasi? Boleh ya, Anda bisa berbagi di sini sampai di pukul 20 atau sampai di pukul 20. Iya, betul, sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Woi, ada ibu hamil di belakang sana.
1: Aduh, beta sudah kuat lari kakak. Perut sakit sekali ini.
2: Pegang di beta tangan saja ibu. Tenang sa, kami akan lindungi ibu.
3: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.
4: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.
5: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang dan Koto masih bahas begitu ya terkait dengan polling pada kesempatan malam ini. Menurut Anda apa yang paling penting agar bansos tepat sasaran? Apakah datanya harus diperbarui, proses verifikasi lebih ketat, mekanisme bansos lebih transparan, atau masyarakat harus turut mengawasi? Dan kali ini ada kakak Delvin yang memilih harusnya mekanisme bansos itu lebih transparan. Iya, terima kasih ya buat Kak Delvin yang sudah bergabung di program 1 RRI Kupang. Jadi memang kalau beromong soal transparansi, ini berarti masyarakat yang mengetahui informasi yang memang perlu diketahui. Misalnya programnya apa, ya bantuannya apa saja, siapa sasarannya, bagaimana kriteria-kriterianya, terus bagaimana cara mendapatkannya, kemana harus bertanya ataupun mengadu jika terjadi masalah. Nah, ketika informasi-informasi ini jelas, tentunya masyarakat mudah bingung ya, karena ketika informasinya terbuka, ruang untuk kesalahpahaman juga bisa diperkecil, dan ini sangat membantu begitu ya. Tapi kalau bansos ini juga perlu kotong hati-hati ya pendengar, karena memang banyak orang yang tertipu begitu ya, yang mengatasnamakan bansos. Ada satu hal lagi yang memang harus kotong perhatikan ketika ada program-program bantuan. Kadang muncul informasi yang sonde benar ya, yang modus penipuan. Misalnya klik link ini untuk dapatkan bansos, kirim data pribadi untuk pencairan, bayar sejumlah uang agar bantuannya bisa dicairkan. Nah, kalau sudah seperti ini, memang kotong harus berhati-hati ya, jangan sampai kotong mudah percaya dengan kasih sah kotong pung data-data pribadi seperti apa nomor induk kependudukan, fotokopi KTP, nomor aktif Telegram, dan apalagi yang paling bahaya sampai minta kotong pung nomor rekening. Juga jangan sampai kotong membuka tautan ya, karena kalau di media sosial itu ada orang suruh kotong klik ini bantuan ya, dengan ada tautan tertentu. Ada juga yang sekarang ini pakai modus tautan buka undangan pernikahan ya. Ini perlu kotong patut curiga juga karena memang hal-hal seperti ini memang kotong harus waspadai, karena bisa saja ketika kotong klik maka itu bisa tersambung dengan ya kotong punya paket digital segala macam. Ini bisa bahaya juga ya, bisa dong curi kotong punya data-data pribadi. Yang sudah kalau seperti itu memang kotong harus harus waspada begitu ya, jangan sampai percaya begitu saja dengan pesan-pesan berantai. Kalaupun ada informasi bansos yang meragukan, bisa kotong cek melalui kanal resmi pemerintah atau pihak yang berwenang.

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, kembali mendengar malam ini beta putarkan untuk Anda drama radio dengan judul Tarian Hati, produksi RRI Singaraja.
3: Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: Males ah bu, ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang, agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain, bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin, kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang bener bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak nak, ibu janji.

0: Raba, kamu nggak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh, Praba. Kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu nggak kasih kepastian, ya nggak usah ikut deh.
2: Iya, maaf ya guys. Aku kayaknya nggak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong. Sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit. Ya kan, Lia?
1: Hah, ya iyalah, Sri. Zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget, ah. Gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot?
3: Ah, dasar mereka sok gaul. Apain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Seledet pong. Nah, agemnya yang benar ya. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledet pong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek Kenapa? Banget sih, Bu. Badan Praba rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin. Menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya. Tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Yang Widi, Nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nah, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas, dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Praba selalu egois ya. Ternyata tarian Praba masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasan yang mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Braba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Ya, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja deh di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih loh ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya loh Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: kalian semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support kok.
2: Iya tante, penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi, yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari. Implementasi yang nyata bagi generasi muda penerus bangsa tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam, pendengar. Anda masih bersama Beta Funky Lete, dan kali ini Beta punya informasi untuk Anda soal update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musisi Luam dan RR Kupang. Hari ini Senin 31 Agustus pukul 13 WITA. Bahkan layak pakai sebanyak satu kantong masing-masing dari Falsi Malet, Selvi Kaji, Fiontes, Valan, Erna Abineno, Ibu Atta Alomau, Asar Nur, dan Mi Satu Kardus dari Azhar dan juga dari Sarifuddin. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang Rp100.000 dari Adidi Alak. Uang Rp200.000 dari PT Sense Popoku. Uang Rp10.000 dari Orang Baik. Uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan. Uang Rp50.000 dari via transfer Bank BCA. Masing-masing Rp50.000, Rp150.000, Rp50.000. Transfer via C-Bank masing-masing Rp20.000, Rp25.000, Rp15.000, Rp50.000. Dari NN, selanjutnya transfer via Bank BNI masing-masing Rp200.000, Rp500.000, Rp100.000, Rp50.000, Rp100.000 masing-masing NN, dan Rp100.000 dari NN juga. Kemudian uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kilo sebanyak 10 karung, dan beras 10 kilo sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musisi Luam, uang Rp350.000 transfer via Bank BNI, uang Rp300.000 dari konten media baru RRI Kupang. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp6.689.000. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi buat ketumpung bakso darah yang ada di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Buat yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang yang dapat diantarkan langsung ke RR Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya bisa Anda hubungi nomor HP 0852-3927-5950. Yap, dan kita lanjut lagi pendengar. Di kesempatan malam ini Beta masih punya topik yang bisa Anda ikuti. Topiknya adalah kira-kira menurut Anda apa yang paling penting begitu ya. Apa yang paling penting dalam hal misalnya untuk Anda dalam hal tepat sasaran dalam hal bansos gitu ya. Apakah memang data penerima harus diperbarui? Proses verifikasinya harus lebih ketat, mekanisme bansos transparan, dan ataupun masyarakat harus mengawasi. Ada yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Wah, Kakak Pungki.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Sisil.
0: Kakak Sisil, apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, Kakak Sisil, silakan. Kalau menurut, boleh tahu Kakak Sisil dapat bansos?
1: Tidak pernah, Kakak.
0: Tidak pernah?
1: Iya, tidak pernah.
0: Oh begitu.
1: Saya tidak pernah dapat bansos dari dunia sosial, tidak pernah, kecuali saya dapat bantuan hanya di Pertuni saja.
0: Oh begitu.
1: Dapat, kalau Pertuni mereka berikan, tapi kalau saya tidak pernah. Keluarga nggak pernah dapat bansos sama sekali.
0: Setahu Beta untuk di Fabel ada sih sebenarnya.
1: Kira-kira?
0: Saya tahu Beta untuk yang di Fabel itu pasti ada.
1: Iya, memang ada, tapi saya belum pernah dapat, kakak. Dari dolang kasih masuk namaku di Kementerian Sosial, tapi belum juga ketika.
0: Urusnya tahun berapa?
1: Waktu aku tamat 2000, ya waktu aku di panti kan mereka minta saya untuk mendaftar kasih masuk saya punya nama di apa di Kementerian Sosial. Tapi ternyata saya menunggu sampai sekarang tidak ada bantuan dari jadi palingan kalau waktu saya tamat itu mereka berikan saya uang 6 juta untuk buka usaha gitu kakak.
0: Iya. Oh iya.
1: Gitu.
0: Oke deh. Moga-moga bisa di moga-moga bisa dapat gitu ya karena sudah pernah urus di ini ya di Insos ya.
1: Iya. Okay. Mungkin nama saya belum terdaftar atau bagaimana saya kurang tahu lah kakak.
0: Oke.
1: Belum ya belum sama sekali nih.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Padahal saya sebagai tunanetra saya berharap ada bantuan dari sosial juga. Tapi sampai sekarang belum ada kakak.
0: Oke deh. Tapi dari ya sayang sekali karena kemarin itu sempat ditutup sih sampai tanggal. Oh, hari ini sudah ditutup kakak untuk yang Perlinsos itu, yang daftar untuk PKH.
1: Memang sih.
0: Oke, tapi kalau menurut Kak Sisil, kira-kira apa yang paling penting nih supaya bansosnya tepat sasaran? Apakah memang data penerima harus diperbarui?
1: Yang pasti kalau sudah dapat bantuan dari itu dimanfaatkan. Manfaat untuk keinginan diri sendiri, kebutuhan, ya kan? Kalau borong sama gitulah nanti orang mau kasih lagi kan. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya yang sudah diberikan. Itu harapan saya kalau bisa dimanfaatkan baik-baik. Ya di gunakan itu dengan baik, jangan pakai hal-hal yang tidak penting kan kakak.
0: Iya.
1: Untuk kebutuhan diri sendiri, kebutuhan hidup kan sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu kakak.
0: Baik, terima kasih banyak ya Sisil sudah bergabung di program S1. Selamat malam.
1: Oke,
0: itu dia dari Kak Sisil gitu ya. Yang sudah bergabung malam ini, Beta juga masih tunggu ada lagi yang ingin bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh.

Ya, Perga, kalau Anda yang berpendapat kalau memang masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan, ini menarik ya, karena memang pemerintah mungkin memiliki data. Tapi masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut juga bisa memiliki kondisi sehari-hari ya, bisa melihat kondisi sehari-hari lah istilahnya. Masyarakat juga tahu siapa yang sedang kesulitan, masyarakat juga tahu siapa yang supindah, ya, siapa yang masih menetap. Masyarakat juga mungkin tahu ketika kondisi ekonomi sudah berubah, tapi pengawasan masyarakat juga harus dilakukan secara bijak. Jangan sampai bisa berubah jadi fitnah, tuduhan, atau juga mempermalukan penerima bantuan. Kalau ada dugaan masalah, gunakan jalur pengaduan yang benar, begitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan sederhana. Bayangkan kalau Mbak Saudara melihat tetangga yang menerima bansos, tapi menurut Saudara ya kondisi ekonominya sudah cukup mampu. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Apakah diam saja? Tanya baik-baik yang bersangkutan, sampaikan ke RT RW, atau cari tahu dulu apakah memang ada kesalahan data atau apa. Karena memang ini penting diketahui bersama ya, karena jangan sampai kotong lihat seseorang dari luar ya lalu menyimpulkan bahwa dia tidak layak ya. Kotong juga tidak selalu mengetahui kondisi ekonomi seseorang secara lengkap. Jadi istilahnya kotong bisa cek dulu ya, jangan sampai kotong langsung menuduh begitu ya. Beta masih juga menyapa Anda lagi yang baru saja bergabung malam ini. Ya, kotong ada di partisipasi publik ya. Beta akan menyapa ada Kak Medi juga yang sudah bergabung. Katanya yang paling penting agar bansos itu tepat sasaran ya bisa melalui proses verifikasi yang ketat. Terima kasih ya sudah bergabung di malam ini. Yang ingin bergabung lagi silakan di line telepon 0380825444 atau bisa juga di 8431152. Kita masih terus bahas soal ini yang berkaitan dengan apa sih yang paling penting menurut Anda agar penyaluran bantuan sosial atau bansos ini benar-benar tepat sasaran.

0: Weh, kenapa lu belum teruskan pesan?
1: Karena beta lebih takut menyebarkan hoax daripada terlambat kirim itu pesan.
0: Memangnya penting kok?
1: Kawan, satu hoax bisa memecah katong pun persaudaraan. Padahal ini bangsa sudah dibangun dengan kepercayaan dan persatuan.

Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari hoaks. Cek faktanya, baru disebarkan.

Pernahkah Anda mendengar istilah kekeringan hidrologis? Kondisi ini terjadi ketika ketersediaan air di sungai, danau, waduk, hingga air tanah berkurang drastis. Penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, sehingga cadangan air terus menyusut. Selain kurangnya hujan, kekeringan hidrologis juga bisa dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang, penggunaan air yang berlebihan, serta berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, debit sungai menyusut dan ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas. Karena itu, gunakanlah air dengan bijak, jaga lingkungan dan lestarikan daerah resapan air, agar persediaan air tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.

Ya, pendengar Pro 1 Bantuan Sosial hadir pastinya untuk bantu mereka yang membutuhkan ya. Karena itu proses penyalurannya harus dijaga agar benar-benar memberikan manfaat. Datanya harus diperbarui, penerima harus diverifikasi, informasinya harus transparan, dan juga masyarakat perlu memberikan ruang untuk ikut mengawasi gitu ya. Tetapi pengawasan juga harus dilakukan dengan cara yang benar, yang pastinya jangan sampai tuduh tanpa bukti ataupun mempermalukan penerima bantuan. Kalau menemukan masalah, kita gunakan mekanisme pengaduan yang tersedia. Karena tujuan akhirnya bukan mencari siapa yang salah gitu ya, tapi tujuan akhirnya memastikan bahwa bantuan yang disediakan ini benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di malam ini, kita tuntaskan, dan nanti di pukul 20 Anda bisa mendengarkan Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan pelang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha, sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha, seluas 202,73 hektar. Dan Provinsi Riau 1 bidang usaha, sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Andi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus tiba-tiba dia pertemuan musim ini musim depan harganya kemudian mulai kita ya untung bahkan pengulangan kan kita juga ingin mengimbangkan tidak sama pengulangan sendiri tapi tentu ada kemungkinan. Kalau ini dia itu lupa, mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia mengalami yang kurang bagus, lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kalau mana yang tahu, tidak apa apa. Ya kan, ini aja bagus ya, tapi apa cara kita tidak kita tidak hidup. Nah, itu yang kita lakukan semuanya, tetapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumah, kita ingin growing up together, gitu, sama-sama, satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan itu variabelnya memang banyak karena kita untuk berdirian apa yang terakhir terbaiknya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga masa-masa terus punya akademi membina itu terus loh, jangan itu. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini untuk berdiri kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya untuk menjadi dibutuhkan. Tapi kan yang akhirnya kita buat nih.
19: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Literolin melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Selamat malam pendengar Pro 1. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih terus dengarkan kami di program Satu dari Kupang. Selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini lagi bersiap-siap untuk istirahat, ataupun juga untuk Anda yang disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaannya, yang lagi dinas ya. Semangat saja untuk Anda. Ada informasi-informasi yang bakalan beta hadirkan untuk Anda. Kali ini buat Anda pendengar yang punya masalah susah buang air besar ya. Kadang bikin stres juga ya, karena sudah beberapa hari tidak buang air besar, ataupun kalau buang air besar itu agak susah gitu ya. Nah, coba Anda konsumsi buah semangka. Jadi pendengar, semangka ini mengandung sekitar 92% air yang bisa bantu untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan menjaga tinja tetap lunak sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Selain air, semangka juga mengandung serat yang membantu menambah volume tinja dan mendukung pergerakannya di saluran pencernaan. Meski begitu, kandungan serat semangka tidak terlalu tinggi begitu ya. Karena itu semangka sebaiknya tidak jadi satu-satunya sumber serat. Lengkapi dengan Anda bisa makan sayur, kacang-kacangan, kemudian buah beri ataupun juga buah lainnya. Jadi cukup minum air, konsumsi makanan berserat, dan jangan lupa untuk bergerak aktif agar pencernaan Anda tetap sehat. Itu dia informasi yang beta hadirkan untuk Anda di malam ini. Jangan lewatkan informasi-informasi lainnya yang bisa Anda dengarkan di Pro 1.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi, mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon, atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.

Ya, Unchained Melody dari Air Supply sudah mengantar kita di pukul 20:54 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, ternyata berjalan kaki atau aktivitas fisik ringan beberapa menit setelah makan ternyata bisa bantu mengurangi kadar gula darah. Nah, sebuah tinjauan terhadap 31 penelitian yang melibatkan 573 orang dewasa menunjukkan bahwa aktivitas fisik singkat hingga 10 menit setelah makan berkaitan dengan kadar gula darah dan juga insulin yang lebih rendah dibandingkan duduk dalam waktu lama. Aktivitas juga tidak harus berupa olahraga berat ya. Berjalan kaki, kemudian naik tangga, lakukan squat, berjalan di tempat, bersepeda ringan hingga latihan sederhana bisa jadi pilihan terbaik Anda. Manfaat paling terlihat pada mereka yang bergerak secara berkala, terutama setiap sekitar 30 menit, sementara sekadar berdiri setiap 1 jam tidak menunjukkan manfaat yang sama. Jadi, ahli kesehatan menjelaskan bahwa ketika tubuh bergerak, otot lebih mudah mengambil gula dari aliran darah. Jadi setelah makan, ya diharapkan jangan langsung duduk dalam waktu yang lama ya. Luangkan 5-10 menit untuk berjalan atau bergerak ringan. Biar kadar gula darah Anda tetap ini ya, tidak terlalu naik begitu ya. Dan juga insulinnya lebih rendah dibandingkan dengan Anda yang ketika habis makan langsung duduk dalam waktu yang cukup lama.

RI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, peringat selamat malam. Berikut kami sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musisi Luam dan RRI Kupang. Hari ini tanggal 31 Agustus pukul 13 WITA. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong, masing-masing dari Falsi Malet, Selfie Kaji, Fiontes, Valan, Erna Abineno. Pakaian layak pakai satu kardus dan satu kantong dari Ibu atau Alamau. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dan mie satu kardus dari Azhar Nur. Mie satu kardus dari Sarifuddin. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang Rp100.000 dari Om Adi di Alak. Uang Rp200.000 dari PT Sensei Popoku. Uang Rp10.000 dari Orang Baik. Uang Rp500.000 dari hamba Tuhan. Transfer via BCA, masing-masing uang Rp50.000, Rp150.000, Rp50.000. Transfer uang via SeaBank, masing-masing Rp20.000, Rp25.000, Rp15.000, dan Rp50.000. Selanjutnya, transfer uang via Bank BNI masing-masing Rp200.000, Rp500.000, Rp100.000, Rp50.000, Rp100.000, Rp100.000, Rp350.000. Selanjutnya pendengar, uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musisi Luam, beras 5 kilo sebanyak 10 karung, dan beras 10 kilo sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS. Pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musisi Luam, dan uang Rp300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp6.689.000. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Buat yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami, ataupun berupa barang yang bisa Anda antarkan langsung ke RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda, sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info lengkap bisa Anda hubungi Nyongki 0852 392 27 5950.

0: ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, peringat Pro 1 jangan lewatkan nanti di pukul 21.30 Anda bisa bergabung ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Tanya dong.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar. Apa kabar Anda? Semoga masih terus semangat begitu ya. Buat Anda yang lagi duduk santai, yang lagi menunggu waktu untuk istirahat, atau untuk Anda yang hari ini masih ditengahkan dengan deadline pekerjaannya, berhubung hari ini hari terakhir ya di bulan Agustus sebelum besok kita masuk di bulan September. Praise of God. Kita sudah hampir di penghujung bulan Agustus ini. Tentunya ada begitu banyak cerita-cerita yang membawa kita pada sukacita, kepada hal yang sedih begitu ya. Semuanya dicampur aduk. Tapi kita bersyukur kita masih ada ya, dan menjalani kehidupan kita di bulan ini. Besok kita sudah memasuki bulan yang baru. Semoga apa yang kita doakan di bulan yang baru ini, ya tepatnya di bulan September, bisa kita temui hari-hari kebahagiaan kita dengan jawaban kita dijawab sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kali ini di Ruang Rindu, Beta putarkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat di tahun 80 sampai tahun 90-an. Yang pastinya Anda bisa bergabung, kirim-kirim salam, kemudian pilih lagu ya, dan juga Anda bisa bergabung di line telepon 0380825444 atau 8631152. Di WA hanya bisa melalui teks di nomor 0811-3820-9440. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Tuhung Gilete.
0: Halo Bapak, dengan siapa di mana?
1: Bapak Botus, Pak Tuhung.
0: Bapak Botus, apa kabar Bapak?
1: Kabar Bapak selesai.
0: Silakan Bapak, mau kirim salam untuk siapa?
1: Salam dulu buat Jona. Satu lagi Pak Jesse, Mbak Pati, ada Ibu Yati kemana,
0: okay.
1: Bung Miller, Opa Emi, Ibu Dinda, Mbak Mary, Bung Endang, Teri Soe, ada Natalia Rote, Emi Rote, ada Ayu, Zidia Mentasi, yeah. Ibu Betsy, dan semua-semua saya.
0: Siap.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih banyak Bapak Botus di Fatu Veto yang sudah bergabung. Beta mau menyapa ada Kakak Linda Teva. Selamat malam Kakak Linda. Kakak Linda tepatnya di Kalimantan Tengah, mau kirim salam untuk semuanya, spesial buat semua keluarga yang ada di OEKBT. Terima kasih banyak buat Kakak Linda yang sudah bergabung. Ada Kakak Mary Dona juga, selamat malam Kak Mary. Selamat malam pendengar setia Pro 1 dari Kupang. Dan buat Kakak sebentar pulang, hati-hati di jalan ya. Terima kasih buat Kakak Mary yang sudah bergabung di program 1. Beta belum baca depan judul lagu ya. Ya ampun berdosa. Pantas gue beta pikir ini apa yang kayak berbeda ya untuk siaran malam ini, sehingga oh ternyata beta baru ingat, beta belum sempat baca dia punya judul lagu. Ini adalah lagu dari Bryan Adams dengan Please Forgive Me. Ada Goodbye dari koleksinya Air Supply. Kemudian lagu dari Barbara Streisand dengan Woman in Love. Ada lagu dari Bee Gees judulnya Too Much Heaven. Carpenters dengan Yesterday Once More. Ada lagu dari Si Cantik dengan Suara Yang Manis dari Celine Dion, I Love You. Kemudian lagu dari Chantal Kreviazuk dengan Living on a Jet Plane. Dan lagu dari Soldier of Fortune ya, judul lagu itu. Dan koleksi lagunya dari Deep Purple. Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di program 1, langsung saja ambil handphone Anda dan kirim-kirim salam, boleh request lagu juga boleh, yang pastinya lagunya di tahun 80 sampai tahun 90-an. Ada Kakak Bos Sukari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Kakak? Ini dari Citando di daerah Malimping, Lebak, Banten. Terima kasih ya Bos sudah bergabung di program.

0: kabarnya Assalamualaikum.
1: Sudah molek ya?
0: Sudah molek nih Jakarta.
1: Iya, ada berita apa Bapak?
0: Ya.
1: Ada berita bagi ya kok?
0: Iya.
1: Baik. Oh Pak, ini malam ketompong lidah agak batafeo sadiki ya, sana apa Pak?
0: Iya.
1: Ini lagu dong beta kasih yang lagu masih lagi hits-hits ya di zaman-zaman itu. Ini lagu dari Bryan Adams, Air Supply, Barbara, Bee Gees, Carpenter, Celine Dion, Chantal, dan Deep Purple. Kira-kira menurut Bapak yang mana?
0: Celine Dion, saya tak tahu.
1: Celine Dion, I love you ya.
0: You, kok.
1: Iya, betul sekali, Opa.
0: Oke.
1: Boleh, kirim salamnya.
0: Untuk Bapak Kutu si Satu Veto, ada Cecilia Dimantasi, kemudian ada Ma'im Arifatululi, ada Kak Diona di Waisapa, ada Bung Seri di Kampung Aman Soe, kemudian ada Bung Endang, ada Bapak Jauh Doa Niko, Teddy dari Bogor, Bang Freddy Mbak Utri Maroke, Kak Puja Pintuni, Putra Tengah, Bang Andi, dan sema-sema saya panggil. Oh, Bunda Natalia. Di mana ya, masih di Palu kok di Palu. Oke, untuk Pak Fungki selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu Pak Fungki, makasih.
1: Terima kasih banyak Opa Eni yang sudah bergabung, katanya lagu dari Celine Dion dengan I Love You. Yang lagi di TikTok, selamat malam untuk Anda, gimana kabar netizen yang terbaik, yang terhormat? Iya, lagunya beta siapkan di sini ada lagu dari Bryan Adams dengan Please Forgive Me. Ada Air Supply dengan judul lagunya Goodbye. Ada Barbara Streisand dengan Woman in Love. Bee Gees dengan judul lagunya Too Much Heaven. Ada Carpenters dengan Yesterday Once More. Ada lagu dari Chantal Kreaviazuk dengan Living on a Jet Plane. Dan terakhir lagu dari Deep Purple dengan Soldier of Fortune. Halo Kakak Indah pada waktunya. Salam dari Jepara Kak. Salam juga dari Kota Kupang, Kota Kasih. Untuk Kakak yang sudah bergabung malam ini, beta juga mau menyapa Kakak Fahmi. Halo Kak Fahmi, salam dari Kota Kupang. Bagaimana kabar di Banyuwangi Kakakku? Semoga sehat selalu ya. Ada Kakak Aksemina juga, selamat bertugas, Tuhan berkati. Terima kasih ya Kakak sudah bergabung di program Satu RR Kupang. Ada lagi Kak yang mau bergabung, silakan di program Satu RR Kupang. MLTR ya. Oke, bakalan beta siapkan 25 minutes. Coba dulu ya beta check and recheck dulu Kakak. Lagu dari MLTR kayaknya ada ini lagu. Ini juga lagu yang keren ya di zaman itu, di tahun 90-an. Oke, beta masukkan 25 minutes dari MLTR untuk Anda yang sudah bergabung. Dan langsung saja di sesi ini beta putarkan dua nomor lagu langsung dari Celine Dion dan Bryan Adams.

0: Lu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Okay, that was MLTR dengan lagunya 25 Minutes yang sudah mengantar kita di pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 yang lagi mendengarkan kami di TikTok. Selamat malam, selamat masuk Mas Eko. Untuk Mak Kris, Tini Bu Natalia di Toli-Toli, boleh bergabungnya di line telepon yang Pro 1 ya. Kapuja juga, minta maaf karena HP WA beta ada pakai untuk TikTok ya. Jadi langsung saja bisa kirim salam ataupun telepon di 0380-825-444 atau 8431152. Alright, beta masih ada lagu dari Air Supply dengan judul lagunya Goodbye. Ada Barbara Streisand dengan Woman in Love, Bee Gees dengan Too Much Heaven. Ada Carpenters dengan Yesterday Once More. Kemudian lagu dari Chantal Kreaviazuk dengan Living on a Jet Plane. Terakhir lagu dari Deep Purple dengan Soldier of Fortune. Silakan buat Anda pendengar yang ingin bergabung di program Satu RRI Kupang di line telepon 0380-825-444 atau 8431152. Minta maaf kakak Crayons karena ini ada telpon ya masuk di HP yang beta ada pakai nih, padahal ini HP beta ada pakai untuk apa namanya ya live TikTok ya. Sorry. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di line telpon silakan di nomor 0380-825-444 atau 8431152 berkaitan karena live TikTok beta ada pakai HP yang biasa pakai telepon WA. Jadi minta maaf ya untuk malam ini. Anda bisa bergabung saja via teks gitu ya di WA, nanti beta coba baca begitu ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0380-825-444 atau 8431152. Dan oh ya, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bung Pongki.
0: Iya.
1: Ibu Ellen dari Malalayang, Manado.
0: Wih, Ibu Ellen di Manado, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat, bersuka cita. Bagaimana dengan Bung Pongki?
0: Kabar beta baik, Jo.
1: Oh, bye-bye, Jo.
0: Gimana, Dan?
1: Salam kenal ya.
0: Bagaimana?
1: Salam kenal dari Ibu Ellen.
0: Iya.
1: Malalayang, Manado.
0: Salam kenal juga. Ini baru kita berjumpa, Dan, di kesempatan malam ini.
1: Baru pertama. Kalau Nona Vero, saya sudah ada dua kali ya. Sambung Sony juga baru satu kali.
0: Oh begitu.
1: Pendatang baru.
0: Ini siapa yang ajak nih untuk datang ke Kupang?
1: Ada rekomendasi dari Bunda Christine Natalie yang ada di Palu.
0: Ah, Bunda Natalia di Palu, betul.
1: Iya, katanya join di apa Pro 1 Kupang, ada Bung Fongki, ada Bung Sony, ada Nona Vero, iya. Ada Erika. Sama Linda yang itu hari siang kita mau masuk di sharing and request tapi nggak dapat.
0: Oh.
1: Kalau sore kayaknya padat traffic ke.
0: Tahu lah kalau sore sudah seperti itu. Biasanya malam juga begitu sih, tapi untung-untungan saja nih.
1: Iya, tapi kayaknya kalau saya masuk malam kayaknya bisa kalau memang
0: masuk ya.
1: Bisa. Iya.
0: Oke.
1: Kalau sore agak susah.
0: Bye, Ibu Ellen, silakan Ibu Ellen. Beta ada lagu dari Goodbye Air Supply. Ada Shania Twain dengan From This Moment. Kemudian lagu dari Woman in Love dari Barbara. Ada Too Much Heaven dari Bee Gees. Kemudian Carpenters dengan Yesterday. Ada Living on a Jet Plane dari Chantal. Dan
1: Living on a Jet Plane.
0: Oh iya. Oke.
1: Karena kan kalau mau ke Kupang harus
0: pesawat. Benar lagi. Memang ke Kupang harus pakai itu kalau sonde ya terbang, Sato. Silakan Ibu Ellen, mau kirim salamnya untuk siapa?
1: Salam pertama buat Bung Pongki, terima kasih sudah terima Ibu Ellen di telepon. Semoga selalu sehat sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Lanjut, mas salam ada Bunda Christine Natalie yang ada di Palu. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Pak Putra di Fakfak. Ada Bang Lee di Kaltara. Ada Mak Ima di Maumere. Ada Mak Mary yang di... Ada tiga Mak Mary itu ya. Apa Karang Panjang, apa... Aduh.
0: Pokoknya tiga.
1: Pokoknya Mak Mary ada tiga ya. Selamat malam, salam kasih diberkati bersama keluarga masing-masing. Dan semua pendengar setia Pro 1 Kupang dimana saja berada, selamat malam, salam kasih diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
1: Untuk Bung Pongki, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Bu Ellen di Manado Jo yang sudah bergabung. Berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam, Bang Pongki, Ibu,
0: Ibu
2: Ellen.
0: Oh iya, aduh terima kasih banyak ya Ibu Natalia su rekomendasi beberapa orang untuk masuk di Pro 1 RRI Kupang.
2: Kalau ayo masuk gabung di Pekupang, enak di sana. Jadi itu dia suka ke di Kupang, itu Ibu Ellen. Nanti ada lagi siapa lagi, Pak Benny Jo. Ada Bang Cliff, saya ajak ke sana Bang Pongki.
0: Kalau Abang Cliff memang sudah biasa, tapi yang satu nanti nama siapa? Bisa lupa.
2: Benny Jo
0: itu kayaknya kita belum berjumpa.
2: Dari Bolmot itu, Balong Mongondo. Kalau Cliff Manado, Ibu Ellen juga Manado.
0: Iya. Makasih. Silakan.
2: Enak kalau masuk, saya bilang masuk aja di Kupang.
0: Iya.
2: Kita sama-sama, saya bilang enak di sana. Sudah dia masuk ya, Bang. Udah berapa kali?
0: Oh iya, makanya Ibu Ellen baru bergabung dengan Beta pertama kali ini.
2: Iya, sudah Pak. Bang Sony sudah satu kali, terus Vero juga dua kali katanya, Kak Vero.
0: Oh,
2: Iya.
0: Mantap. Tadi ada yang tanya nih, bilang Ibu Natalia masih di Palu atau sudah di Toli-Toli ini?
2: Masih di Palu, Bang Pongki. Ini Vera masih tahan sampai tanggal 4 katanya baru pulang.
0: Oh iya. Siap.
2: Iya.
0: Ini mau request lagu apa nih?
2: Lagunya itu From This Moment.
0: From This Moment. Oke, Beta siapkan. Lagunya buat siapa?
2: Oke, salam yang pertama ya tadi baru Ibu Ellen baru lewat ya. Makasih salamnya Ibu Ellen. Salam sehat juga ya. Salam buat keluarga di rumah. Yang kedua ada Mama Ima. Selamat malam. Terus yang ketiga ada Opa Emi bersama Oma. Ada Bung Endang, ada Pak Freddy bersama Ibu Utri, Kak Giono dan semua sudah
0: yang
2: lagi monitor. Bung Pongki selamat bertugas ya, tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Doa terbaik buat Bung Pongki dan keluarga di rumah.
0: Yeah. Makanya
2: sebentar hati-hati ya Bung Pongki.
0: Siap.
2: Tiba di rumah dengan selamat. Oke, makasih, selamat malam. Salam.
0: Malam Jo, terima kasih untuk Ibu Natalia di Palu sudah bergabung. Di belakangnya Ibu Natalia, Ruang Rindu, selamat malam. Ahoy. Ibu Sekawes, Nan.
3: Ibu Sekau.
0: Ibu Sekau.
3: Ibu Jesse.
0: Ibu JCG. Moisa, Ibu Jesse.
3: Tok, nen kapung kihanan esne.
0: Toklek me.
3: Ya.
0: Toklek me.
3: Kursi opne bapak.
0: Ah, hei. Nak buka SME S nak buka S SA apa? Belum apa? Buka SA.
3: Buka ne SA ne pena.
0: Pena?
3: Ya.
0: Oh, itu bepung kesukaan juga itu. Ya. Apalagi jagung bose. Wih. Talalu.
3: Nokluat.
0: Au, nak kete. dengan Calvin.
3: Oh, suka Calvin. Oke, semangat.
0: Nah, request lagu sa.
3: Lagu sa ne, kauhin sa ne, lagu si.
0: Muhin kah?
3: Saya kemas kamalulan sa si. Taksa.
0: Iya. Ini adalah lagu dari Barbara. No.
3: Barbara, sah.
0: Woman in Love.
3: Ya. Nane naksa.
0: Woman in Love.
3: Ya, nak terjemahan bahasa Indonesia naksa.
0: Perempuan dengan cinta.
3: Oh, eslena.
0: Leko ai.
3: Ya, leko tua.
0: Nah, saya kirim salam buat siapa?
3: Yo, Bunda Natalia Espalu. Kapan pulang Kupang?
0: Mm-hmm.
3: Berikut buat Bunda Ellen, Mawilda Barlo.
0: Iya.
3: Yeah. Bapak Botus, Kak Ferry, Bapak Yahuda, Ibu Ria, Bunda Ima,
0: mm-hmm.
3: Pak Emi, Pak Endang bersama Surijo Daun. Kapan ini mutus dan semua saja
0: pagi okay.
3: Pantau terakhir buat bapak yang lagi duduk santai selamat malam.
0: Siap.
3: Buka fonki ketawa.
0: Sande.
3: Oh. Oke deh, begitu sudah.
0: Oke deh.
3: Hati-hati kabar dua.
0: Mm-mm.
3: Sampai jumpa hari esok dan lusa.
0: Selamat shalom. Malam, shalom untuk Ma Jesse yang ada di Camplong . Sudah bergabung di program Sate Dari Kupang. Baik, kotong rehat dulu karena beta harus minum air. Tebep mulut, sudah aware. Beta kasih dua lagu dulu dari Goodbye, koleksinya Air Supply, disusul dengan Sign the Twine, From This Moment.

0: sebentar lagi tanggal 17 Agustus nih. Kamu ikut lomba di lingkungan rumah nggak?
1: Ikut dong. Tapi menurutku, merayakan kemerdekaan nggak cukup cuma ikut lomba atau pasang bendera.
0: Loh, memangnya kurang?
1: Iyalah, sekarang tantangannya beda. Dulu para pahlawan berjuang melawan penjajah. Sekarang kita berjuang melawan hoaks, ujaran kebencian, korupsi, kemalasan, dan sikap saling menjatuhkan.
0: Benar juga ya. Kadang orang lebih mudah menyebarkan informasi tanpa dicek dulu. Padahal itu kan bisa memecah persatuan.
1: Nah, itu dia. Menghargai kemerdekaan juga berarti menggunakan media sosial dengan bijak, menghormati perbedaan, menjaga toleransi, serta berkarya sesuai kemampuan kita.
0: Berarti pelajar belajar sungguh-sungguh, pekerja bekerja dengan jujur, pengusaha berusaha dengan adil, dan kita semua menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta Indonesia, kan?
1: Benar sekali. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang masa lalu loh, tetapi tentang bagaimana kita menjaga Indonesia hari ini dan membangun masa depannya.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri. Jadilah warga yang bertanggung jawab, bijak di dunia nyata maupun dunia digital.
1: Karena Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang menghargai kemerdekaan dengan tindakan nyata. Merdeka bukan sekedar diperingati, tetapi diisi dengan prestasi, persatuan, dan kepedulian. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk berkarya, menjaga persatuan, dan membangun Indonesia yang lebih baik.

0: Tolong lanjut di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih ya buat Anda pendengar Pro 1 yang masih terus mendengarkan kami malam ini. Lagu-lagu mancanegara ya di tahun 1990 gitu ya. Halo kakak Gaukan, ada salam dari Bapak Capstyle di Toli-Toli, Bapak Agus. Semangat buat Angka Sound dari Kopang. Oh iya, terima kasih sudah bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam kakak Mongki.
0: Iya, kakak Sisil, bagaimana kabar kakak?
1: Masih baik.
0: Masih baik?
1: Iya.
0: Kakak Sisil mau request lagu apa kakak?
1: Lagu tahun 2090-an kan, tahun 90-an ya.
0: Tahun 90-an.
1: Oke, okay, salam buat semua-semua saja.
0: Oke.
1: Okay. Makasih, selamat malam.
0: Makasih kakak. Sisil di Mantasi. Kakak Ratna, selamat malam kakak. Terima kasih sudah bergabung di program Satu RRI Kupang. Beta coba cek-cek and recheck lagi di TikToknya program Satu, apakah ada yang kirim salam? Oh ada. Selamat malam dari Bapak Buce di FTF. FTF tuh di mana kakak? Mau kirim salam buat Bapak Botus, Ibu Dinda, Mbak Mary, Ferry Disoe. Terima kasih ya sudah bergabung di RRI Pro 1 Kupang. Ada kakak Vince juga, selamat malam kakak Vince, apa kabar? Kabar sehat ya. Kakak Mekias Banu, selamat malam. Kakak Ratna, selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Ada kakak Koritwa, selamat malam untuk mantan yang ada di Soe. Siapa namanya kakak? Iya, dan beta masih punya lagu malam ini dari Barbara Streisand dengan Woman in Love. Ada Bee Gees dengan Too Much Heaven. Kemudian lagu dari Carpenters dengan Yesterday Once More. Terakhir lagu dari kakak Deep Purple. Kakak istilah. Dari Deep Purple dengan Soldier of Fortune. Kira-kira di pung kakak nah. Selamat malam untuk Ibu Tin Uju. Terima kasih, selamat beraktivitas ya. Buat Anda yang lagi beraktivitas, yang lagi tunggu mata tertutup untuk tidur malam ini, jangan lupa berdoa biar Tuhan lindungi, biar besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat dan bisa melakukan semua aktivitas Anda. Alright. Berikut lagu dari Chantal Kriaviazuk.

Ya, dan pendengar, terima kasih ya buat Anda yang sudah gabung-gabung tadi. Ya, untuk Anda yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video, ikuti Lomba Konten Video Kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang. Lomba ini khusus buat Anda pelajar SMA-SMK sederajat. Pendaftaran bisa dilakukan perorangan maupun diperbolehkan bekerja dalam tim. Tema videonya bebas, bisa berbentuk drama, vlog, jurnalisme, ataupun jenis konten audiovisual lainnya, asalkan membahas tentang radio atau hari radio. Formatnya pastikan beresolusi minimal 1080p dengan aspek rasio 6 berbanding 19, serta durasi maksimal 2 menit. Pendaftaran dibuka di bulan September juga masih kebuka gitu ya. Dan yang paling menarik ada hadiah hingga jutaan rupiah. Jadi jangan hanya jadi penonton, saatnya tunjukkan ide kreatif Anda dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Info lengkap dan pendaftaran bisa Anda cek di Instagram RRI_Kupang. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di malam ini. Beta tuntaskan sampai di sini saja dulu untuk kotompung kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu. Dan selepas itu ada renungan malam agama Katolik.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Ya, dan pendengar, sesaat lagi Beta akan putarkan untuk Anda siaran ulang Renungan Malam Agama Katolik dengan judul Datang dan Lihatlah dari Veronica Ningsih Tupan.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

Tahukah Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Salve, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Veronica Ningsitupan, Sarjana Agama, Penyuluh Agama.

4 Agustus, kita berada dalam Minggu Biasa ke-21. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk datang dan melihat serta mengalami sendiri kasih Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita membuka hati untuk mengenal dan mengikuti Yesus lebih dekat. Kita membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya, agar iman kita semakin diteguhkan dan kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita awali permenungan kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami berkumpul dan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui Injil yang akan kami renungkan. Semoga Roh Kudus-Mu menerangi kami, sehingga sabda yang kami dengar tidak hanya tinggal di dalam pikiran, tetapi juga berbuah dalam sikap dan tindakan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes, bab 1 ayat 45 sampai dengan 51. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita malam ini, datang dan lihatlah. Firman Tuhan yang baru saja kita dengar mengisahkan tentang Filipus yang bertemu dengan Natanael. Dengan penuh sukacita, Filipus berkata kepada Natanael, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Namun Natanael menjawab dengan keraguan, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Filipus tidak berdebat dan tidak memaksa Natanael untuk percaya. Ia hanya berkata sederhana, "Mari dan lihatlah." Kalimat sederhana ini mengandung pesan yang sangat dalam bagi kehidupan iman kita. Seringkali kita juga seperti Natanael. Kita mudah ragu terhadap sesuatu yang belum kita lihat atau belum kita alami.
Ketika menghadapi persoalan hidup, doa yang belum terjawab, kesulitan dalam keluarga, pekerjaan yang belum menemukan jalan keluar, atau pergumulan yang panjang, kita bisa bertanya, benarkah Tuhan hadir dalam hidup saya? Mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Dalam situasi seperti itu, Tuhan mengajak kita untuk tidak berhenti pada keraguan. Kita diajak untuk datang dan melihat, datang lebih dekat kepada Tuhan, membuka hati, berdoa, dan mengalami sendiri kasih-Nya. Menariknya, ketika Natanael datang kepada Yesus, Yesus berkata bahwa ia sudah mengenal Natanael. Bahkan, sebelum Natanael datang, Yesus telah melihatnya. Ini menjadi penghiburan bagi kita semua. Sebelum kita mencari Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu mengenal dan memperhatikan kita. Tuhan mengenal perjuangan kita. Tuhan mengetahui air mata yang mungkin tidak diketahui orang lain. Tuhan tahu beban hidup yang kita simpan di dalam hati. Tuhan mengetahui harapan, kecemasan, kekecewaan, bahkan doa-doa yang belum mampu kita ungkapkan dengan kata-kata. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kita berjalan sendirian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita sendiri mau datang, membuka hati dan mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin Tuhan tidak selalu menjawab doa kita dengan cara yang kita inginkan. Namun, Tuhan selalu mempunyai cara untuk menyertai kita. Kadang, melalui keluarga, sahabat, dan orang-orang baik yang hadir di dalam kehidupan kita. Kadang melalui kekuatan yang muncul ketika kita merasa sudah tidak sanggup, dan kadang melalui peristiwa sederhana yang membuat kita kembali menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, ketika hari ini kita menghadapi persoalan, jangan cepat berkata, tidak ada jalan keluar. Tetapi, mari kita belajar untuk berkata, Tuhan, saya datang kepada-Mu. Saya mau melihat karya-Mu dalam hidup saya. Seperti Filipus yang berkata kepada Natanael, mari dan lihatlah. Kita pun diajak untuk mengundang orang lain mengalami kasih Tuhan. Bukan dengan memaksa, bukan dengan menghakimi, tetapi melalui hidup kita sendiri. Melalui kebaikan, kesabaran, kepedulian, pengampunan, dan kasih. Semoga melalui kehidupan kita, orang lain dapat melihat bahwa Tuhan sungguh hadir dan bekerja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, marilah kita membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan takut untuk datang kepada-Nya. Sebab Tuhan mengenal kita lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Datanglah kepada Tuhan. Bukalah hati, percayalah. Dan lihatlah bahwa selalu ada kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan iman kita, menguatkan hati kita, dan membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Semoga, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini. Semoga firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami, menguatkan iman, meneguhkan harapan, dan menggerakkan hati kami untuk semakin setia mengikuti Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dalam setiap keadaan hidup.
Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar siaran RRI dimanapun mereka berada. Limpahkanlah berkat-Mu kepada mereka dan keluarga mereka. Kuatkanlah mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Hiburlah mereka yang sedang berduka. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Berilah pengharapan kepada mereka yang merasa putus asa. Serta penuhilah setiap hati mereka dengan damai dan sukacita yang berasal dari-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita doakan, istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: dibilang siapa lebih banyak, orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Dia tahu yang tepat dan yang terbaik untuk kita.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Di akhir hari ini, renungkanlah apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ambil pelajaran dari pengalaman hari ini. Jangan biarkan belenggu kesedihan menutup jalan menuju masa depan kita. Ingatlah, apapun yang menjadi perkataan dan tindakan kita, harus kita pertanggungjawabkan resikonya. Orang yang selalu mengeluh adalah mereka yang tidak pernah bisa bersyukur. Padahal tanpa disadari, karunia dari Sang Kuasa telah kita nikmati setiap hari. Menjadi sabar dan ikhlas memang tidak mudah. Tapi itu sebuah keharusan. Belajarlah untuk menerima arti kehilangan dan penantian. Jadikan kepedihan masa lalu sebagai pelajaran menuju yang lebih baik. Karena pintu kebahagiaan selalu terbuka di depan mata. Tapi kerap kali tidak terlihat karena pintu kesedihan masa lalu tidak kita tutup. Kemarin adalah sejarah. Hari ini adalah anugerah. Lupakan hari kemarin. Jangan sia-siakan hari ini untuk hari esok yang lebih baik.

pendengar Persatu, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Selasa 1 September 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Persatu RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dengan dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 1 September tahun 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Berjumpa lagi dalam rangkaian acara Kupang Menyapa Pagi pada kesempatan hari ini ya, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tentunya bersama dengan saya, Rani Veronica, dan tentunya Vero akan menemani Anda semua pendengar dari Kupang Menyapa Pagi hingga tuntas nanti di Kupang Menyapa Siang. Rangkaian acara-acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya di pagi hari ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi bagi Umat Nasrani dengan topik yang menarik pastinya. Kita akan bicara tentang menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan, yang nantinya akan disampaikan oleh penyuluh agama Kristen Kanwil Kemenag Provinsi NTT, ada Bapak Priyadi Christian MTH. Anda pun juga boleh bergabung nanti saat sharing sessionnya, juga nanti akan ada sharing session dalam Mutiara Pagi Kristen hari ini. Dan tentunya untuk pendengar pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala kegiatan ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan tentunya, karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat matahari pagi ya. Jadi ketika hari ini kita masih bisa membuka mata, masih bisa bernafas, masih bisa melangkah, itu adalah alasan yang cukup untuk kita bersyukur. Mungkin kemarin ada yang gagal, mungkin juga ada rencana yang belum tercapai di kemarin, mungkin ada masalah juga yang masih belum selesai, tapi ingat bahwa hari ini bukan kemarin. Jadi hari ini adalah halaman baru dan kita punya kesempatan untuk menulis kembali cerita yang lebih baik. Semangat pagi untuk kita semua. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali lagi, selamat mendengarkan.

0: Baik, benar kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Kristen menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan yang akan disampaikan oleh Penyuluh Agama Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada Pak Prihadi Christian MTH, kita dengarkan bersama.
1: Shalom, selamat pagi pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Christian. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Namun sebelumnya mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pribadi yang mengenal kami dan kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami pada pagi ini akan merenungkan satu bagian firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami mengerti kehendak Tuhan dan mampukan kami untuk dapat mengamalkannya. Ampuni dosa-dosa kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Lukas 18 ayat 9 sampai 14, demikian sabda Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepada-Mu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepada-Mu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rendah hati bukan berarti menganggap diri kita tidak berharga. Tetapi menyadari bahwa kita tidak selalu paling tahu, paling hebat, atau paling benar. Orang yang rendah hati mampu menghargai orang lain, menerima kritik, mengakui kesalahan, dan tetap bersyukur atas kelebihan yang dimilikinya tanpa perlu merasa lebih tinggi daripada orang lain. Saudara-saudara, rendah hati juga berarti melihat bahwa keberhasilan kita tidak sepenuhnya oleh karena hasil dari diri sendiri. Keberhasilan kita bisa dikarenakan adanya kesempatan, adanya bantuan orang lain, adanya lingkungan yang mendukung, adanya pengalaman yang memadahi, dan hal-hal di luar kendali kita yang ikut membentuk siapa kita saat ini atau kita sekarang ini. Jadi rendah hati bukan seolah-olah mau berkata, saya tidak hebat. Rendah hati, kita mau berkata, saya tahu nilai diri saya, tetapi saya tidak perlu merasa lebih tinggi daripada orang lain. Dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14, muncul setelah Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa dan ketekunan. Kita bisa lihat di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lalu pada ayat yang ke-9 Lukas menjelaskan bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang yang menganggap diri benar dan memandang rendah orang lain. Jadi persoalan utama yang sedang disoroti oleh Tuhan Yesus bukan sekedar cara kita berdoa, tetapi sikap hati di hadapan Allah dan sikap terhadap sesama kita. Saudara-saudara, mari kita simak inti bacaan kita pagi ini. Dari latar belakang Tuhan Yesus menegur orang yang menganggap diri benar dan memandang rendah semua orang. Perumpamaan yang Tuhan Yesus gunakan, kalau kita perhatikan itu terlalu vulgar dengan menyebutkan nama kelompok. Tuhan Yesus memberi perbandingan antara orang Farisi dan pemungut cukai. Dua kelompok ini merupakan gambaran umum antara orang yang dianggap benar karena gelar kerohanian dengan orang yang dianggap berdosa karena profesi sebagai pemungut cukai. Dalam perumpamaan yang Tuhan jelaskan bagi kita, orang Farisi sedang berdoa dan sebenarnya apa yang dia lakukan itu adalah benar, adalah baik. Sebenarnya hal doa adalah hal baik dan seyogyanya kita demikian rajin dan giat dalam doa. Sebab kalau kita perhatikan secara konteks kekristenan, doa adalah nafas kehidupan kita sebagai orang beriman untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kesalahan dari kelompok ini adalah dalam mereka berdoa justru membandingkan posisi diri dengan orang lain dan menganggap diri lebih baik. Di ayat yang ke-11, dia mengagungkan dirinya, tidak menjadi perampok, tidak lalim, tidak menjadi pesinah, tidak menjadi pemungut cukai. Membandingkan profesi diri dengan profesi orang lain. Mereka merasa diri hebat karena puasa rutin 2 kali seminggu, memberi perpuluhan di ayat yang ke-12. Nah, saudara-saudara, ingatlah bahwa Alkitab menjelaskan pada kita bahwa puasa menjadi tidak ada faedah di hadapan Allah jikalau puasa kita masih tidak fokus untuk memuliakan Tuhan. Ketika puasa kita justru masih sibuk dengan urusan pribadi, sibuk dengan berbantah-bantahan, berkelahi. Kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal 58 ayat 3 dan 4. Seharusnya puasa itu merendahkan hati, membuat belenggu kelaliman terbuka, kemudian melepaskan tali kuk atau beban sesama dan berbagi bagi sesama. Kalau soal ini kita bisa melihat di dalam Yesaya 58 ayat 5-7. Kemudian soal persembahan, Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 23-24. Hendaknya kita membangun pola dalam memberi persembahan itu dalam damai. Karena itu di dalam Matius itu, kalau kita masih berseteru dengan saudara kita, dikatakan tanggalkan persembahan itu, kemudian pulang berdamai dulu, baru berikan persembahanmu, termasuk di bagian persembahan itu, perpuluhan itu sendiri. Sebenarnya orang Farisi adalah kelompok religi dari suku atau dari bangsa Yahudi yang sangat memperhatikan hukum Taurat dan berbagai aturan keagamaan. Dalam masyarakat Yahudi, mereka dikenal sebagai orang yang serius menjalankan kehidupan keagamaan. Di dalam perumpamaan ini, orang Farisi berdoa dengan menyebutkan berbagai hal baik yang telah ia lakukan. Sangat baik. Ia tidak melakukan dosa-dosa tertentu. Dia melakukan aturan-aturan keagamaan yang baik, berpuasa dan memberikan persembahan. Secara kerohanian, masalah yang Yesus soroti bukan soal berpuasanya, memberi persembahan atau hidup moral itu sendiri. Tuhan Yesus tidak menyalahkan hal itu. Masalahnya adalah ia menggunakan kebaikan dirinya sebagai alasan untuk membenarkan diri di hadapan Allah dan merendahkan orang lain. Nilai kita di hadapan Allah adalah Allah itu sendiri yang menilai, bukan diri kita. Dan seyogianya kita tidak pernah merendahkan orang lain. Kita tetap menghargai keberadaan orang lain. Perhatikan perkataan orang Farisi ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Jadi doanya sebenarnya lebih berpusat pada dirinya sendiri daripada kepada Allah. Seolah-olah di hadapan Allah sendiri mau mengagungkan diri. Berbanding dengan pemungut cukai. Pemungut cukai berdoa dalam tanda kutip keminderan karena mendengar seruan si Farisi. Pemungut cukai lebih memilih berdiri jauh-jauh, kemudian dalam istilah kupang tondok atau tertunduk dan mengaku dosa. Ayat 13. Secara penilaian dari Tuhan Yesus, doa tipe pemungut cukai inilah yang direkomendasikan bagi kita sekalian, yaitu merendahkan diri lalu mengaku dosa-dosa kita. Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-14. Bagi orang Yahudi, posisi pemungut cukai memiliki reputasi yang buruk di tengah masyarakat. Mereka bekerja memungut pajak bagi pemerintah Romawi dan sering dianggap sebagai orang berdosa atau pengkhianat oleh masyarakat Yahudi. Karena itu ketika Yesus menempatkan pemungut cukai sebagai tokoh dalam perumpamaan pendengarnya, kemungkinan besar akan menganggap orang ini sebagai sosok yang tidak layak secara moral maupun dari sisi keagamaan. Namun justru pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Dianggap rendah tetapi memberi teladan sikap doa yang terbaik di hadapan Allah. Mengakui akan keberdosaan diri dan mengakui diri lemah di hadapan Allah. Ia tidak membanggakan dirinya. Ia datang dengan pertobatan, pengakuan dosa, dan kerendahan hati. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan pemungut cukai yang dibenarkan? Kalau kita perhatikan, inilah inti perumpamaannya. Bukan karena Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa dosa tidak penting untuk diperhatikan. Atau kehidupan benar tidak diperlukan. Bukan itu yang sedang dibahas oleh Tuhan Yesus. Sebaliknya, Yesus menunjukkan bahwa sikap seseorang ketika datang kepada Allah sangat penting diperhatikan. Orang Farisi merasa dirinya sudah cukup baik sehingga tidak membutuhkan belas kasih Allah. Pemungut cukai menyadari bahwa ia berdosa dan memerlukan serta membutuhkan hadirat Allah untuk menolong dia. Saudara-saudara, apa hubungannya dengan kerendahan hati? Ayat 14 memberikan kesimpulan sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini sangat berkaitan dengan pandangan umum atau world view tentang rendah hati itu sendiri. Kerendahan hati dalam Lukas 18 ayat 9-14 bukan berarti mengajari kita untuk menjadi orang yang minder atau menganggap diri tidak berharga. Rendah hati berarti memiliki pandangan yang benar tentang diri sendiri di hadapan Allah, di mana kita tidak merasa lebih suci daripada orang lain. Walaupun kita diajar untuk hidup suci, tetapi jangan menganggap diri lebih suci. tidak menjadi keberhasilan rohani sebagai alasan untuk menyombongkan diri. Walaupun kita dituntut Allah dan diajar Allah untuk terus taat di dalam kerohanian itu sendiri. Mau mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita. Menyadari bahwa kita membutuhkan kasih karunia Allah dan tidak memandang rendah orang lain. Saudara-saudara, Lukas 18 ayat 9-14 ditujukan kepada orang-orang yang merasa dirinya benar dan merendahkan orang lain. Melalui kontras antara orang Farisi dan pemungut cukai, tujuannya adalah menegur supaya orang-orang seperti itu bisa mengalami perubahan cara berpikir. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Allah tidak berkenan kepada kesombongan rohani. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang hancur, orang yang datang kepada Allah dengan mengakui dosa-dosanya, menyadari kebutuhannya akan belas kasih Allah, justru akan mendapat pembenaran. Ingatlah bahwa kerendahan hati bukan tentang seberapa rendah kita memandang diri sendiri, tetapi tentang seberapa besar kita memahami posisi kita di hadapan Allah dan sesama. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.
0: Ya, terima kasih Pak Pri untuk renungan yang sudah kita dengarkan bersama. Dan saat ini bagi yang mau bergabung, mungkin kita masuk di sesi untuk diskusi ya, begitu ya, terkait dengan firman Tuhan. Dan di line telepon sudah berdering, kita langsung menyapa saja yang sudah bergabung di line telepon. Oke. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Vero. Selamat pagi Pak.
0: Pak Pri, dengan Pak Pri Hadi.
2: Iya, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bung Endang.
2: Iya, Kak Vero.
0: Iya.
2: Dari Kabupaten Kupang.
0: Dari Kabupaten Kupang. Silakan Bung Endang.
2: Iya, terima kasih Kak Vero. Selamat pagi Pak. Tadi topiknya kita sudah dengar bersama, yaitu pribadi yang merendahkan diri kepada Tuhan. Di dalam dunia ini ada dua sisi, yaitu orang kaya dan orang miskin. Nah, pada umumnya orang kaya memiliki hati yang congkak karena dia merasa bahwa dia melebihi segalanya dari orang miskin. Dia ibarat seperti burung merak atau burung apa ya, yang dia kalau ada orang lihat dia buka dia punya ekor berkembang-kembang. Sifatnya seperti itu. Jadi di dalam Alkitab juga mungkin, bukan mungkin lagi, pasti lebih baik seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, dari perbandingan itu, kenapa ya orang kaya harus memiliki hati yang congkak? Karena itu mungkin ya dia melebihi semua. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kalau kita memiliki harta sedikit atau apa, kita bisa menghilangkan hati yang congkak. Jadi kalau kita bisa hilangkan, berarti kita manusia di dunia ini tetap sama. Kaya miskin tetap sama di hadapan Tuhan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Kak Vero.
0: Iya.
2: Selamat pagi, shalom.
0: Shalom, selamat pagi Bung Endang yang sudah bergabung. Kita himpun dulu ya, kita kumpul dulu. Karena sepertinya di line telepon yang lain juga ada yang sudah bergabung. Kita menyapa, shalom, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Vero.
0: Selamat pagi Bapak Yehuda.
3: Ya, selamat pagi Pak Prihadi.
1: Selamat pagi, shalom Bapak Yehuda.
3: Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami pendengar. Barang siapa yang meninggikan diri, direndahkan. Dan yang rendah, ditinggikan. Allah Maha Besar. Allah bermusuhan dengan manusia, manusia bermusuhan dengan Allah lewat Taman Eden. Tapi manusia mau merendahkan diri kepada Allah, sulit. Maka Allah merendahkan dirinya kepada manusia lewat Yesus Kristus turun ke bumi. Turun sampai di bawah bumi, kerajaan maut. Agama di bumi ini ada macam-macam agama. Ada agama yang dia kata dia bisa bertindak bahwa dia pun yang benar. Agama bisa merendahkan agama yang lain. Ini bagaimana Bapak? Menurut Bapak Prihadi, mohon pencerahan kepada kami sebagai pendengar. Terima kasih. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih Bapak Yehuda. Iya, dua penelpon dengan dua pertanyaan ya. Sudah dirangkum, Pampri.
1: Oke.
0: Silakan boleh menjawab. Silakan.
1: Terima kasih atas atensi dari pendengar, terkhusus untuk Pak Endang dan juga Pak Yehuda. Saya jawab terlebih dahulu pertanyaannya Pak Endang dari Kabupaten Kupang ini ya. Orang kaya congkak, bagaimana kalau kita punya harta kita bisa hilangkan hati yang congkak? Baik, Bapak Endang, kalau kita memperhatikan dari bacaan kita hari ini, terkhusus di ayat yang ke-14, itu juga dipakai oleh Pak Yehuda sebelum dia memberikan sebuah pertanyaan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Satu kesimpulan Tuhan Yesus bagi pendengarnya pada saat itu. Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Tuhan Yesus mengajarkan tentang menjadi rendah hati. Maka apa yang harus dilakukan? Dia jangan merendahkan orang lain. Kenapa? Karena barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Karena itu, ketika kita menjadi orang kaya misalnya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Endang, ya, bagaimana kalau kita punya harta, kita bisa menghilangkan hati yang congkak? Kita harus tetap memiliki konsep merendahkan hati. Kekayaan kita syukuri. Kita berusaha keras, kita bekerja keras supaya kita menjadi kaya, baik, tidak ada masalah. Tetapi janganlah ketika kita sudah menjadi kaya, kemudian kita menjadi arogan. Kita menjadi pribadi yang tidak terkendali, sok-sokan. Kemudian kita merasa bahwa kita lebih hebat daripada yang lain. Kekayaan sebesar apapun, ketika Tuhan mau jungkir balikan, bisa dalam sesaat. Tetapi ketika Tuhan mau berkati, bisa lebih besar lagi kekayaannya. Nah, saudara-saudara, karena itu di hadapan Allah dan di hadapan sesama, kerendahan hati itu penting. Sehingga ketika kita menjadi pribadi sehebat apapun, kita tetap loyal dan kita tetap baik terhadap sesama. Sebelum saya lanjut ke Pak Yehuda, mungkin...
0: Ya. Kita terima dulu ya penelpon berikutnya lagi. Halo, Salom, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Kak Vero. Selamat pagi Bapak Prihadi. Salom.
1: Salom.
4: Selamat pagi.
0: Pagi Opa Emi, silakan Opa Emi.
4: Iya, saya pertanyaannya simpel saja. Ini berbicara tentang rendah hati dan tinggi hati ya.
0: Iya.
4: Yang ingin saya tanyakan ini adalah pertama, apakah itu rendah hati sama dengan rendah diri? Yang kedua, apakah orang yang selalu mengalah itu dapat bisa diartikan sebagai orang yang rendah hati? Yang ketiga mungkin Bapak, apakah orang yang selalu berpegang pada prinsip teguh pada prinsipnya karena menurutnya itu prinsipnya itu benar. Tetapi dan ia selalu mempertahankannya, apakah itu dikatakan orang yang sombong atau orang yang sedih hati. Mungkin begitu saja. Atau okay. Satu lagi Bapak mungkin, bagaimana dengan orang yang selalu mempresentasikan sejumlah prestasi rohaninya di hadapan orang, itu apakah itu dianggap sebagai orang yang tinggi hati? Mungkin itu saja Bapak. Salam, selamat pagi, makasih.
0: Iya, terima kasih Opa Emi. Ya itu dia beberapa hal ya. Apakah? Jadi pertanyaannya ini kategorinya apa nih ya? Tinggi hati atau apa gitu ya? Oke, silakan Pak Pri.
1: Baik, sebelum ke Opa Emi, saya kembali ke pertanyaannya Opa Yehuda. Tadi Bapak Endang saya dasari dari ayat yang ke-14 tadi. Kemudian ke Bapak dan Yehuda, ayat 14, Allah Maha Besar. Dari dengan dasar ayat 14 dia memberikan satu kesimpulan, Allah Maha Besar. Allah mau turun untuk manusia, bagaimana agama mau merendahkan agama lain. Nah, apakah ini termasuk bagian dengan kesombongan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun kelompoknya, apapun dirinya, ketika upaya merendahkan diri pihak lain, Tuhan Yesus dalam bacaan kita tadi sangat tegas mengingatkan. Perumpamaan tadi menggambarkan orang Farisi, tokoh keagamaan Yahudi, dengan pemungut cukai, orang yang kerjaannya menarik pajak yang nantinya distor kepada bangsa Romawi, karena pada waktu itu bangsa Romawi menjadi penguasa. Ada yang salah dengan pemungut cukai. Memang dari sisi umum pemungut cukai terkadang menarik pajak itu kadangkala dilebihkan, dan itu salah, tidak boleh sesungguhnya, karena terkategorikan korupsi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak semua orang demikian. Kayak contoh, kalau kita lihat ya, Matius juga pemungut cukai, tetapi dia hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga ketika Tuhan memanggil dia, dia bertobat. Kemudian si Zakheus pemungut cukai, bahkan ketika dia bertobat, dia mengatakan bahwa kalau ada yang saya ambil lebih, saya akan ganti. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus menunjukkan ada kelompok yang arogan secara rohani, menganggap diri benar, menganggap diri paling hebat, sehingga ayat yang ke-9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Perumpamaannya orang Farisi yang sombong, keangkuhan secara rohani ditunjukkan, tetapi dia ditegur oleh Tuhan bahwa dia tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan bukan karena dia taat dan dia setia di dalam peribadatan, bukan, tetapi karena kesombongannya, karena tinggi hatinya. Sedangkan orang pemungut cukai dikatakan dia dibenarkan. Kenapa? Karena doa-doanya yang mau merendahkan hati di hadapan Allah, bukan karena posisinya sebagai pemungut cukai yang kadang-kadang melakukan hal-hal trik-trik buruk. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada prinsipnya dalam pengajaran kita pada hari ini, kita diajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Menjadi sosok yang mau mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Kita perlu anugerah Tuhan, kita perlu pertolongan Tuhan. Kalau kita memosisikan diri, kalau saya menjadi orang Farisi, saya taat beribadah, baik. Tetapi biarlah ketaatan kita bukan untuk menjadi kesombongan kita. Kalau saya menjadi pemungut cukai, tidak masalah. Tetapi janganlah kita menjadi pemungut cukai yang jahat, yang suka tarik pajak berlebihan dan sebagainya. Kita menjadi pribadi dalam posisi kita, apapun itu, tetaplah menjadi pribadi yang berguna untuk memuliakan nama Tuhan dan rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga dari Opa Emi, apakah rendah hati sama rendah diri? Apakah yang selalu mengalah bisa disamakan dengan rendah hati? Apakah yang memegang prinsip disamakan dengan kesombongan? Yang pertanyaan keempat tadi saya tidak terlalu ini.
0: Ya, pertanyaan yang keempat itu kayaknya yang kayaknya sudah semua deh, tiga itu ya. Ada masih ada satu ya? Saya juga
1: lupa. Oke, kita lihat yang tiga dulu ya. Mm-hmm. Apakah yang selalu mengalah bisa, apakah rendah hati sama dengan rendah diri? Ya. Kalau dari awal saya mengingatkan kepada kita tentang konsep rendah hati, bukan berarti menganggap diri kita tak berharga. Nah, biasanya rendah diri itu merasa diri kita tak berharga. Rendah hati adalah orang yang dalam posisi punya kemampuan tetapi tidak menyombongkan kemampuannya. Itu sederhananya. Orang yang punya keahlian tetapi tidak merasa bahwa dia lebih hebat daripada yang lain. Sedangkan rendah diri adalah lebih mengarah kepada mindernya itu sendiri. Merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak hebat, merasa diri tidak tahu dan sebagainya. Jadi kalau dibedakan apakah rendah diri dan rendah hati berbeda, jelas berbeda. Nah, kemudian apakah yang selalu mengalah bisa disamakan dengan rendah hati? Mengalah kadangkala alasannya karena merasa tidak berdaya. Maka mengalah seperti ini bukan berarti bahwa dia rendah hati. Ketika dalam keluarga suami istri bertengkar, kemudian satu terlalu memandang ego, nah yang satunya lebih mengalah, mau menjalin kedamaian dalam rumah tangga, bisa saja ini dikatakan rendah hati. Tetapi kalau mengalahnya karena memang tahu salah, mengalahnya karena memang tidak mampu menghadapi orang yang di hadapan kita, belum tentu itu dikatakan rendah hati. Mungkin karena posisinya memang kalah. Saudara-saudara, pada prinsipnya rendah hati yang Tuhan mau adalah kita mau menghargai keberadaan sesama kita karena kita melihat Tuhan. Kita mau menghargai orang lain, kita mau menghargai sosok lain, yaitu pribadi-pribadi lain, karena kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, tidak menganggap orang lain rendah. Apakah yang memegang prinsip disamakan sombong? Nah, ini kadangkala memang orang yang berprinsip itu seolah-olah tidak mau digoyahkan prinsipnya. Punya prinsip baik dan memegang prinsip itu baik. Karena itu kita punya satu kepastian. Tetapi menjadi tidak baik ketika prinsip itu kita paksakan kepada orang lain dengan cara yang arogan. Menjadi kesombongan ketika kita paksa orang lain. Saudara-saudara, hidup kita itu berbeda-beda. Saya punya prinsip, belum tentu Kak Vero bisa terapkan. Dan Kak Vero punya prinsip, belum tentu saya bisa terapkan. Karena itu berbagi prinsip tidak masalah. Tetapi ketika ada orang yang tidak bisa menerapkannya, kita tidak harus memaksakan diri. Kita berkewajiban hanya membagikan prinsip yang baik itu kepada sesama. Kalau orang lain tidak mau terima, ya kita tidak menjadikan hal itu sebagai persoalan. Sehingga terkesan kita nanti tidak menjadi pribadi yang sombong. Demikian Kak Vero.
0: Yang keempat itu jika ada pencapaian-pencapaian rohani yang diceritakan, apakah itu juga termasuk orang yang tinggi hati atau semacam kesaksian bagi orang lain? Nah, ini juga kita harus bisa mungkin mengkategorikan ini termasuk kesombongan atau ini justru kesaksian yang ingin dia bagikan kepada orang lain.
1: Baik. Terima kasih Kak Vero sudah mengingatkan. Ya. Nah, seperti doa orang Farisi tadi ya. Orang Farisi, pencapaian rohaninya luar biasa. Ya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Persoalannya di sini. Kemudian bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinahnya, itu tidak masalah. Capaian rohani berarti menjadi orang yang bermoral baik. Tetapi menjadi persoalannya adalah membandingkan, ya, membandingkan dengan pribadi lain. Aku tidak sama seperti orang lain. Ngapain harus membanding-bandingkan? Ngapain harus menyudutkan orang lain dalam doa kita? Alangkah baiknya kita menyadari diri kita sendiri, mengakui salah kita sendiri. Seperti pemungut cukai, dia merasa diri salah, dia merasa diri berdosa, minta ampun sama Tuhan, selesai. Tuhan tidak mau kita mengagung-agungkan pencapaian kita. Kalau kita menjadi sosok yang rohani, yang baik, yang bisa menjadi teladan sangat baik, dan itu diharapkan dalam agama apapun, kita menjadi pribadi yang sopan, pribadi yang taat, pribadi yang beribadah dengan tekun. Tetapi biarlah semuanya itu kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan untuk kita kemudian tunjukkan kepada orang dan kita mengharap penghargaan dari orang lain. Biarlah Tuhan yang memberi nilai atas diri kita sendiri. Soal nanti masyarakat menilai kita baik, masyarakat menilai kita hebat, yaitu bonusnya. Demikian Kak Vero dan ya, pendengar sekalian.
0: Terima kasih Pak Pri, ya. Semoga ini bisa memperjelas lagi ya, memberikan pencerahan bagi kita semua, khususnya tadi ada Opa Emi, Bapak Bung Endang, dan juga Opa Yehuda ya, dan juga untuk kita semua tentunya. Ya, di akhir ini kita sampai untuk kesimpulan ya Pak Pri, untuk boleh menyampaikan kesimpulan, namun juga kita kalau kita bicara soal rendah hati ya di hadapan Tuhan itu, karena ada namanya rendah hati semua. Mungkin tadi sudah sangat diperjelas juga dengan apa yang disampaikan, tapi mungkin sekaligus juga mengambil kesimpulan terkait dengan kerendahan hati ini, ada yang namanya kerendahan hati tipu-tipu begitu ya, atau semu, namun ada juga yang tulus. Nah, silakan.
1: Baik, Kak Vero, betul sekali bahwa kadangkala kita tertipu dengan kerendahan hati yang semu, mm-hmm. ya. Saya coba simpulkan dalam kerendahan hati semu itu terkadang merendahkan diri tetapi supaya kita dipuji. Kemudian mengatakan saya tidak hebat tetapi sebenarnya ingin dianggap hebat. Melakukan kebaikan tetapi merasa lebih baik daripada orang lain. Ini kerendahan hati yang semu. Mengakui kelemahan hanya sebagai formalitas, tetapi sulit menerima teguran. Kemudian membandingkan diri dengan orang lain untuk merasa lebih benar. Ini kelihatannya merendahkan hati, tetapi bisa dikategorikan semu. Sedangkan yang sejati seyogianya menyadari bahwa dirinya membutuhkan Tuhan. Kita perlu Tuhan, tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain, sehingga kita tidak merendahkan orang lain. Mampu mengakui dosa dan kesalahan, serta tidak bergantung pada pencapaian atau kesalehan untuk merasa berharga. Kita berharga di mata Tuhan, karena itu Tuhan mau datang menyelamatkan dosa-dosa kita. Dia mau menebus dosa-dosa kita. Kita bersyukur karena kita memperoleh karya penebusan di dalam Kristus Yesus. Karena itu, bersedialah menerima kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Nah, disinilah seyogianya kita menjadi sosok yang rendah hati, yang sejati, yang mau menyadari semua yang terjadi dalam diri kita, pencapaian-pencapaian yang ada pada kita, sesungguhnya semua itu adalah berkat Tuhan. Sekiranya kita mampu untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang sejati di hadapan Tuhan, bukan sekedar menjadi sosok yang tampak rendah hati, tetapi memang kita bisa mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Saya simpulkan demikian, mari kita menjadi sosok yang seperti yang Tuhan kehendaki, biarlah Roh Kudus memampukan kita sekalian, walaupun sesungguhnya semuanya itu berat untuk kita lakukan, tapi berusaha untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akhiri dengan

lebih daripada orang lain. Tetapi biarlah lewat ajaranmu hari ini, kami Tuhan mampukan untuk bisa lebih menyadari betapa kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Betapa kami perlu merendahkan hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus Tuhan, memberkati setiap pekerjaan kami hari ini dan memberkati setiap upaya kami hari ini. Biarlah semua yang kami rancangkan dapat dalam naungan kasih setiamu. Ini doa syukur kami dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Merupakan beras jumlahnya sekitar atau setara, enggak, ini kalau jumlah sama, beras sejumlah 21 ton 700 kg.
2: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras. Dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Selasa 1 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya, bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat terpenuhi. Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Baik, mendengar kita awali berita yang pertama. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Roch Adi Wibowo, mengatakan bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi. Laporan Vence Sakarias.
4: Bantuan korban bencana alam dari Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah tiba di Kejaksaan Negeri Ende sebagai salah satu titik penyaluran kepada masyarakat dengan nilai sebesar 30 juta rupiah, diwujudkan dalam bentuk barang berupa 3 buah toren air berkapasitas 650 liter, 180 das air mineral, dan 98 mie instan. Ada juga 50 sak beras kemasan 5 kg, 10 das sabun cuci, dan 20 lembar terpal serta 6 buah selang air masing-masing sepanjang 50 meter. Bantuan tersebut telah distribusikan kepada masyarakat di wilayah Ede yang membutuhkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roch Adi Wibowo, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya kejaksaan untuk memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat segera terpenuhi.
1: Beras jumlahnya sekitar atau setara, enggak, ini kalau jumlah sama, beras sejumlah 21 ton 700 kg atau 21,7 ton mie instan sebanyak 549 kardus box ya, biskuit terdiri atas 30 kardus dan 213 pieces.
4: Lebih jauh disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roch Adi Wibowo, bantuan tersebut khususnya diberikan akan kebutuhan air bersih, bahan pangan, perlengkapan, serta sarana pendukung lainnya selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Bantuan kemanusiaan tersebut diberangkatkan dari kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 8 truk menuju sejumlah titik di wilayah terdampak gempa bumi Flores menggunakan kapal milik TNI Angkatan Laut serta pesawat milik TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, bantuan tersebut akan diserahkan dan distribusikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Pendengar, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI bergerak dari rumah ke rumah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Pada Sabtu 29 Agustus 2026, DPD GAMKI NTT bersama DPC GAMKI Ende didukung DPP GAMKI dan Kartens Technology menyalurkan bantuan kepada 25 kepala keluarga. Ketua DPD GAMKI NTT Winston Neil Rondo menegaskan solidaritas tidak boleh berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi harus dilanjutkan hingga proses pemulihan masyarakat. GAMKI Peduli Flores menegaskan komitmennya untuk terus hadir, menjangkau warga yang membutuhkan, dan membangun kolaborasi dalam membantu masyarakat terdampak gempa. Sebanyak 15 keluarga berada di Kelurahan Lokoboko dan 10 keluarga lainnya merupakan warga di lingkungan pelayanan jemaat Gemit Shalom ND. Bantuan berupa beras, telur, minyak goreng, gula pasir, serta popok bagi keluarga yang memiliki balita. Penyaluran dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah agar bantuan menjangkau warga yang belum tersentuh bantuan. Ketua DPC Gamki ND Peter TH Tonail mengatakan Gamki ingin memastikan tidak ada keluarga terdampak yang merasa ditinggalkan. Menuju ke berita berikutnya, pendengar, masyarakat RT 7 Kelurahan Nangeroro, Kecamatan Nangeroro, Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajarannya atas bantuan bagi warga terdampak gempa bumi. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Masyarakat RT 07 Kelurahan Nangeroro, Kecamatan Nangeroro, Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajaran atas bantuan bagi warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa di wilayah Flores. Warga mengapresiasi perhatian pemerintah yang dinilai membantu meringankan kebutuhan masyarakat pasca bencana.
6: Kami masyarakat RT 07 Kelurahan Nangeroro, Kecamatan Nangeroro, Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Kupang bersama jajarannya yang sudah memberikan bantuan untuk kami dalam hal bencana yang terjadi, yaitu gempa bumi.
5: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah bersama DPRD, ASN, dan masyarakat terhadap warga yang terdampak bencana. Menurutnya, gempa yang terjadi di Flores memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Ia mengatakan, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat merasa terpanggil untuk membantu warga yang terdampak gempa bumi di Flores.
7: Kami Kabupaten Kupang bersama-sama dengan DPRD dan seluruh masyarakat yang di dalamnya juga ada ASN, yaitu P3K dan PNS, merasa terpanggil bahwa kejadian beberapa waktu yang lalu terjadi di Flores beberapa tempat ini juga adalah sebuah bencana yang ya, bagi kami juga sangat luar biasa, sehingga ini memberikan suatu dampak yang luar biasa bagi seluruh masyarakat yang ada.
5: Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak. Kepedulian dan dukungan antar daerah diharapkan terus berlanjut untuk membantu proses pemulihan masyarakat pasca bencana. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
2: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
8: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan, selain stok yang ada, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
2: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda, mengatakan untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
9: Kami, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu, yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan, bahkan harga. Sisi pasokan dan harga, kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya, kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
8: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang melanda Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Universitas Uyelindo Kupang kerahkan unit kegiatan mahasiswa pencinta alam untuk memberikan bantuan bagi warga terdampak. Berikut laporan Aris Lake.
10: Rektor Universitas Uyelindo Kupang, Dr. Remirta Natonis menyampaikan pengiriman UKM Mapala ke Flores merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Dr. Remirta juga menjelaskan saat ini komunikasi universitas dan yayasan juga sedang dibangun guna memberikan keringanan uang kuliah tunggal atau registrasi bagi mahasiswa Uyelindo yang terdampak. Para mahasiswa terdampak gempa Flores juga akan diberikan beasiswa dari Kemendikbudristek.
11: Semuanya terkait dengan pemotongan biaya, ini kami sementara diskusikan dengan yayasan untuk bagaimana kami bisa memberikan keringanan, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang berdampak, keterlambatan registrasi mereka akan kami bisa dispensasi, kira-kira begitu. Nah, sedangkan untuk bagaimana keringanan biaya perkuliahan, ini sementara kami rapatkan dengan yayasan untuk kami ambil tindak lanjut. Ya, rencana kami ya pasti akan kita memberikan keringanan. Ya.
10: Sementara itu Direktur Politeknik Kupang, Johannes Jermias mengatakan, pasca gempa Flores, pihaknya langsung melakukan konsolidasi dan pertemuan internal untuk menyikapi situasi tersebut. Sebab 30% lebih mahasiswa Politeknik Kupang berasal dari Pulau Flores. Melihat persoalan itu, Politeknik Kupang membentuk tim penanggulangan bencana melalui penggalangan dana pendataan mahasiswa terdampak yang didukung oleh GMNI Cabang Kupang dan BEM Politeknik.
12: Saat ini ada penggalangan dana yang kita usahakan sampai 31 Agustus, kemudian nanti 1 September itu mulai disalurkan. Dan penggalangan dana ini kami mohon maaf memang dikhususkan bagi mahasiswa Politeknik yang terdampak. Jadi kami saat ini fokusnya dulu bagi mahasiswa kami di sini yang terdampak. Jadi semua penggalangan akan selain dana, kami juga membuka ruang untuk penggalangan dukungan dalam bentuk natura. Kemudian kami juga sedang membuka ruang untuk penundaan UKT atau kemudian pengurangan UKT atau pembebasan UKT. Itu akan kita putuskan secara final setelah data ini terkumpul oleh tim yang sudah kami.
10: Lebih lanjut, Direktur Politeknik Kupang menjelaskan, berdasarkan rapat tersebut, terdapat beberapa keputusan, yakni memberikan kelonggaran waktu kuliah bagi mahasiswa terdampak, penggalangan dana dan natura, yang akan diberikan khusus kepada mahasiswa Politeknik Kupang yang terdampak bencana. Direktur Johannes berharap segala upaya yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang terdampak bencana. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, survei PLTS Komunal sasar 12 desa terpencil Sumba Timur. Berikut laporan Uniapoli.
13: Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Joko Priyanto memantapkan pelaksanaan survei lapangan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di Kabupaten Sumba Timur. Survei ini menyasar 12 lokasi yang berada di wilayah Sumba bagian selatan, khususnya kecamatan yang hingga kini belum terlayani jaringan listrik.
14: Kegiatan hari ini kita mau survei di 12 lokasi desa di beberapa kecamatan untuk listdes tahun 2027 dari Kementerian SDM. Karena untuk mengejar rasio elektrifikasi di Sumba Timur yang masih kecil, perlu intervensi pemerintah pusat dalam hal menaikkan rasio elektrifikasi 12 desa. Itu di 6 kecamatan.
13: Sementara itu, Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani, Eskom MAP menyatakan pemerintah berharap seluruh desa di Sumba Timur ke depan dapat terlayani listrik sehingga tidak ada lagi wilayah yang gelap. Ia menyebut tim dari Kementerian SDM yang berjumlah lebih dari 30 orang akan melakukan survei di 12 lokasi, sasaran terutama desa-desa terpencil yang belum menikmati akses listrik.
15: di tahun-tahun berikutnya semua desa bisa terlayani listrik dan tidak ada lagi desa yang gelap. Kita berharap semua desa bisa menyala dan terang ya Pak. Ya, ini dari kementerian ada timnya banyak sekali, ada lebih dari
14: 38 personil untuk 12 lokasi.
15: Dan sasarannya ada di Sumba bagian selatan, di kecamatan-kecamatan yang selama ini itu belum terlayani listrik. Kecamatan Mahu, Pinupahar, Kambatamo Pembuhang,
14: Kaungaiti.
15: Kita memang dari kementerian menyasar desa-desa yang terpencil dan belum terlayani listrik sampai sekarang. Kita berharap survei bisa berjalan dengan baik. Kita juga meminta kerjasama dari seluruh masyarakat yang ada di 12 desa. Nanti akan disampaikan 12 desa di mana saja. Mungkin bisa dibantu masyarakatnya, lalu kecamatan dan desa, pak camat dan desa juga bisa membantu mendampingi tim yang nanti akan turun survei.
13: Yonatan Hani meminta dukungan dan kerjasama masyarakat di 12 desa, sasaran termasuk pemerintah kecamatan dan desa, untuk mendampingi tim selama pelaksanaan survei. Ia berharap seluruh proses survei dapat berjalan lancar sehingga pembangunan PLTS komunal nantinya mampu menghadirkan penerangan dan meningkatkan akses energi bagi masyarakat di wilayah terpencil Sumba Timur. Adapun 12 desa, sasaran pembangunan PLTS komunal meliputi Desa Wanggameti dan Katikutai, Kecamatan Matawai Lapau, Desa Mauramba dan Meurumba, Kecamatan Kahungaeti, Desa Laimeta dan Maidang, Kecamatan Kambata Mambuhang, Desa Harai Lahiru, Kecamatan Mahu, Desa Prai Uraming, Kecamatan Ngadungala, serta Desa Mahaniwa, Ramuk dan Lailungi, Kecamatan Pinupahar. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Abuling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bantuan bagi korban bencana alam Flores merupakan upaya memastikan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak gempa dapat terpenuhi. Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Ya benar tuh dia, ada Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa. Saat ini 32 menit lepas dari pukul 6 pagi. Dan Vera mau berbagi informasi dulu untuk Anda, bagi pendengar. Kami sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang. Hari Senin kemarin update-annya ya, untuk 31 Agustus kemarin pukul 13 WIT update-annya. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Viontes. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falan. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Erna Bineno. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kardus dan 1 kantong dari Ibu Atalo Mau. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dan mie kardus dari Azhar Nur. Mie 1 kardus dari Sarifudin. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang 100.000 dari Om Adi di Alak, uang 200.000 dari PT Zenzei Popoku, uang 10.000 dari Orang Baik, uang 500.000 dari Hamba Tuhan, uang 50.000 TF via Bank BCA, uang 150.000 TF via Bank BCA, uang 20.000 TF via Sibank, uang 25.000 TF via Sibank, uang 50.000 TF via Bank BCA, uang 200.000 TF via Bank BNI, uang 500.000 TF via Bank BNI, uang 100.000 TF via Bank BNI, uang 50.000 TF via Bank BNI, uang 100.000 TF via Bank BNI, uang 15.000 TF via Bank Sibank, uang 50.000 TF via Sibank, uang 100.000 TF via Bank BNI, uang 1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang 2 juta dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, uang Rp350.000 transfer via Bank BNI, uang Rp300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp6.689.000 dan kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami, ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun, bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Selengkapnya dapat menghubungi saudara Nyongki di nomor HP 0852 3927 5950.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

Ya benar tuh dia ada Groovy Box Story dengan Hey Kamu eh. Dan buat yang selamat pagi dulu nih, Vera mau ngucapin selamat pagi buat yang sekarang sudah pada bangun pagi, lagi sarapan pagi, dan mungkin juga lagi siap-siap nih ya, mau nganterin anak-anaknya ke sekolah atau mungkin mau ke tempat aktivitasnya juga, ke kantor masing-masing. Semangat pagi aja buat Anda pendengar dalam hal mempersiapkan dirinya gitu ya. Jangan terlalu terburu-buru. Kalau yang bangunnya udah dari pagi tadi mah aman, tapi kalau bangunnya kesiangan, nah ini bahaya nih. Ya, Vero mau kembali berbagi informasi lagi untuk Anda pendengar RRI yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video. Anda bisa mengikuti lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang nih. Nah, lomba ini khusus buat para pelajar SMA, SMK sederajat. Pendaftaran bisa dilakukan perorangan namun diperbolehkan juga bekerja dalam tim. Tema videonya bebas nih, bisa berbentuk drama, vlog, jurnalisme atau jenis konten audiovisual lainnya, asalkan membahas tentang radio atau hari radio nih. Untuk formatnya, pastikan videonya beresolusi minimal 1080 pixel dengan aspek rasio 6:19 serta durasi maksimalnya 2 menit ya. Pendaftarannya kemarin udah, terakhir hari ini ya. Oke, hadiahnya hingga jutaan rupiah. Jadi jangan hanya jadi penonton, saatnya untuk menunjukkan ide kreatif dan rayakan Hari Radio bersama dari Kupang. Info lengkapnya dan pendaftaran langsung cek Instagram @rri_kupang. Kayak gitu tuh informasinya untuk Anda. Selain itu juga buat yang ingin mengikuti kemeriahan RRI Kupang Fest 2026, ayo buruan, digelar dari 15 hingga 17 September 2026 nih. Jadi RRI Kupang Fest ini menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur ya, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial hingga berbagai lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi bisa aja keluarga, sahabat dan komunitas untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang nih. Dan juga buat yang ingin tahu informasi lengkapnya terkait dengan lomba-lomba untuk RRI Fest-nya, nanti akan kami hadirkan juga untuk Anda, akan kami muat juga di media sosialnya RRI Kupang ya. Jadi ada beberapa lomba yang bisa diikuti. Nah, serunya juga ada lomba mural nih. Nah, buat yang hobinya suka graffiti, suka gambar-gambar gitu ya, ikutan aja, khususnya buat adik-adik SMA SMK sederajat gitu ya. Nanti bisa tergabung dalam tim 3-5 orang untuk mendaftarkan diri dan berpartisipasi dalam lomba mural juga di RRI Kupang Fest 2026. Soalnya Vero yang PIC-nya nih untuk lomba mural ya. Oke deh, kalau begitu itu beberapa informasi. Masih ada beberapa informasi lainnya juga yang akan Vero hadirkan untuk Anda. Tetap setia terus ya, dengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Gabriel itu dia ada kuasa dengan selamat pagi terang. Selamat pagi untuk semuanya. Pendengar, PT Perusahaan Pengelola Aset Persero berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk menyalurkan bantuan kepada korban gempa bumi di NTT. Ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset Persero atau PPA M. Teguh Wirahadikusuma dalam keterangannya. Dan merespon kondisi darurat akibat gempa bumi di NTT, PPA menyalurkan bantuan logistik dengan total bobot 2 ton dalam 2 tahap. Untuk tahap pertamanya pada 19 Agustus 2026, melalui posko penerimaan bantuan logistik BNPB di Lanut Halim Perdana Kusuma, yang total bantuannya mencapai 1 ton pangan dasar dengan jumlah 196 koli yang terdiri atas mie instan, beras, koret, dan sar. Dan sementara tahap kedua dilaksanakan pada 22 Agustus 2026 melalui kolaborasi dengan IKATEK UNHAS, Ikatan Alumni Teknis Universitas Hasanuddin. Informasi selengkapnya pendengar juga dapat Anda akses langsung informasinya di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Pak, minggu depan kita ke puskesmas ya.
1: Memangnya kenapa? Kita kan tidak sakit, Bu.
0: Sekarang ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa periksa tekanan darah, gula darah, sama kolesterol loh. Mumpung gratis nih, biar kita tahu kondisi tubuh sebelum sakit.
1: Ah, masa? Tapi, iya juga ya. Kadang kita ngerasa sehat, padahal belum tentu. Baiklah, nanti papa ikut. Mama temani ya, kan papa takut suntik.
0: Oke, Pak. Cek kesehatan itu penting ya, Pak. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kenali kondisi tubuh Anda, jaga kesehatan sejak dini.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Ya benar tuh dia ada Dewa 19 String Virsa Allah dengan angin. Pendengar PT Pertamina Patraniaga mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis solar seperti Dexlite mencapai Rp23.700 per liter mulai 1 September atau hari ini, yang dari semulanya Rp19.700 per liternya. Nah, yang dipertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya, termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut. Informasi lengkapnya pendengar juga dapat Anda akses di portal resmi kami di www.terari.co.id.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan cahaya.

Ya benar tuh dia, ada Lexa Capelli dengan Eyes For Me. Kembali lagi Vira berbagi informasi untuk Anda mendengar ya. Wakil Polresta Kupang Kota Kombes Pol Anak Agung Gede Anom Wirata ya, si KMH memimpin apel pagi sekaligus ya memberikan arahan kepada seluruh personel Polresta Kupang Kota bertempat di lapangan apel Mapolresta Kupang Kota yang kembali mengingatkan kepada seluruh personil untuk menghindari segala bentuk perjudian, baik itu perjudian konvensional maupun juga judi online. Wakapolresta menegaskan bahwa perjudian tidak hanya berdampak pada diri sendiri tetapi juga dapat merugikan keluarga, institusi Polri hingga negara. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas. Dan seluruh personil diminta untuk memaksimalkan penggunaan handy talkie atau HT sebagai sarana komunikasi agar setiap perkembangan situasi di lapangan dapat diketahui dan diawasi oleh jajaran. Informasi lengkapnya pendengar juga dapat Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id. Vera mau ingetin dulu, jangan lupa sarapan pagi, karena sarapan pagi itu penting banget untuk mengisi energi kita sebelum memulai aktivitas.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 038

0: 101 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar yang masih setia bersama dengan kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi. Untuk wawancara pagi kita di hari ini, tentunya kita akan bicara seputar masih tentang gempa yang melanda Flores, salah satunya di daerah Palue, Kabupaten Sika. Beberapa waktu lalu juga meninggalkan dampak yang masih dirasakan oleh masyarakat hingga kini. Dan di tengah proses pemulihan, berbagai kebutuhan warga juga tentunya masih menjadi perhatian ya. Lalu apa yang masih dibutuhkan warga Palue di Kabupaten Sika pasca gempa? Dan bagaimana peran relawan dalam mendampingi mereka? Saat ini Vero sudah bersama atau tersambung di ujung telepon dengan Suster Will Rambu, SSPS, yang merupakan seorang relawan. Nah, langsung saja Vero menyapa. Suster, halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Iya, Suster, bagaimana kabarnya hari ini? Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan Pro 1 Kupang ya.
3: Yes.
2: Iya, Suster mohon izin, ini sepertinya kurang baik sinyalnya, mungkin terjaringannya karena suaranya Suster terputus-putus ini. Iya, suaranya
3: oke,
2: tidak.
3: Oke, sabar.
2: Oh baik, kita menunggu. Mungkin bisa memposisikan lokasi yang oke. Halo, bisa mendengar suara saya, Suster?
3: Oke, ya halo.
2: Oke, baik. Saya coba besarkan.
3: Sudah sedikit. Jelas suaranya.
2: Iya, sudah jelas suaranya sekarang. Baik. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol ya, Suster ya.
3: Oke.
2: Iya. Mungkin yang pertama kita ingin tahu dulu nih update kondisi masyarakat Palue saat ini nih setelah mengalami bencana gempa. Situasi terkini seperti apa nih, Suster?
3: Oke, baik. Yang pertama, mereka di sana terdapat 8 desa ya di Palue. Dari 8 desa itu ada 5 desa yang terdampak yang cukup parah seperti Nitung, Lidi, Kesokoja, Ledelaka, dan Meloriu. Situasi mereka saat ini, mereka berada di camp atau tenda, lalu ada banyak rumah yang rusak. Saat kami pergi Kenitung pada saat itu, mereka belum mendapatkan bantuan pasca gempa setelah 15 Agustus. Namun saat ini mereka sudah mendapatkan bantuan ya.
2: Mm-hmm. Jadi kondisi terkini semuanya sudah mendapatkan bantuan. Kemudian kalau kita bicara dampak yang paling dirasakan warga Palue akibat gempa ini, mungkin bisa diceritakan kondisinya seperti apa, dampak yang dialami? Ya, halo?
3: Ya. Baik, halo? Bisa dengar suara saya?
2: Iya, suaranya agak sedikit delay ya sepertinya. Suaranya Suster agak delay. Jadi saya sudah menunggu beberapa menit baru suara Susternya terdengar lagi.
3: Sabar ya saya.
2: Iya, baik. Kita...
3: saya coba cari tempat yang bagus karena...
2: Ini sudah bagus sekarang.
3: Sudah?
2: Ya, sekarang sudah.
3: Oke.
2: Bagus, baik.
3: Maaf ya.
2: Tidak apa-apa, Suster. Kami tahu karena kondisi jaringan juga kan baru pemulihan ya. Jadi pasti memang seperti inilah ya. Gitu pasca gempa. Baik, Suster, mungkin bisa disampaikan sekali lagi ya, dampak yang paling dirasakan warga Palue akibat gempa ini dari yang kemarin hingga yang saat ini sudah seperti apa perkembangannya atau perubahannya?
3: Ya, dampak yang paling dirasakan warga Palue itu akibat gempa itu ya tentunya kehilangan rumah mereka ya. Banyak warga yang kehilangan rumah, kemudian bak nampung air jebol atau rusak, kemudian gedung sekolah, gedung gereja, lalu mata pencaharian mereka juga atau sumber pendapatan mereka terhambat karena mereka tidak dapat ke kebun untuk ambil hasil kebun itu. Lalu akses jalan juga kan terputus seperti itu.
2: Berarti hampir apa kalau mau dibilang parah sekali ya semuanya begitu ya. Hilang, ya, habis begitu. Oke. Berarti saat ini masih di tempat penampungan ya, Suster?
3: Iya, mereka di saat ini masih di tempat penampungan atau mereka tidur di kamp-kamp atau tenda yang dibuat di tempat yang dirasa aman karena di dalam rumah tentu tidak bisa tidur gitu.
2: Iya, pastinya jangan beratap lah, jangan ada beratap tembok atau apa begitu ya. Pastinya harus di ya tadi kamp atau perkemahan atau tenda yang sudah disiapkan begitu. Nah, kalau kita bicara kebutuhan utama, kebutuhan utama apa yang paling mendesak bagi masyarakat Palu Eh saat ini?
3: Iya. Oke, kebutuhan yang sangat mendesak tentu kebutuhan akan tempat tinggal yang aman. Kemudian makanan, pakaian, juga kesehatan, air bersih, lalu tenda jadi untuk tinggal dan juga untuk ibadah seperti perayaan Ekaristi. Tentu juga mereka membutuhkan selimut, begitu kakak.
2: Baik, itu dari segi papan dan sandang ya. Kalau dari sisi pangannya sendiri, kebutuhan apa yang paling mendesak? Dari sisi pangan atau makanan secara yang masih menjadi persoalan sampai dengan saat ini.
3: Pangan atau makan itu menjadi persoalan utama karena mereka itu berada di tempat yang terisolir begitu sehingga untuk mendapatkan makanan tentu itu sulit sehingga mereka masih sangat membutuhkan uluran tangan kasih dari kita begitu.
2: Seperti apa pengelolaan untuk makanan saat ini dari bantuan-bantuan yang diterima dan pengelolaan dari segi untuk makan sehari-hari bagaimana nih suster?
3: Pengelolaan makanan untuk sehari-hari mereka, mereka masak di kamp-kamp mereka. Ada yang beberapa keluarga di situ lalu masak gabung dan makan seperti itu ya. Sesuai jumlah orang yang ada di camp itu.
2: Baik.
3: Mereka sendiri yang urus untuk masak seperti itu.
2: Beramai-ramai bergotong royong ya.
3: Ya.
2: Bantuan untuk makanannya dari mana sampai dengan saat ini, suster?
3: Sampai saat ini yang saya tahu ya, itu tentu dari GPIC, SPD, SSPS, dan Truk F. Lalu ada juga dari beberapa kemacam pemerintah, ada juga dari relawan-relawan lain yang membawakan bantuan untuk mereka seperti itu.
2: Artinya bantuan juga sudah sampai di Palu Eh. Nah, kalau kita bicara kan tadi sempat disinggung oleh suster bahwa sampai saat ini mereka masih di tempat pengungsian, tenda-tenda, belum ada yang sempat berpindah begitu ke tempat tinggal sementara atau keluarga terdekat mungkin?
3: Halo, maaf, ya. Suaranya terputus-putus, Kak.
2: Oh, baik ya, ini juga yang terjadi ya. Memang persoalan jaringan pasca gempa masih seperti ini. Baik. Baik, suster sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas saat ini?
3: Oke. Sekarang bagus.
2: Sudah bagus. Oke, baik. Ya, tadi sempat suster mengatakan bahwa semuanya masih di tempat pengungsian ya, di tenda-tenda penampungan begitu. Artinya belum ada yang mungkin mencari tempat tinggal sementara di rumah sanak saudaranya atau seperti itu.
3: Untuk sementara mereka belum ada yang mengungsi dari konvoi itu ya. Mereka masih tetap di sana karena mereka sepertinya sulit untuk meninggalkan Pulau Palu Eh.
2: Tapi semuanya di tempat ya. Tapi walaupun begitu mereka tetap di tempat evakuasi ya atau di tempat pengungsian yang aman masih di Palu Eh tapi di tempat pengungsian ya, yang mereka, aman ya semuanya ya.
3: Mereka di tempat.
2: Oke, baik-baik. Nah, kalau kita bicara kondisi anak-anak di Palu Eh, suster, setelah bencana nih, terutama terkait pendidikan mereka nih, seperti apa? Karena kan sekolah juga terdampak tuh, gempa.
3: Iya, kondisi anak di Palu Eh itu pasca gempa, mereka tentu untuk saat ini belum dapat bersekolah dengan baik atau pendidikan di sana belum dapat berjalan ya, karena gedung sekolah juga rusak. sehingga tidak bisa untuk proses pendidikannya berjalan, tidak bisa.
2: Tidak bisa, ada tidak relawan begitu yang datang juga, atau mungkin dari pihak suster sendiri dan teman-teman yang sedikit banyak juga tetap memberikan mereka secara pendidikan begitu, mereka tidak betul-betul terlepas dari itu?
3: Tentu itu pasti dari pihak pendidikan pasti ada ya, supaya mereka punya pendidikannya tidak terputus seperti itu. Tetapi untuk gedung sekolahnya tentu tidak bisa digunakan. Kemungkinan untuk saat ini mereka melanjutkan pendidikan mereka mungkin di luar gedung seperti itu.
2: Oke, baik. Kalau kita bicara lagi terkait dengan tadi kan aktivitas sekolah kan masih belum berjalan ya. Aktivitas sekolah masih belum berjalan. Paling kalaupun mereka sekolah tuh di luar gedung begitu, itu pun juga tidak yang totalitas begitu, tidak total begitu ya, suster ya. Ya, ini sepertinya ya, suara saya juga.
3: Untuk sekarang di Palu Eh. Halo.
2: Ya, bagaimana
3: untuk
2: bagaimana?
3: Sekarang di Palu Eh. Untuk sekarang proses pembelajaran di Palu Eh belum berjalan. Kemungkinan akan mulainya nanti sekitar tanggal 12 seperti itu. Tapi itulah kembali bahwa tidak bisa nanti di dalam gedung karena gedungnya rusak, tentunya akan di luar gedung seperti itu.
2: Oke, tanggal 12 ini akan kembali berjalan tetapi semuanya dilakukan di luar gedung. Oke. Kalau kita ke bicara soal kesehatan lagi nih kali ini. Bagaimana kondisi kesehatan masyarakat Palu Eh setelah gempa ini? Ini juga penting nih.
3: Ya, kami ke sana pada saat itu dengan tim medis ya. Sehingga dari hasil pemeriksaan yang kami temukan, warga masyarakat Palu Eh pada umumnya di Nitung, mereka itu menderita flu, batuk pilek, karena situasi cuaca yang tidak bersahabat dengan mereka, karena mereka harus tidur di luar rumah atau di tenda seperti itu.
2: Lalu seperti apa penanganannya bersama dengan tim medis? Apakah sekarang sudah makin sehat masyarakat di sana?
3: Ya, diharapkan seperti itu ya, ketika mereka sudah mendapatkan perawatan medis, tentu diharapkan supaya mereka lebih sehat seperti itu ya. Untuk situasi sekarang, tentu saya tidak tahu bagaimana mereka yang sudah berobat, sudah mengalami pemulihan, tapi saya berharap bahwa mereka selalu berada dalam keadaan sehat seperti itu ya.
2: Oke, baik. Nah, suster kan sebagai relawan ya, kalau kita bicara bentuk-bentuk pendampingan begitu yang dilakukan untuk membantu warga Palu Eh yang sejauh ini sudah suster lakukan, pendampingan seperti apa suster? Apakah juga terkait dengan mengatasi trauma akibat bencana? Apakah ada?
3: Bagaimana kakak?
2: Ya, suster kan sebagai relawan ya, apa saja bentuk pendampingan yang sudah dilakukan untuk membantu warga Palu Eh? Apakah ada juga pendampingan untuk mengatasi trauma akibat bencana, suster?
3: Ya, saya melihat bahwa mereka sangat membutuhkan trauma healing karena di saat kehadiran kami di sana ada satu anak yang ketika terjadi gempa dia begitu trauma di saat gempa. Lalu yang kami bentuk pendampingan yang kami sudah lakukan adalah seperti pembagian kebutuhan makanan, kebutuhan perempuan dan anak, lalu pelayanan kesehatan, juga perayaan Ekaristi bersama warga Palu Eh pada saat itu ya.
2: Oke, pada saat itu. Oke, baik. Suster, kapan terakhir ke Palu Eh lagi? Kapan katanya terakhir ke sana, ke tempat pengungsian?
3: Ya, Bunda.
2: Kapan terakhir suster ke tempat pengungsian untuk melihat kondisi masyarakat di sana?
3: Terakhir itu minggu lalu ya.
2: Minggu lalu ya? Oh, oke. Baik, ya. Baik. Kan itu masyarakat tentunya ada pengelompokan ya, suster ya. Kelompok masyarakat mana sih yang paling membutuhkan perhatian dan bantuan saat ini? Dan kalau kita bicara soal bantuan dari pemerintah ataupun lembaga sosial selama ini, apakah sudah mencukupi kebutuhan warga Palu Eh?
3: Ya, tentu belum. Karena bantuan dari pemerintah itu yang kami lihat masih tertumpuk di kantor camat, sehingga belum semua masyarakat mendapatkan bantuan-bantuan itu ya.
2: Masih tertumpuk sudah sejak kapan menurut perhitungan suster?
3: Untuk pastinya saya tidak bisa memastikan sejak kapan, tetapi dari wawancara kami dengan beberapa warga bahwa mereka menyampaikan bantuan-bantuan itu ada tapi masih ada di kantor camat seperti itu, sehingga untuk warga-warga yang terdampak itu belum mendapatkan secara merata seperti itu.
2: Dari kalau yang mereka sampaikan dan yang suster perhatikan, kira-kira kendala terbesar yang dihadapi sehingga penyaluran bantuan bisa terlambat atau mungkin belum sampai itu apa ya kira-kira? Apakah SDM-nya yang kurang atau mungkin jalurnya yang memang cukup sulit?
3: Jalur yang terputus, jalan yang rusak sehingga bantuan itu tertumpuk di kantor camat seperti itu.
2: Selama ini seperti apa cara pengirimannya? Penyalurannya?
3: Untuk di saat kami ke sana itu kebetulan bahwa jalan sudah mayati itu ya, diperbaiki, digusur oleh alat berat, sehingga saat kami ke sana itu kami bisa langsung ke tempat tujuan untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu.
2: Oh begitu, menggunakan alat berat ya, karena jalur yang terputus ya, penyeberangannya ya terputus ya. Oke. Baik, suster.
3: Iya, halo.
2: Iya. Kalau kita bicara soal media ya, media artinya kan pasti masyarakat juga harus tahu ya updatean informasi-informasi juga begitu. Nah, kalau kita bicara tentang RRI khususnya ya, bagaimana cara masyarakat atau mungkin pendengar RRI yang ingin membantu warga Palu agar bantuannya benar-benar tepat sasaran itu harusnya seperti apa nih, suster?
3: Ya, caranya bisa melalui GPIC, SPD, SSPS, dan juga Truk F. Lalu masih ada kelompok lain, yang paling penting itu memastikan bahwa semua bantuan itu tersampaikan ke masyarakat.
2: Baik. Kalau terkait dengan air bersih, apakah di sana cukup atau mungkin itu juga salah satu kebutuhan yang paling penting tapi masih kurang tersedia?
3: Halo, bagaimana
2: kabar? Iya. Baik, suster, kalau kita bicara soal air bersih, apakah ini juga salah satu kebutuhan utama yang masih kurang tersedia bagi masyarakat Palu
3: Ya. Dari awal tadi kan saya sudah sampaikan bahwa salah satu kebutuhan mereka yang belum itu ya kebutuhan air bersih.
2: Untuk minum juga salah satunya ya.
3: Halo?
2: Ya, baik. Baik, suster, mungkin yang terakhir suster bisa menyampaikan pesannya kepada masyarakat Palu yang masih berjuang untuk bangkit, dan juga pesan kepada masyarakat luas untuk tetap peduli terhadap kondisi warga Palu. Silakan, suster. Halo?
3: Okay. Ya, pesan saya, ya halo.
2: Ya, silakan, suster.
3: Okay. Pesan saya kepada seluruh warga masyarakat Palu tetap kuat. Dan mari kita berjuang bersama, berjalan dalam ini, dan kita percaya dalam situasi yang sulit ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti akan mengetuk hati orang-orang untuk menolong kita. Dan pesan saya untuk Pemda Sika agar semua bantuan harus dipastikan sampai ke tangan masyarakat dengan pendataan yang baik dan transparan untuk semua jenis bantuan. Kira-kira seperti itu, Kakak.
2: Baik. Terima kasih banyak, suster. Walaupun memang kendala komunikasi kita ya, karena jaringan yang baru dipulihkan juga, jadi tidak maksimal. Suster juga mendengar saya putus-putus, saya juga mendengar suster juga putus-putus. Tapi suara yang keluar tadi serta informasinya bisa didengar dengan jelas. Sekali lagi, terima kasih suster atas waktunya bersama dengan Pro 1, dan semangat terus untuk melayani warga di sana dengan penuh kasih dan ketulusan ya, suster. Selamat pagi.
3: Oke, terima kasih kakak. Semangat juga untuk kakak dalam berkarya. Tuhan memberkati.
2: Amin, iya. Baik pendengar, kita baru saja wawancara pagi ya, Pak Lue, pasca gempa apa yang masih dibutuhkan warga ya, walaupun ada sedikit kendala jaringan dan komunikasi karena memang untuk wilayah terdampak gempa ini untuk jaringannya sementara masih dalam progres untuk perbaikan. Tadi kita baru saja mengobrol dengan Suster Will Rambu SSPS yang merupakan seorang relawan. Kami akan hadirkan warta berita berjaringan nasional tepat di pukul 8 dan ada pula informasi cuaca. Jadi tetaplah bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Info cuaca hari ini.
1: Ya, berita informasi cuaca hari ini langsung dari BMKG Eltari Kupang bersama dengan Kak Ignatius Arko. Kita langsung saja dengarkan informasinya. Silakan Kakak.
2: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami, Stasiun Meteorologi Eltari Kupang. Pada pagi hari ini bersama saya, Ignatius Arko akan menyampaikan dengan hormat informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Selasa 1 September 2026. Untuk pagi hari, cuaca di Nusa Tenggara Timur secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk malam hingga dini hari nanti, cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur berkisar di antara 21 derajat hingga 33 derajat Celcius, dengan suhu udara di daerah Manggarai, Ngada, serta sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 27 derajat Celcius. Untuk angin di Nusa Tenggara Timur secara garis besar bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 30 hingga 50 km per jam. Pun peringatan dini untuk ada potensi angin kencang yang terjadi di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Untuk informasi perkiraan cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website kami https://cuaca.bmkg.co.id. Perkiraan cuaca ini diperbarui pada tanggal 31 Agustus 2026. Terima kasih, semoga bermanfaat.
1: Terima kasih Kakak untuk informasinya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
2: Ya, sama-sama.
0: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI Kupang.

0: Rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027